Bismillahirrahmanirrahim. Kami umumkan kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, ada beberapa hal yang perlu untuk sama-sama kita memperhatikan demi kelancaran dan ketertiban selama acara berlangsung, yaitu susunan acara daurah umum Imam Al-Muzani kelima. InsyaAllah ta'ala, pada hari Sabtu, tanggal 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2026, susunan acara kegiatan daurah umum Imam Al-Muzani kelima akan dimulai pada pukul 7.15 hingga pukul 21 malam, dengan rincian sebagai berikut. Pukul 7.15 sampai pukul 7.30 akan dibuka oleh pembawa acara. Pukul 7.30 hingga pukul 8, taklim pembuka pertama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Pada pukul 8 hingga pukul 8.30, taklim pembuka kedua bersama Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Pukul 8.30 hingga pukul 8.50, kata sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abdu Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya kita akan memasuki sesi yang pertama, pukul 8.50 sampai 10.30 dari rangkaian kajian bersama masyayikh dengan materi menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern bersama Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullahu Ta'ala. Berikutnya, sesi kedua dari kajian bersama masyayikh pada pukul 15.30 hingga 17 sore hari, dengan tema membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Sesi terakhir dari kajian bersama masyayikh pada pukul 19.15 sampai 21 dengan tema keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat Hafizahullahu Ta'ala dan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian para peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada hari kedua, yakni hari Ahad tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 September 2026, kajian atau acara akan berlangsung mulai dari ba'da subuh hingga pukul 17.00 sore hari. Ba'da subuh akan dibuka oleh pembawa acara, yang akan dilanjutkan dengan kajian sesi yang keempat bersama masyayikh dengan tema membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan keutuhan negeri, dengan pemateri Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahas Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian berikutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan ada taklim pembuka ketiga
bersama Al-Ustadz Abu Fuad Hafizahullahu Ta'ala.

Bung oleh Al Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahullah taala. Kemudian berikutnya pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan ada taklim pembuka ketiga bersama Al Ustaz Abu Fuad hafizahullah taala. Pukul 9.00 sampai 10.30 kita akan memasuki sesi kelima dari rangkaian daurah bersama masyayikh dengan tema dakwah dengan hikmah dan kelembutan antara ketegasan prinsip dan persatuan umat yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Ghani Ausat hafizahullahu taala yang akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Ruwaifi hafizahullahu taala. Berikutnya pada pukul 15.30 hingga pukul 17.00 kita akan memasuki sesi yang terakhir dari rangkaian daurah bersama masyayikh dengan tema peran umat Islam dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu taala dan akan diterjemahkan langsung oleh Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu taala. Kepada seluruh peserta daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk memperhatikan jadwal yang telah disebutkan dengan mengatur waktu istirahat, MCK, dan lain-lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh urusan kita. Allahumma amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah taala rangkaian daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima akan segera dimulai. Oleh karena itu kami harap kepada seluruh peserta daurah untuk bisa segera menuju majelis ilmu. Sekali lagi kami umumkan kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, insyaallah taala rangkaian daurah pada hari ini akan segera dimulai. Oleh karena itu kami harap kepada semuanya untuk bisa segera memasuki masjid dan majelis ilmu.

Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kami umumkan kepada seluruh peserta daurah umum. Al-Imam Al-Muzani yang kelima diharapkan untuk bisa segera memasuki majelis ilmu karena insyaallah taala rangkaian daurah akan segera dimulai. Sekali lagi kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima diharapkan untuk bisa segera memasuki majelis ilmu karena insyaallah taala rangkaian daurah akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi تتم الصالحات وبفضله تطيب المجالس بطلب العلم وسماع الذكر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa menuntun hati hamba-hambanya menuju taman-taman surga di dunia melalui kelapangan langkah menuntut ilmu syar'i. Atas taufik penjagaan dan rahmatnya yang melimpah, kita dipertemukan di dalam majelis yang penuh ketenangan ini untuk menghadiri daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima. Rangkaian daurah mulia ini akan berlangsung selama 2 hari penuh, terhitung sejak hari ini, hari Sabtu, dan esok hari, hari Ahad, tanggal 30 Rabiul Awal, hingga 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 12 dan 13 September 2026. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah luhur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kebenaran, penunjuk jalan keluar dari kegelapan kebodohan. Serta semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikut setia yang teguh menggenggam sunnah beliau hingga akhir zaman. Para penuntut ilmu, peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di sini adalah wujud kerinduan akan warisan nubuwah. Di majelis inilah kita bersimpuh untuk mengokohkan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, membersihkan jiwa, serta meneguk faidah dari para masyayikh yang mulia. Semoga setiap jengkal langkah kaki menuju majlis ini diberkahi, dicatat sebagai pemberat timbangan amal soleh, serta menjadi penerang jalan kita menuju jannahnya. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan tahniah. Ahlan wa sahlan wa jazakumullahu khairan kepada para guru kita yang mulia, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Awsat hafizahullahu ta'ala dan Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu ta'ala dari negeri Jazair. Penghargaan dan penghormatan kami haturkan pula kepada segenap jajaran muspida dan muspika, para asatid, para duat, dan seluruh panitia yang telah berkhidmat dengan tulus, serta kepada segenap ikhwah dan akhwat peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami membacakan susunan acara pada hari pertama ini. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib majelis. Yang kedua, taklim pembuka pertama
bersama Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Ta'lim ketiga atau sesi ketiga, ta'lim pembuka kedua bersama Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullah. Yang keempat, kata sambutan panitia yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Luqman Ba'abduh Hafizahullahu Ta'ala. Kelima, sesi utama yang pertama bersama Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Ausab Hafizahullahu Ta'ala. Para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, demi menjaga kesucian, kekhidmatan dan kenyamanan kita bersama di dalam menuntut ilmu, kami menghimbau seluruh jamaah untuk memperhatikan tata tertib majelis ilmu berikut ini. Yang pertama, meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala demi mengharapkan ridho dan keberkahannya. Dua, mengikuti seluruh rangkaian kajian dengan tertib, khusyuk dan sesuai dengan jadwal yang telah digariskan oleh panitia. Tiga, menjaga ketenangan majelis dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah lain dalam menyimak ilmu. Empat, memastikan perangkat komunikasi atau handphone dalam keadaan mati atau mode senyap selama kajian berlangsung. Yang kelima, kepada para orang tua diharapkan dapat senantiasa mengawasi dan menenangkan putra-putranya agar kekhidmatan di dalam ruang masjid tetap terjaga dengan baik. Mengawali keberkahan majlis ilmu kita, marilah kita simak bersama talim pembuka yang pertama yang insyaallah ta'ala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullahu Ta'ala. Sebelum itu, kami mengingatkan terlebih dahulu kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, diharapkan untuk bisa segera memenuhi masjid bagian depan terlebih dahulu agar peserta yang belakangan datang untuk bisa pula duduk bersama di masjid. Para peserta daurah masyayikh Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaallah rangkaian dari kegiatan daurah kita kali ini akan mengangkat tema yang besar sebagaimana telah diumumkan jauh-jauh hari dan sebagaimana telah kita lihat bersama di bagian depan dengan tema besar meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Sekali lagi, tema daurah besar kita pada kesempatan kali ini adalah meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Baik, para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari kita simak bersama taklim pembuka yang pertama. Naam, yang insyaallah ta'ala akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman Hafizahullah Ta'ala, pengasuh Pondok Pesantren Al-I'tisam Bis-Sunnah Probolinggo. Alhamdulillah, beliau telah berada di tengah-tengah kita. Maka kepada Al-Ustaz Abu Uthman Harisman, waktu dan tempat kami persilahkan.

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan ini sebagai taklim pembuka di daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima di Ma'had Minhajul Athar pada hari Sabtu 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 12 September 2026, kita akan mengambil istifadah dari sebagian durus yang disampaikan oleh dua syekh kita, Syekh Abdul Ghani Awsat Hafizahullah dan Syekh Abdul Hakim Dahas Hafizahullah Ta'ala, yang itu disampaikan pada daurah khusus yang lalu, karena sebelum daurah umum ini ada daurah khusus. Syekh Abdul Ghani Awsat membahas Syarah Usuli Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Syekh Abdul Hakim Dahas membahas Fawaid Mustanbathah min Kisati Yusuf alaihi salam. Kita akan memetik beberapa faedah yang nanti akan dirangkum menjadi sebuah tema pada kajian kita kali ini, karakter muslim ahlus sunnah, jujur, amanah, ihsan, dan mengikuti dalil. Kita akan membahas 4 poin penting, 4 karakter seorang muslim ahlus sunnah yang seharusnya ada, yaitu yang pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga ihsan, yang keempat mengikuti dalil, ittiba kepada dalil, kepada hujjah, kepada burhan, dalil Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga fakta dan bukti-bukti
Nah, kita istifadah dari kajian yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat pada pelajaran syarah Usulus Sunnah, dan juga pelajaran yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahumallahu ta'ala. Kita mulai dari pembahasan tentang jujur dan amanah yang seharusnya menjadi karakter seorang muslim ahlu sunnah. Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah menjelaskan, ahlu sunnah ahlu amanah, al-amanah al-ilmiyah fit tahammul wal ada. Ahlu sunnah itu orang yang amanah, amanah dari sisi keilmuan. Ketika dia menerima ilmu dan ketika menyampaikan, ahlu sunnah orang-orang yang amanah secara ilmiah, amanah ketika menerima ilmu dan ketika menyampaikan. Kemudian Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah juga menyebut tentang kejujuran, sisi kejujuran, bahwa ahlu sunnah itu adalah orang-orang yang jujur. Ahlus sidqi haula law tanduruna ila maraji'ihim zahirah wa ila manahijihim bayyinah laysa ladayhim ma yukhfuna. Ahlus sunnah itu ahlus sidqi, orang yang jujur. Haula law tanduruna ila maraji'ihim, kalau kalian melihat kepada rujukan-rujukan ahlu sunnah, zahirah, jelas. Wa ila manahijihim bayyinah, kalau kalian melihat kepada manhaj ahlu sunnah, jelas. Laisa ladaihim ma yukhfunah, tidak ada yang mereka sembunyikan. Ahlu sunnah itu dakwahnya bukan dakwah sirriyah. Yang dakwah sirriyah itu ketika berlangsung demikian terus, selalu tersembunyi, itu bagian dari ciri-ciri kesesatan. Ada yang disembunyikan sehingga tidak perlu disampaikan terbuka. Sedangkan ahlu sunnah, laisa ladaihim ma yukhfunah, tidak ada di antara mereka itu yang mereka sembunyikan. Mereka mendakwahkan tauhid, melarang kesyirikan, mendakwahkan sunnah, melarang kebid'ahan, mengajak untuk taat kepada Allah, melarang dari kemaksiatan. Jelas rujukannya, jelas manhajnya, jelas, tidak ada yang disembunyikan. Nah, ini bagian dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah ta'ala. Demikian juga berkaitan dengan sisi amanah. Syekh Abdul Ghani Awsat di pelajaran yang keenam pada syarah Usulis Sunnah, beliau menjelaskan, ahlus sunnah nusoha laisu ghasyashah. Ahlu sunnah itu orang-orang yang punya sikap an-nasihah, tulus ingin kebaikan. Mereka nusoha laisu ghasyashah, mereka itu bukan orang-orang yang pengkhianat. Ahlu sunnah bukan orang yang berkhianat. Wa ahlu sunnah yatabadaluna an-nasaih wa yatanawaluna an-nasihah.
Ahlus sunnah itu mereka saling bertukar nasihat, saling mengambil nasihat. Itu ahlus sunnah. Kemudian beliau menjelaskan apa makna sikap an-nasihah. Wan-nasihatu hiya badlul wus'i wal juhdi min ajli isalin naf'i min ajli isalil khairi lil mansukh lahu iradatan wa fi'lan. An-nasihah itu adalah badlul wus'i wal juhdi, mengerahkan upaya maksimal, min ajli isalin naf'i, dalam rangka menyampaikan manfaat, min ajli isalil khairi, dalam rangka menyampaikan kebaikan, lil mansuhi lahu, untuk pihak yang diberi nasihat, iradatan wa fi'lan, baik secara keinginan dan secara perbuatan. Itu an-nasihah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama Islam ini berporos pada sikap an-nasihah. Tulus ingin menyampaikan kebaikan, ingin menyampaikan manfaat secara keinginan dan secara perbuatan. Ahlus sunnah nusoha, orang-orang yang tulus, ikhlas, jujur, amanah. Mereka bukan orang yang menyimpan tendensi untuk merugikan orang lain, berkhianat, ingin memanfaatkan orang untuk kepentingan dirinya. Bukan. Ahlus sunnah tidak demikian. Kalau ada sikap-sikap atau perasaan-perasaan semacam itu, hilangkan. Kalau Anda ingin menjadi seorang ahlus sunnah sejati, ingin memberikan kebaikan kepada orang, oh Pak Fulan ini kasihan ya, dia belum tahu bahwa mencela pemerintah itu adalah kebatilan, haram mencela pemerintah muslim. Kalaupun harus disampaikan nasihat kepada penguasa, sampaikan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Pak Fulan ini belum tahu. Maka bagaimana ya caranya saya menyampaikan ini kepada Pak Fulan? Ada keinginan, dan secara perbuatan dia lakukan upaya menyampaikan nasihat itu. Kalau tidak bisa secara lisan, disampaikan secara tulisan, via WhatsApp misalkan, atau lewat surat. Iradatan wa fi'lan, ada keinginan untuk menyampaikan manfaat itu, juga dia lakukan. Nah, itu karakter ahlus sunnah. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sudah menukil ucapan Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah dalam dars syarah usul sunnah pada gelaran pekan yang lalu yang berkaitan dengan jujur dan amanah, berikutnya kita akan menukil atau istifadah dari Syekh Abdul Hakim Dahhas ketika menyampaikan fawaid mustanbathah min kisah Yusuf karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang dikaji dari hari Sabtu yang kemarin sampai hari Kamis yang lalu, setiap hari masing-masing dua sesi, sehingga para asatidah, para duat, para tulab yang mengikuti durus khusus itu setiap hari beristifadah dari dua syekh ini setidaknya pada 4 sesi.
Setiap sesi durasinya 1 jam setengah, bahkan kadang lebih, bahkan kadang bisa 2 jam. Nah, jazahumallahu khairan, semoga Allah membalas beliau berdua dengan kebaikan. Yang tentunya faedah-faedah dari beliau ini sangat banyak. Kalau di total satu kitab yang dibahas itu kan 12 pertemuan. Satu hari 2 pertemuan. Dari Sabtu sampai Kamis total 12 pertemuan. Tiap pertemuan 1,5 jam atau 2 jam. Banyak faedahnya. Tapi yang berkaitan dengan tema kita, karena tema besarnya itu adalah meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan, dan ketahanan moral di tengah arus perubahan. Kita sebutkan 4 karakter Muslim Ahlus Sunnah: jujur, amanah, ihsan, dan ittiba kepada dalil, mengikuti dalil. Tidak taklid, tidak ikut-ikutan katanya dan katanya, tapi mana hujjahnya? Ketika disebutkan hujjah, diikuti hujjah itu. Ini karakter Ahlus Sunnah. Kemudian kita akan bahas karakter ihsan. Ihsan itu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada hamba Allah. Kita akan istifadah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas pada pelajaran yang kedua. Pada pelajaran yang kedua, Asy-Syaikh menjelaskan dalam surah Yusuf itu ada kisah bagaimana Nabi Yusuf berada di penjara dan beliau ditanya oleh 2 rekan yang sama-sama mendapatkan hukuman penjara. Ditanya tentang takbir mimpi. Apa maksud mimpi saya ini? Nah, dan 2 rekan yang ada di penjara yang sama dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu ucapannya lembut kepada Nabi Yusuf. Padahal karakter kebanyakan orang yang misalkan masuk penjara karena memang ada kesalahan, ya, itu ya mungkin kita sudah mengetahui karakternya, meskipun tidak semua, ya. Tapi kenapa 2 rekan di penjara itu bukannya bersikap kaku, kasar kepada Nabi Yusuf? Kata Syekh Abdul Hakim Dahhas, hafizahullah, limadza ta'addabu ma'ahu wa hum sujana? Kenapa 2 orang rekan satu penjara Nabi Yusuf ini sikapnya beradab kalau ngomong ke Nabi Yusuf? Wa hum sujana, padahal mereka orang-orang yang dipenjara. Wal ma'ruf anna sujana ghaliban yakununa asraran. Padahal kebanyakan orang-orang yang masuk penjara karena kejahatan-kejahatan yang memang jahat. Orang-orang yang jahat. Sekali lagi, meskipun tidak seluruhnya. Beliau hanya sebutkan ghaliban mayoritasnya. Kenapa? Kemudian beliau menyatakan, iqra' qawlahu ta'ala, bacalah firman Allah ta'ala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah perlakuan yang engkau terima dengan yang lebih baik, dengan perbuatan baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Kalau engkau bersikap demikian, orang berbuat buruk padamu, tapi engkau sikapi dengan kebaikan, maka dia akan berubah. Yang sebelumnya memusuhimu,
dia akan menjadi orang yang dekat dan cinta kepadamu. Dan ini diterapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua ketika berada di lingkungan yang mungkin kurang baik. Jangan terpengaruh dengan lingkungan itu. Kalau bisa mewarnai. Kalau bisa mewarnai. Itulah yang ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang disebutkan dalilnya tadi oleh Syekh Abdul Hakim Dahas, surah Fussilat ayat 34. Yakni kata beliau, "Yan bagi an yakuna awwalan ayyuhad da'i ila Allah minka as-sabr." Hendaknya kalian para dai yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, pertama sabar. Seperti sabarnya Nabi Yusuf. Wal ihsan, dan bersikap ihsan, suka memberi kebaikan kepada yang lain. Teman-teman sepenjara merasakan kebaikan Nabi Yusuf alaihi salam. Wal khuluq, dan akhlak yang mulia. Wal hilm, dan santun. Wal karam, dermawan. Wal jud, suka memberi. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum, berbuat baiklah kepada orang, niscaya engkau akan menarik dan memikat hatinya. Nah, maka di dalam Al-Qur'an di surah Yusuf itu pernyataan dari teman sepenjara, pengakuan dari teman sepenjara Nabi Yusuf, inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau, wahai Nabi Yusuf, orang yang berbuat ihsan, orang yang baik. Maka kemudian Syekh Abdul Hakim Dahas menjelaskan bahwa ihsan itu ada dua sisi. Yang pertama, al-ikhlasu lillah, adamul isyrak bihi. Mentauhidkan Allah, jangan menyekutukan Allah. Wal ihsan lil khalqi min ajlillah, dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah karena Allah. Karena Allah. Li'anna hunaka man yuhsinu ilal khalqi min ajli maslahatihi syakhsiyah. Karena ada orang yang berbuat ihsan baik kepada orang lain, tapi tujuannya untuk kemaslahatan pribadi, bukan karena Allah. Kalau kamu berbuat ihsan kepada orang, niatkan karena Allah, jangan karena kepentingan pribadi, jangan karena untuk dipuji orang. Lakin al-muslim yuhsin, tetapi orang yang muslim itu akan berbuat ihsan. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita berbuat ihsan. Ini dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian poin terakhir, karakter seorang muslim ahlu sunnah yang akan kita bahas kali ini adalah mengikuti dalil, mengikuti hujjah. Jangan sekedar kata guru saya begini. Kata orang yang saya kagumi begini. Jangan. Ikuti dalil, ikuti hujjah. Dan termasuk dalil itu burhan, bukti-bukti, data-data, saksi-saksi. Itu hujjah. Allah Ta'ala yang berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti-bukti kalian. Kalau kalian jujur,
Karena tanda kejujuran kalian, kalau kalian punya bukti, kalian punya saksi, punya data yang bukan direkayasa. Nah, kita akan bahas itu pada waktu yang tersisa ini. Kembali kepada faedah dari Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat hafizahullah. Bahwa seorang ahlu sunnah itu, kata Syekh, ittiba'ud dalil wal iltizam bid dalil wa mulazamatud dalil. Seorang ahlu sunnah itu selalu mengikuti dalil, komitmen dengan dalil, mulazamah dengan dalil. Mulazamah dengan dalil itu lengket dengan dalil, menyatu, membersamai dalil. Fi kulli syai, dalam segala sesuatu, ibtidaan wa dawaman wa intihaan. Dia selalu ikuti dalil sejak permulaan, dan itu terus berlangsung hingga akhirnya, akhir hayat dia. Dan di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Awsat, mengapa kita harus ikut dalil, di antaranya adalah Quran surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Allah Ta'ala berfirman, "Wa basyir ibad alladziina yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanah." Beri kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mendengarkan al-qaul, dalil Quran, sunnah Nabi, ijma' ulama, ijma' sahabat, mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsana, kemudian dia mengikuti yang terbaik. Quran surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Demikian juga Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah menyebutkan ucapan dari Sufyan As-Sawri rahimahullah, "In istata'ta an la tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali berdasarkan athar, lakukan. Kalau engkau mampu untuk sekedar menggaruk kepala saja, apakah ada asarnya? Kalau engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, dengan dalil, lakukan. Ini ucapan Sufyan As-Tawri, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Demikian juga Asy-Syaikh Abdul Ghani Awsat hafizahullahu ta'ala menyebutkan bagaimana kita harus mengikuti dalil, terbimbing di atas ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang didasarkan oleh dalil. Beliau menyatakan, "Daiman yasiruna bil ilmi wa khalfal ilmi wa ala dawil ilmi." Ahlu sunnah itu senantiasa berjalan dengan ilmu, di belakang ilmu, dan di bawah naungan ilmu. Ahlu sunnah itu berjalan dengan ilmu, berjalan di belakang ilmu, ilmu yang menjadi panduannya. Dia ikuti ilmu tadi, dan di bawah cahaya ilmu. Kemudian beliau menyebutkan ayat firman Allah Ta'ala, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Apakah orang yang berjalan
dengan tertelungkup pada wajahnya. Dia bukan bertumpu pada kakinya, tapi dia bertumpu pada wajahnya. Seperti orang-orang kafir nanti pada hari akhir. Apakah orang yang berjalan dengan bertumpu pada kepalanya, pada wajahnya, lebih lurus jalannya dibandingkan yang berjalan tegak meniti jalan yang lurus? Mana yang lebih istiqomah? Mana yang lebih mantap, tepat jalannya? Orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, itulah yang mengikuti ilmu. Orang yang beriman, bertakwa, ahlus sunnah, mereka mantap ketika berjalan mengarungi kehidupan ini. Jalannya lurus. Ada gangguan, dia tetap pada relnya. Sedangkan orang yang tidak mengikuti ilmu, kacau jalan hidupnya. Bahkan sampai tertelungkup pada wajahnya. Karena tidak memiliki pedoman yang jelas, ikut-ikutan. Ada teriakan ke kanan, dia ke kanan. Teriakan ke kiri, dia ke kiri. Teriakan suruh balik, dia balik. Padahal enggak jelas siapa yang berteriak. Akhirnya dia berjalan tertelungkup pada wajahnya. Apakah orang yang berjalan dengan tertelungkup pada wajahnya ini adalah orang yang lebih dapat petunjuk dibandingkan orang yang jalannya mantap, tegap, tenang pada jalan yang lurus? Tentu jawabannya adalah orang yang berjalan dengan mantap pada jalan yang lurus. Itu adalah 4 faedah, 4 poin yang kita istifadah dari dars khusus yang disampaikan oleh 2 syekh ini, bahwa seorang ahli sunnah itu mestinya jujur, amanah, ihsan, dan mengikuti dalil. Ini yang bisa saya sampaikan pada taklim pembuka yang pertama ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita agar kita memiliki 4 sifat ini dan juga sifat-sifat orang yang beriman, bertakwa. Semoga Allah membimbing kita dalam sepanjang hidup kita hingga akhir hayat kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia ini dan akhlak-akhlak mulia yang lain yang dibimbingkan di dalam Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kaum muslimin peserta daurah al-imam al-muzani yang kelima di Ma'had Minhajul Athar Jember, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba kepada semuanya. Kedatangan antum semua untuk mengikuti daurah al-imam Muzani bersama para masyayikh ahli sunnati wal jamaah selama dua hari ini. Antum datang dari berbagai macam tempat yang berjauhan, menempuh perjalanan yang jauh, menghabiskan sejumlah biaya yang besar, meninggalkan keluarga-keluarga yang sebenarnya sangat menantikan kehadiran antum sebagai ayah atau sebagai suami. Semua itu adalah pengorbanan yang tidak sedikit. Maka sebelum kita duduk bersama untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran dan nasihat yang akan disampaikan oleh dua syekh kita yang mulia, yaitu Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah dan Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah ta'ala, maka kami hendak menyampaikan beberapa kalimat yang semoga kalimat ini kami niatkan adalah untuk memberikan tasyji', dorongan, hasungan kepada al-ikhwah, kepada hadirin barakallahu fikum. Karena hakikatnya majlis ini adalah majlisnya para ulama, sehingga kami berharap dan berdoa kepada Allah agar amanah untuk menyampaikan kalimat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalimat yang yu'inu, membantu, menolong, menguatkan, bukan kalimat yang menyelisihi dari bimbingan dan nasihat para ulama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan ini dalam waktu yang terbatas kami hendak menyampaikan

Maka pada kesempatan ini, dalam waktu yang terbatas, kami hendak menyampaikan, mengingatkan satu ayat di dalam Al-Quran yang kami melihat ayat ini memiliki makna, kandungan makna dan hukum yang dijelaskan para ulama sesuai dengan keadaan kita saat ini. Itu ketika kita sedang berusaha untuk thalabul ilmi, untuk mempelajari ilmu syar'i di hadapan para ulama kita. Ayat ini tidak lain adalah ayat ke-114 dari surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallahul malikul haqq. Wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Wa qur rabbiz zidni 'ilma." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, "Fata'alallahul malikul haqq." Maha tinggi, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Haq, raja yang sesungguhnya, raja yang menguasai semua makhluknya, yang hukumnya baik hukum syar'i maupun hukumnya yang qadari berlaku pada hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, yang maha benar wujudnya, keberadaannya, demikian pula kekuasaannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan pada zat, demikian pula pada nama-nama dan sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilayka wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jal bil Qur'an, jangan engkau tergesa-gesa untuk mengucapkan Al-Quran yang sedang dibacakan, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Sebelum Al-Quran tersebut selesai diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama tafsir menjelaskan ayat ini sebagaimana disebutkan Al-Allamah Al-Mufassirun, Al-Allamah Al-Mufassir Syekh Abdul Rahman Ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala, menjelaskan ayat wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilayka wahyu. Qala rahimahullah, la tubadir bitalaqafil Qur'ani hina yatluhu alaika Jibril. Jangan engkau, maka Jibril mengatakan, yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau bersegera, tergesa-gesa untuk mengambil, mengucapkan Al-Qur'an tersebut sebelum malaikat Jibril membacakannya kepadamu. Wasbir, sabarlah. Hatta yafrugha minhu, sabarlah wahai Muhammad, hingga malaikat Jibril selesai dalam menyampaikan wahyu tadi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar wahyu diturunkan malaikat Jibril, beliau ketika itu segera ingin mengucapkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bersabar menunggu sampai malaikat Jibril selesai

0: menyampaikan wahyu tersebut. Fa idza faragha minhu faqra'hu. Kalau malaikat Jibril selesai dari membacakan wahyu tersebut, maka barulah engkau membacanya. Fa innallaha qad dhamina laka jam'ahu fi sadrika wa qira'ataka iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menjamin untuk mengumpulkan Al-Qur'an tersebut pada dadamu dan menjamin engkau akan mampu membaca Al-Qur'an tersebut. Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah mengatakan, menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersegera sebelum selesai malaikat Jibril menurunkan wahyu, beliau segera mengucapkan Al-Qur'an. Beliau mengatakan rahimahullah, walamma kanat ajalatuhu sallallahu alaihi wasallam ala talaqqatil wahyi wa mubadaratihi ilaih tadullu ala mahabbatihi at-tamati lil ilmi wa hirsihi alaih. Beliau menyebutkan bahwasanya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu tergesa-gesa ingin segera mengucapkan Al-Qur'an sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikannya. Ternyata ini terdorong oleh kecintaan beliau alaihi salatu wasalam dan kesemangatan beliau yang sempurna untuk mendapatkan ilmu syar'i. Berarti pada hal ini terdapat pelajaran untuk kita, ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, bagaimana nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun li ummatihi, teladan untuk umatnya, untuk kita semua. Beliau seorang nabi yang sangat bersemangat dan sangat mencintai ilmu syar'i. Ya Allah wahyukan kepada beliau. Sampai-sampai beliau tadi tergesa-gesa sebelum selesai malaikat Jibril menyampaikan wahyu, beliau sudah mengucapkannya. Ini menunjukkan kesemangatan yang sempurna dan kecintaan yang sempurna dari beliau alaihi salatu wasallam terhadap ilmu syar'i. Maka kita ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, lihat pada diri kita, apakah ada kesemangatan dan kecintaan kita untuk mendapatkan ilmu syar'i? Nabi kita alaihi salatu wasallam qudwah. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, yakni pada diri Rasulullah SAW, uswatun hasanah, teladan yang baik. Ketika kita membaca ayat ini dan penjelasan ulama tafsir, mustahil kita merasa malu bahwa kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan kita sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita menisbatkan kepada dakwahnya beliau, manhajnya beliau, tapi kita lemah, dhaif dalam semangat untuk mendapatkan ilmu syar'i. Lihat auqatuna, lihat waktu kita yang kita miliki dalam keseharian kita. Kita merasa ilmu syar'i belum menjadi sesuatu yang paling utama untuk diri kita. Terkadang sisa waktu saja, itu pun kalau kita tidak capek, begitu kan, tertimpa dengan ini. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, teladan. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, juga di dalam ayat ini Al-Lama Sa'd rahimahullah beliau menjelaskan dalam ketika beliau menjelaskan kelanjutan ayat tadi, wa qur rabbi zidni ilma. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus menambahkan ilmu kepada beliau. Wa qurra bizidni ilma. Berkata Allama Sa'd rahimahullah, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, amarahullahu ta'ala an yas'alahu ziyadatal ilmi, fa innal ilma khairun, wa kathratul khairi matlubatun, wa hiya minallahi, wa tariqu ilaiha al-ijtihadu, wa syauqu lil-ilmi, wa su'alullahi wal-isti'anatu bihi, wal-ibtiqaru ilaihi fi kuli waqtin. Subhanallah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan, setelah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW memiliki kesemangatan, kecintaan yang sempurna terhadap ilmu, yang kita merasa malu ketika melihat contoh teladan yang baik pada diri Rasulullah SAW masih jauh sekali. Juga Al-Alama Sa'adu Rahimahullah beliau mengatakan, menyebut, menjelaskan bahwa dalam ayat ini terdapat pelajaran bagaimana tariqah, jalan untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i tadi. Yang pertama kata beliau, wa tariqu ilaiha, jalan untuk mendapatkan tambahan ilmu syar'i, al-ijtihad. Yang pertama adalah al-ijtihad, kesungguhan. Sudahkah kita memilikinya? Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan al-ikhwah semuanya yang telah menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk duduk di hadapan para ulama, maka curahkanlah al-ijtihad dalam dua waktu yang tidak lama ini, dua hari yang tidak lama ini. Curahkanlah al-ijtihad, kesungguhan, untuk benar-benar bisa mendengarkan, mendapatkan ilmu dari ahlinya, itu dari para ulama. Karena ini adalah jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Tidak bisa kalau kita, meskipun kita menginginkan, mengharapkan, ya Allah ingin kita mendapatkan ilmu syar'i, kita tahu ilmu syar'i adalah ilmu yang mulia, ilmu syar'i adalah jalan keselamatan. Wa ma indana al-ijtihad, dalam keadaan kita tidak memiliki al-ijtihad, tidak akan mendapatkan. Lihat apa yang disebutkan As-Sa'd rahimahullah, wa tariqu ilaiha al-ijtihad, adanya kesungguhan. Maka kita terapkan di tempat ini. Antum lihat jadwal kajian para masyayikh yang sudah dibuat panitia. Antum persiapkan waktu, tenaga, dan apa yang antum akan gunakan untuk menuntut ilmu. Manfaatkan. Waktu tidak lama. Al-ijtihad, kesungguhan. Demikian pula, wasyauqu li ilmi, adanya rasa rindu terhadap ilmu, hadirkan dalam hati kita. Lihat diri kita, apakah sudah ada pada diri kita syauq, ilmu, haus kepada ilmu. Kalau sehari saja tidak mendengarkan ilmu syar'i, sehari saja kita tidak mendapatkan ziyadah, tambahan ilmu syar'i, ada kerinduan. Seandainya hal ini telah ada pada diri kita, maka insyaallah ta'ala majalisul ilmi, majlis-majlis ta'lim akan ramai, akan penuh. Tetapi lidha'fina, karena lemahnya kita. Majlis-majlis ilmu banyak diadakan, walhadirun, yang hadir sedikit. Lihatlah As-Sa'd rahimahullah, jalan untuk mendapatkan ilmu yang pertama tadi apa? Apa yang tadi? Al-ijtihad, kesungguhan, betul-betul berjuang. Yang kedua apa tadi? Asyauq, adanya kerinduan, kecintaan kepada ilmu, rindu ingin mendapatkan ilmu syar'i. Demikian pula yang ketiga adalah wasu'alullahi wal isti'anatu bihi wal iftiqaru ilaihi kulli waqtin. Yang ketiga adalah doa, meminta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan benar-benar kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fikuli waktin, di setiap waktu. Ini tiga jalan mendapatkan ilmu syar'i disebutkan As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini. Al-ijtihad, kesungguhan. Yang kedua, syauq, rindu terhadap ilmu. Yang ketiga adalah as-su'al, berdoa meminta kepada Allah. Wa qur rabbi zidd ilma. Luangkan waktu, ayuhal ikhwah, antum sedang safar, antum musafirun. Di antara sebab dikabulkannya doa, minta kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Manfaatkan waktu-waktu mustajabah antum meminta, semoga selesai dua daurah dua hari ini antum pulang mendapatkan oleh-oleh yang besar, bukan hanya mungkin apa makanan khas Jember ya, ataupun apa gantungan kunci itu. Insya Allah bermanfaat untuk keluarga, bagi yang mampu silahkan. Tetapi yang jauh lebih besar dari itu, oleh-oleh berupa apa? Ilmu syar'i ini yang antum harus bawa ke keluarga. Antum sampaikan ke keluarga, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Ini yang Abi dapat. Oleh-olehnya ini, ajarkan kepada mereka. Sebabul barokah, sebab keberkahan untuk antum dan keluarga. Kalau kita dan keluarga mencintai ilmu syar'i, mencintai para ulama, ini sebab keberkahan akan Allah curahkan kepada kita dan keluarga kita. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat yang besar. Di waktu-waktu ini, dalam waktu masa muhaddarah Al-Imam Muzani kalima ini, dua syekh kita, Syekh Abdul Ghani Awsat hafizahullah ta'ala, dan Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah ta'ala, dalam keadaan usia yang sudah bukan muda lagi. Naam. Nanti antum akan lihat bagaimana mereka adalah sosok-sosok ulama yang sepuh. Ternyata mereka masih berusaha meluangkan waktunya, menempuh jarak yang jauh untuk mengajarkan ilmu syar'i. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Hendaklah dimanfaatkan dengan baik. Barakallahu fikum. Dua syekh kita ini, hafizahumullah. Nah, mereka adalah murid-murid ulama kibar di masa ini. Ketika kami sempat berbincang dengan para masyayikh tersebut, bertanya bagaimana dulu dalam menimba ilmu, ternyata mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tarbiyah langsung dari ulama kibar di masa ini, seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Demikian pula Naam Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Mereka juga murid-murid dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Demikian juga mereka murid dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Demikian pula mereka murid dari Syekh Muhammad Ibn Uzaimin rahimahullahu ta'ala. Murid-murid ilmu kibar, mereka lama bermajlis mendapatkan tarbiyah langsung dari para kibarul ulama di masa ini. Dan wallahi kami sendiri melihat asar. Bukan saja dari sisi ilmu, tapi dari akhlak mereka, para ulama kita. Dan inilah yang harus kita niatkan. Duduk di hadapan majlis ulama, bukan hanya ilmu syar'i yang diambil, tapi juga kita perhatikan bagaimana adab-adab dan akhlaknya mereka, ketawaduan mereka, bagaimana inayah perhatian mereka. Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah, ketika kami sempat berbincang, beliau cerita dulu ketika beliau bersama Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau mengatakan Syekh bin Baz rahimahullah betul-betul memberikan kesempatan yang banyak untuk menuntut ilmu kepada beliau. Sampai kata beliau, berjumpa dengan Syekh bin Baz mungkin sehari bisa 5 kali atau lebih. Nah, dan beliau mau mendengarkan berbagai macam keluhan-keluhan. Sampai kata Syekh Abdul Hakim Dahas radhiyallahu, pernah datang dulu seorang dari Indonesia ini, kata beliau. Dari Indonesia pernah datang mengadu kepada Syekh bin Baz rahimahullah, itu didengarkan. keluhan-keluhannya didengarkan. Dan kata Syekh Abdul Hakim Dahas Al-Mah, fasyekana yabki. Baka Syekh. Syekh menangis. Mendengarkan keluhan. Bahkan beliau meminta kepada murid-muridnya bagi yang memiliki uang untuk berikan. Berikan kepada orang. Lihat. Perhatian Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. A'immah al-kibar. Dan para syekh kita yang datang ini adalah murid-murid mereka. Mereka ta'asar. Betul-betul terlihat. Dari tarbiyah para ulama kibar. Maka kita mengambil ilmu dan akhlak wal adab kepada mereka. Manfaatkan waktu. Ikhwani fiddin rahimahullah rahimahumullah. Mungkin ini beberapa kalimat yang kami sampaikan. Semoga memberikan tasjih dorongan kepada kami dan antum semua. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada antum semua untuk mendapatkan ilmu syar'i. Dan semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada guru-guru kita, para masyayikh, juga kepada guru-guru kita di ma'had ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian pembuka yang kedua yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala. Untaian kalimat terima kasih jazakumullahu khairan kami haturkan kepada Al-Ustaz Abu Jundi Hafizahullahu Ta'ala atas nasihat, bimbingan, serta arahan dan pembakar semangat ilmu, pembakar semangat talabul ilmi yang beliau sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan memberikan keberkahan kepada ilmu beliau dimanapun beliau berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyira al-muslimin al-hadirun, para peserta daurah Imam Al-Muzani yang kelima, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, rangkaian pembukaan acara telah kita lalui bersama, yang dengan pertolongan Allah bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang tertera dan jadwal yang telah kita ketahui bersama. Maka untuk seksi berikutnya kita akan mendengarkan bersama dan mengikuti sepatah dua patah kata sebagai pengantar sekaligus arahan kegiatan dari asatidah pembina daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini, yang insya Allah kata sambutan serta pengantar ini akan disampaikan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullahu Ta'ala. Sebelum kita mendengarkan dan mengikuti kata sambutan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'abduh Hafizahullahu Ta'ala, di sini kami ingin menyampaikan kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang sudah berada di masjid untuk bisa mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu, maju ke depan jika di depannya masih ada kekosongan, karena saudara-saudara kita sudah mulai mengisi bagian luar masjid. Kita berharap masjid Ali bin Abi Thalib ini dimaksimalkan terlebih dahulu, baru setelah itu menggunakan bagian luar masjid. Tafadhalu. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Abu Abdillah Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullahu Ta'ala. Demi mempersingkat waktu, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, faya ayyuha al-ikhwa al-hadirun, seluruh ikhwan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, atau seluruh yang mengikuti siaran kajian ini dimanapun berada, pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita berada pada hari ke-30 bulan Rabi' al-Awwal 1448 Hijriah. Kita berkumpul di masjid ini, Masjid Ali bin Abi Talib, di lingkungan Ma'had Minhajul Athar Jember, yang semoga Allah melindunginya, untuk salah satu kegiatan penting dalam kehidupan kita, salah satu amalan besar dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu amalan talabul ilmi di majalis al-ilm, amalan belajar dan menuntut ilmu agama di majlis-majlis ilmu, ilmu yang dengannya kita berharap iman dan akidah kita menjadi baik dan benar, ilmu yang dengannya kita berharap kita bisa beribadah dan mengamalkan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, baik secara zahir sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap ibadah dan amalan yang kita lakukan, setiap akidah dan langkah yang kita yakini, dan juga sebaik-baiknya dalam bentuk batin berupa keikhlasan dan kelurusan niat, baiknya keinginan dan tujuan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang kemudian kita sebut dengan daurah al-ilmiyah, daurah al-imam al-muzani al-indonesia al-khamisah, daurah al-imam al-muzani di Indonesia yang kelima, di mana daurah ini terbagi menjadi dua kegiatan besar. Yang pertama adalah durus ilmiah, pelajaran dan kajian materi-materi ilmiah untuk para da'i dan para ustaz, para thullabul ilm, selama kurang lebih 6 hari, kemudian dilanjutkan oleh daurah umum yang dihadiri oleh teman-teman ahlus sunnah dari berbagai penjuru dari negeri ini, yang mereka berdatangan tidak lain insyaallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada saudara-saudara kita dari luar Indonesia yang merasa senang untuk ikut hadir di majlis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima itu semua sebagai ibadah, sebagai amal saleh. Ayuhal ikhwah, majlis seperti ini yang kita perjuangkan dengan izin Allah dari waktu ke waktu, dari daurah ke daurah, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan Allah terlaksana, yang sedianya dilaksanakan pada bulan Muharram sebagaimana jadwal yang sudah terbiasa berjalan, namun karena adanya kendala dua masyayikh kita dari sisi kesehatan beliau terpaksa tertunda hingga di bulan Rabi' al-Awwal. memasuki bulan Rabiul Akhir. Tadi pagi kita mendengar nasihat dua ustaz kita, Ustazuna Ustaz Abu Uthman Harisman dan Ustazuna Ustaz Abu Jundi. Beberapa poin nasihat yang sangat penting, yang baik. Dalam kesempatan singkat ini, dalam mukaddimah, ana menyampaikan bahwa penting untuk ana pribadi dan antum semuanya untuk selalu ingat bahwa amalan ini adalah amalan besar, ibadah yang Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu sabdanya mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain terhadap setiap pribadi muslim yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lainnya. Seorang belajar tentang iman, bagaimana beriman kepada Allah yang baik dan benar, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, tentang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Mengenal Allah dari haknya sebagai al-ilahul wahid, satu-satunya Tuhan yang diibadahi dalam semua bentuk ibadah. Mengenal syariat Allah yang Allah turunkan melalui Al-Quran, dirinci dan dijabarkan, dijelaskan dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah wajib mengenalnya dan mempelajarinya, mengetahui beserta dalil-dalilnya yang disebutkan oleh ulama kita, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wajib bagi setiap muslim mengenal agama Islam ini, syariat Islam ini, berdasarkan dalil-dalilnya. Melalui majlis talabul ilmi ini, kita berharap kehadiran kita di majlis ini dan juga majlis-majlis ilmu lainnya dalam rangka mengamalkan hadis Nabi yang baru saja kita dengarkan. Kita berharap melalui majlis ini kita meraih apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam berita yang sangat besar dan menggembirakan setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah upaya, sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, mempelajari agamanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke surganya. Dimudahkan oleh Allah. Sementara kita tahu perjalanan menuju jannah, perjalanan yang penuh dengan tantangan yang membahayakan. Perjalanan menuju jannah, banyak godaan-godaan yang merayu dan menjerumuskan. Tapi dengan majlis ilmu, dengan hadirnya seseorang di majlis, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dipelajari hukum-hukum agama, tentang iman, tentang akidah, tentang ibadah, dengannya Allah mudahkan hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sampai seorang hamba mengakhiri hayatnya, Allah selamatkan dan Allah mudahkan sampai kepada jannah. Berapa banyak yang telah berguguran, berapa banyak yang tidak bisa istiqamah, berapa banyak yang meninggalkan agama atau meninggalkan syariat, meninggalkan kebenaran. Ayuhal ikhwah, melalui majlis daurah ini, pertama, setelah ikhlas billahi azza wa jal, ana mengingatkan diri ana dan semuanya untuk yang kedua, bersyukur kepada Allah. Mensyukuri ketika Allah memudahkan nikmat besar terwujudnya daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima. Mensyukuri Allah mudahkan dua masyayikh kita diberi kesehatan dan kemampuan serta kemauan untuk datang ke negeri kita. Maka kita bersyukur kepada Allah yang pertama dan utama, sang pemberi nikmat. Yang kedua, kita bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita. Karena Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurinnas. Sungguh seorang tidak dikatakan. bersyukur kepada Allah kalau dia belum bisa bersyukur dan berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik. Maka kita ucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada dua syekh kita yang datang, menyempatkan waktu, tenaga dan pikirannya datang ke negeri ini. Semoga Allah terima amalan beliau berdua dan perjuangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tak lupa nak ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang dari waktu ke waktu berdiskusi, bermusyawarah, bekerja, memberikan waktu, pikiran dan tenaganya untuk menyiapkan daurah yang sangat besar ini. Semoga Allah terima amalan mereka dari semua divisi, ya, dari semua divisinya. Dan juga tak lupa teman-teman yang dari jauh membantu, di antara mereka membantu dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Donasi yang dia berikan, besar maupun kecil, Allah tidak melihat besar dan kecilnya. Tetapi ma waqara fi qalbih, niat dan ketulusan hati yang ada di dalam dadanya. Semoga semua pihak yang punya andil besar maupun kecil, banyak maupun sedikit, di berbagai bidang dan di berbagai lini pelaksanaan daurah ini, semuanya dijadikan sebab oleh Allah turunnya keistiqomahan, menjadi sebab yang Allah berikan agar dia istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid. Dan Allah jadikan sebab hidayah untuk dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya. Amin. Allahumma amin. Demikian daurah ini terlaksana. Semoga Allah jadikan daurah ini bermanfaat. Allah jadikan daurah ini mubarakah, penuh berkah. Dan Allah jadikan sebagai sebab kemudahan-kemudahan berikutnya. Tidak ada yang bisa saya sampaikan lebih dari apa yang telah kita dengarkan ini. Saya mewakili panitia Daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima dan juga mewakili Ma'had Pondok Pesantren Minhajul Azhar Jember mengucapkan banyak terima kasih. Tentu tak lupa dalam setiap pelaksanaan dan setiap langkah anak manusia tak luput dari kekurangan dan kealpaan di berbagai bidang. Oleh karena itu kepada semua pihak, ya, sudi kiranya menyampaikan saran, masukan, ya, yang membangun, yang akan membuat semakin baiknya amalan dan kegiatan yang baik ini. Kami sangat menunggu masukan tersebut. Nah, kemudian jika di situ ada kesalahan, baik terkait pribadi ataukah lebih luas dari pribadi tertentu, kami mewakili panitia dan Ma'had Minhajul Azhar memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sebentar lagi kita akan memasuki sesi pertama dari rangkaian kajian bersama para masyayikh. Dan insyaallah taala sesi pertama ini akan disampaikan oleh Al-Asyikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ustaz hafizahullah taala. Sembari menunggu kehadiran beliau, kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta beberapa adab dan tata tertib majelis ilmu. Yang pertama, hendaknya meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, demi mengharapkan ridha dan keberkahannya. Kemudian yang kedua, seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian kajian dengan tertib, khusyuk dan sesuai dengan jadwal yang telah digariskan oleh panitia. Kemudian yang ketiga, menjaga ketenangan majelis dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi jemaah lain dalam menyimak ilmu. Yang keempat, memastikan perangkat komunikasi dan handphone dalam keadaan mati atau mode senyap selama kajian berlangsung. Yang kelima, kepada para orang tua diharapkan dapat senantiasa mengawasi dan menenangkan putra-putranya agar kehidmatan di dalam ruang masjid tetap terjaga dengan baik. Kemudian para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan kepada seluruh peserta yang mendapat tempat penginapan di Ma'had 2, alhamdulillah di antara fasilitas yang kami upayakan dari panitia adanya alat transportasi khusus bagi para lansia yang bisa barakallahu fikum digunakan untuk menuju Ma'had 1. Sekali lagi, panitia transportasi telah menyediakan tempat telah menyediakan kendaraan untuk para lansia bertolak dari Ma'had 2 ke Ma'had 1. Untuk tempat, kendaraan berada di tempat sekretariat. Sekali lagi, tempat atau posisi titik kumpul bagi para lansia bisa mengikuti kendaraan tersebut di titik tempat sekretariat.
1: Para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sesi pertama dari daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini akan berlangsung pada pukul 9 tepat waktu Indonesia Barat insyaallah. Sembari menanti kedatangan Syekhuna Syekh Abdul Ghani Ausad Al-Jazairi hafizahullahu taala, izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting terkait daurah Al-Muzani ini. Para peserta yang kami rahmati, di antara yang ingin kami sampaikan adalah manfaat daurah Imam Al-Muzani bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Daurah Al-Muzani memiliki visi dan misi. Di antara visi dan misinya ditujukan kepada masyarakat sekitar. Visi kami atau visi panitia mengadakan daurah ini adalah sebagai momentum penyebaran ilmu, penguatan ukhuwah, pelayanan sosial, serta pemberdayaan masyarakat sekitar, sehingga keberadaan daurah memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Adapun visi, ada beberapa misi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah menyebarkan ilmu dan dakwah dengan hikmah, kelembutan, serta akhlak yang baik. Yang kedua, membangun hubungan yang harmonis antar panitia, peserta ma'had, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Yang keempat, menghidupkan silaturahim dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar. Yang kelima, memberikan manfaat sosial melalui kegiatan kesehatan, kebersihan lingkungan, kunjungan warga, bantuan sosial, dan bentuk khidmat yang lainnya. Yang keenam, di antara misinya adalah memperdayakan ekonomi masyarakat sehingga dengan memberikan ruang kepada mereka dan kesempatan untuk ikut mengambil manfaat dari aktivitas ekonomi selama pelaksanaan daurah. Kemudian yang ketujuh, mengutamakan dan mengarahkan peserta untuk berbelanja kepada usaha warga sekitar selama kebutuhan tersebut tersedia dan memungkinkan. Kemudian yang kedelapan, mendorong keterlibatan UMKM dan pedagang lokal seperti makanan, minuman, kebutuhan harian, jasa transportasi, parkir, laundry, serta kebutuhan lain yang diperlukan peserta. Misi yang kesembilan, menciptakan perputaran ekonomi yang sehat sehingga kehadiran ribuan peserta tidak hanya dirasakan oleh panitia dan pelaku usaha besar, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Yang kesepuluh, menjaga prinsip keadilan dan saling menguntungkan tanpa mengeksploitasi warga maupun mengambil keuntungan secara tidak wajar. Demikianlah beberapa visi dan misi diadakannya daurah Al-Imam Al-Muzani di ma'had ini. Kemudian, ayuha al-hadirun, para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani, rahimani wa rahimakumullah. Sembari menanti datangnya waktu sesi yang pertama, kami ingin menyampaikan pula beberapa hal penting yang harus diketahui bersama oleh para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani. Di antaranya adalah pentingnya muamalah yang baik di antara para peserta daurah. Peserta perlu memahami bahwa akhlak atau perilaku yang kita lakukan baik kepada masyarakat maupun antar sesama kita merupakan bagian dari dakwah. Terkhusus masyarakat, masyarakat mungkin tidak mengikuti seluruh kajian yang ada, tetapi mereka akan melihat bagaimana para peserta yang hadir di daurah ini. Mereka akan melihat dan memperhatikan bagaimana cara berbicara, bagaimana kita memarkir kendaraan, menggunakan fasilitas umum, membuang sampah, memperlakukan para pedagang, menghormati warga, dan menyikapi berbagai persoalan di lapangan. Karena itu, jangan sampai kita datang membawa ilmu, tetapi justru masyarakat merasa terganggu. Sebaliknya, hendaknya kedatangan kita ke tempat ini membawa ilmu, ketenangan, keberkahan, dan manfaat bagi seluruh peserta serta masyarakat yang ada. Prinsip muamalah peserta yang harus kita pegang bersama adalah ahsinu muamalatan nasi, berbuat baiklah dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Maka peserta, hendaknya kami berharap dengan harapan yang sangat besar, dengan memohon kepada para peserta semuanya untuk ramah dan sopan kepada warga, tidak merasa lebih tinggi karena menjadi peserta daurah, menghormati para pedagang dan pelaku usaha kecil, tidak menawar dengan cara yang merendahkan, membayar sesuai kesepakatan, tidak mengambil atau menggunakan sesuatu tanpa izin, menjaga kebersihan lingkungan, tidak mengganggu akses rumah atau aktivitas warga, menghormati waktu istirahat masyarakat yang ada, dan segera meminta maaf apabila melakukan kesalahan atau menimbulkan gangguan. Harapan kami di daurah Imam Al-Muzani ini, kami berharap masyarakat sekitar, orang-orang yang mungkin tidak hadir di majlis kita ini, tidak hanya mengenang daurah Al-Muzani sebagai kegiatan besar yang menghadirkan banyak orang, tetapi sebagai kegiatan yang menghidupkan ilmu, menguatkan ukhuwah, menghidupkan dakwah, menghadirkan akhlak mulia, memberikan manfaat sosial, menggerakkan ekonomi warga, sehingga keberadaan daurah Al-Muzani ini benar-benar menjadi rahmat dan kemaslahatan bagi seluruhnya, baik bagi kita pribadi sebagai para hadirin ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita ingin masyarakat merasakan ketika daurah Al-Muzani datang, mereka merasa ilmu bertambah, ukhuwah menguat, lingkungan terjaga, dan ekonomi warga ikut bergerak. Inilah harapan kita bersama. Kepada para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani, kami berharap kepada antum semua untuk benar-benar memperhatikan poin-poin yang kami sampaikan tadi. Semoga datangnya kita ke tempat ini, selain kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan akhlakul karimah yang kita terapkan, baik di masyarakat sekitar yang ada di tengah-tengah kita di sini, ataupun nanti ketika kita telah pulang ke tempat masing-masing. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, Asy-Syaikh Abdul Ghani hafizahullahu ta'ala didampingi oleh asatidah penerjemah telah hadir di tengah-tengah kita. Merupakan kebahagiaan dan kegembiraan serta penyejuk hati ketika kita bisa melihat dengan mata kepala secara langsung bagaimana para masyayikh menyampaikan ilmu. Para peserta daurah masyayikh para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, insyaallah taala di sesi terakhir akan ada beberapa kegiatan atau acara tanya jawab yang insyaallah akan turut menyemarakan kegiatan daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Diharapkan kepada seluruhnya untuk bisa sama-sama mencatat faidah apa yang akan disampaikan. Alhamdulillah, beberapa hadiah dan bingkisan telah dipajang di masjid bagian sebelah kanan. Naam, jangan dilihat isinya, karena insyaallah, naam barakallahu fikum, walaupun kecil tapi akan bermakna. Tayyib ikhwani fiddin, jamaah seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki sesi pertama dari daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima. Pada sesi ini kita akan menimba ilmu langsung dari Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dengan didampingi oleh Al-Ustaz Ruwaifi LC hafizahullahu ta'ala selaku penerjemah, yang akan membawakan tema kajian menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern. Sekali lagi, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepada Fadilatul Syekh dan Ustaz penerjemah, Nah, waktu dan tempat kami haturkan. Oleh tafadhal Syekhun al-Karim wa ma'ahu al-Ustadz al-Mutarjim Mashkurain Ma'jurain.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أكتب عنوان المحاضرة هذه كاملا، أكتب. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن معاشر الإخوة الحضور نلتقي اليوم مع الجزء الثاني من هذه الدورة المباركة، وهو القسم المتعلق بهذه المحاضرات العامة التي تكون مع الترجمة، فلها نظامها ولها قيدها ولها طريقة كذلك، يعني إلقاء الكلمات، وكذلك وسيلة إن شاء الله تبليغها. وهو الموضوع الأول من هذه المحاضرات موضوع مهم، وخاصة في هذا الوقت وفي هذا الزمان، ألا وهو موضوع متعلق ببيان العقيدة الإسلامية وآثارها وثمارها، وكذلك القيم الأخلاقية الإسلامية كذلك، ووجوب ووسائل وطرق المحافظة والذب والذود وحمايتها من من؟ من التيارات الفكرية المعاصرة الجارفة، يعني هذه التيارات والأفكار والمناهج هكذا والاتجاهات المعاصرة. اليوم أفكار وتيارات ومذاهب وتصورات يعني جاءت بأساليب متنوعة، بأساليب عصرية، وكأنها كالحرباء تتلون بلون العصر وتتغير بتغير العصر، وكأنها في العصور السابقة كانت كذا واليوم أصبحت بلون يغر يسر الناظر.

0: untuk mengetahui berbagai jalan, berbagai upaya agar dapat menjaga dan membela akidah yang mulia ini dari berbagai pemikiran modern yang saat ini marak di tengah-tengah kita. Karena berbagai pemikiran modern tersebut benar-benar membinasakan. Yang aku maksud dari pemikiran yang membahayakan itu berkaitan dengan prinsip keyakinan, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan pemikiran yang terjadi pada hari ini. Berbagai gambaran tentang Islam, berbagai pemikiran, berbagai statement dengan bentuk yang bermacam-macam, dengan bentuknya yang juga bersifat modern, seakan ia adalah bunglon yang bisa berubah warna sesuai dengan perbedaan masanya. Berubah-rubah ia sesuai dengan kondisi zaman yang ada padanya. Di zaman dahulu, bentuk dari pemikiran dan prinsip yang berbahaya dengan model sesuai dengan zaman dahulu. Pada hari ini, dia pun tampil dalam bentuk yang berbeda, yang bisa menyenangkan orang yang melihatnya, menipu orang yang mendengarkannya, dan berbahaya bagi orang-orang yang terpengaruh dengannya. Judul untuk tema ini, sebagaimana disebutkan, adalah menjaga akidah dan nilai keislaman di tengah derasnya arus pemikiran modern. Menjaga akidah, bagaimana kita berupaya untuk menjaga dan mempertahankan akidah dan nilai-nilai keislaman kita di tengah tersebarnya berbagai pemikiran-pemikiran yang berbahaya, di tengah maraknya di era digital ini pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan yang semisalnya. Maka perlu difahami bahwa pemikiran modern yang berbahaya dan menyimpang ini datang layaknya banjir. Banjir sebagaimana kita tahu, ketika dia datang, dia menyapu apa yang ada di hadapannya dengan penuh kekuatan. Semua yang di hadapannya tersapu dan binasa. Oleh karena itu, tema kita pada kesempatan yang mulia ini merupakan tema yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya di zaman modern yang kita hidup padanya ini. Nah,
1: وهذا الموضوع جامع لقد أحسن الاختيار من قرره واختاره وارتأى كذلك تقديمه، لأنه يا إخوان يتعلق بالدين عموما وشمولا، يتعلق بالجانب العقدي والجانب العقدي الإيماني، وهو الأحكام الباطنة، وكذلك الجانب التعبدي العملي كذلك، وهو بالأحكام الظاهرة. وتعرفون بأن المسلم كما جاء قوله تعالى أي بالعلم والعمل، متعلق بالعلم والعمل، كما في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا استثناء كل الناس هالكون خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا الذي يشمل العلم والعمل، العقيدة والعبادة إلى غير ذلك. فهذا شيء جميل. فتحدثوا عن وجوب السعي، يعني بذل الجهد والعناية والاهتمام والحرص من أجل صيانة وحماية والحفاظ على هذه العقيدة والقيم الأخلاقية. فإذا أردنا أن نعرف الناس بما هي العقيدة، ما تعريفها حتى يعرفوها على حقيقتها وما هي أهميتها. فباختصار، فالعقيدة يا إخوان تعني الإيمان الجازم بالله تعالى، الإيمان الصادق الخالص بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن وكل ما ثبت أيضا، وكل ما ثبت كذلك ودلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، هكذا يعني من الكتاب والسنة من أصول الاعتقاد هكذا، فيجب الإيمان به والتصديق به والانقياد له والاستسلام، أي التسليم له. لذلك هذا، فهو إذن فهذه يعني العقيدة تعنى بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. تفضل.
0: Tema ini sangat tepat dan sangat penting bagi kita, terkhusus ketika tema ini dipilih sebagai tema dari muhadharah kita ini. Karena memang, wahai saudara-saudaraku sekalian, tema ini sangat mencakup dan berkaitan dengan agama kita secara umum, berkaitan dengan sisi akadi, sisi akidah, sisi keimanan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersifat batin. Demikian pula berkaitan dengan al-janib at-ta'abbudi, al-amali, sisi ibadah dan sisi amal perbuatan yang berkaitan dengan hukum-hukum secara zahir dalam agama ini. Tema ini penting agar setiap muslim benar-benar berilmu dan beramal sesuai dengan ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikannya. Semua manusia benar-benar dalam keadaan binasa, dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka illal ladzina amanu mencakup ilmu, karena tidak mungkin keimanan dapat diraih kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat berkaitan dengan al-amal, berkaitan dengan amal perbuatan. Sehingga tema ini merupakan tema yang sangat indah untuk kita bisa membahas bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga akidah dan nilai-nilai keislaman kita, menjaga akidah dan budi pekerti yang luhur kita, sehingga kita pun benar-benar memiliki prinsip yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan akidah? Apa hakikatnya dan sejauh mana pentingnya akidah? Secara ringkas, yang dimaksud dengan akidah adalah keimanan yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan yang jujur, yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan juga kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, serta beriman dengan semua yang telah tetap dalam agama ini, yang telah ditunjukkan dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, dari prinsip-prinsip keyakinan, maka wajib bagi kita semua untuk mengimaninya, untuk membenarkannya, untuk mematuhinya, dan menerimanya dengan penuh tulus. Dengan demikian, maka secara global yang dimaksud dengan akidah adalah prinsip keyakinan yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan juga dengan tauhid al-uluhiyah serta tauhid al-asma wa sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah.
1: Nah. Amma ahammiyatu al-aqidah فلها أهمية عظمى. انظروا لما عرفنا هذا الصلاحا أي العقيدة الصلاحا حتى في اللغة في الحقيقة تعريفها مما يدل على بيانها ووضوحها وقوتها وشرعيتها وانضباط كل ما فيها، فمعناها لغة الشد والحكم والجزم والربط وما إلى ذلك، إذ هي في اللغة العربية الحكم جازم في الذهن، الحكم الجازم في الذهن، أي ذلك التصور وذلك الجازم في الذهن، بمعنى ما يعتقده يكون جازما به. قلت أما أهميتها فإن للعقيدة الإسلامية أهمية عظمى وكبرى، بل أساسية وجوهرية، أي في حياة المسلم، فهي الأساس المتين الذي يبنى عليه الدين الإسلامي، وهي الأصل كذلك. إذن فينبغي وعليه، يعني على هذه العقيدة وعليها مدار صلاح وسعادة العبد، يعني مدار سعادته وصلاحه وفلاحه، أي بها يصلح هذا الإنسان، بها صلاحه في الدنيا وكذلك في الآخرة. انظر، هذا يدل على ثمرة العقيدة المتعدية. إذن قلنا فعليها يعني مدار صلاح وسعادة العبد في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا بارك الله فيكم. وهذا الذي يشير يعني من حيث القول والعمل، الاعتقاد والعبادة. فتذكرون ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالآخرة، نذكر آية، انظر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الإنسان ينبغي له كذلك. وذكر كذلك ربنا سبحانه وتعالى أي كونها سبب وأساس تحقيق هذا العبد، الدليل على كونها أساس وسبب تحقيق العبد للسعادة في الدنيا والآخرة، كما ذكر الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هكذا، ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتحرى هذه العقيدة ويتحلى بسماتها وما يجعله من أهلها، أي الموحدين المعتقدين اعتقادا صحيحا جازما شرعيا مرضيا مرعيا، أي يراعي فيه كل شروط ذلك وأركانه وأسباب تحصيله وتحقيقه، هكذا. نعم، تفضل.
0: Adapun betapa pentingnya akidah dalam kehidupan ini, maka sungguh akidah sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Hal itu tampak jelas dari sisi makna akidah itu sendiri secara bahasa, yang artinya adalah kekuatan, kepastian, dan ketegasan, yang di situ tampak jelas bahwa akidah merupakan sesuatu yang harus benar-benar dipegang dengan kuat, harus benar-benar dipegang dengan seutuhnya. Sehingga dari sini kita semakin mengerti bahwa karena permasalahan akidah ini merupakan prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita pertahankan secara utuh, maka berarti permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Akidah Islamiyah memiliki nilai yang sangat penting dan sangat agung, bahkan sangat mendasar bagi kehidupan seorang muslim. Mengapa demikian? Karena ia adalah pondasi yang sangat kokoh, yang seharusnya setiap muslim membangun agamanya di atas akidah ini. Dia berposisi sebagai pondasi, sebagai asal, sebagai dasar dalam kehidupan seorang muslim. Tentu ketika akidah merupakan pondasi utama bagi kehidupan seorang muslim, maka berarti disitulah kebaikannya, kebahagiaannya, kesuksesannya di dunia dan di akhirat berputar padanya. Dengan berpegang pada al-aqidah al-islamiyah yang benar, maka akan menjadi jalan utama untuk bisa meraih kesuksesan dalam kehidupannya. Seorang muslim benar-benar kokoh akidahnya, kokoh ibadahnya, karena ibadah tersebut dibangun di atas prinsip yang kokoh pula. Dan apabila seorang muslim benar-benar menjadikan prinsip akidah ini sebagai dasar dalam agamanya, maka sungguh dia akan menjadi orang yang berbahagia saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjumpa dengan Allah dengan keimanan yang kokoh dan amal perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap berjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diridainya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang saleh dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan siapapun. Maka perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebahagiaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba benar-benar berada di atas pondasi yang kuat, di atas tauhid yang kokoh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan beramal saleh sesuai dengan tuntunan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kebahagiaan yang diraih di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia sebagai orang yang mukmin, maka kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan membalas mereka pahala untuk mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. Maka ini merupakan dalil bahwa setiap orang sepatutnya berupaya untuk mempelajari dan mengetahui akidah Islamiyah yang benar ini, berhias dengannya, berusaha untuk menjadi orang-orang, bagian orang-orang yang berpegang teguh dengannya, menjadi dari kalangan al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, yang memiliki akidah yang benar, akidah yang kokoh sesuai dengan syariat agama Islam, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mempelajarinya, memperhatikan syarat-syaratnya, berpegang dengan rukun-rukunnya, dan berusaha menempuh cara untuk bisa mendapatkannya dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah,
1: أما أثرها أي أثر وتأثير هذه العقيدة في العباد بل الشجر والجماد بل فيما كذلك يتعلق ويرتبط وله أثر في حياته فإن للعقيدة آثارا عظيمة في الحقيقة وكبيرة ومتعددة كذلك وغزيرة بل متعدية ليست قاصرة في تأثيرها وأثرها وثمرتها على وجه واحد أو حد قاطر، إنما في الحقيقة تظهر ذلك في حياة العبد كما يقولون، فهي سبيل صلاحه ما شاء الله، وتظهر في حياة المؤمن يعني بصورة كما تذكرون، يعني تظهر بصورة مادية أو روحية دنياوية وأخراوية وفردية وزوجية وجماعية، فإن لها آثار كما ذكرنا كثيرة. ولهذا الأنبياء كانوا حتى أقوامهم يذكرونهم ويذكرون لهم ذلك ويحاججونهم ويحتجون عليهم بذلك، منهم إبراهيم عليه السلام لما حاجه قومه وأخذوا يتبجحون بمظاهر الشرك عندهم ويزعمون أن لها آثارا إيجابية في الإنسان، فذكر لهم ذلك وحاجه قومه إلى أن قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا يعني بذلك الاعتقاد، العقيدة الصحيحة الصافية الصادقة الخالصة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لا يخافون مكروها يصيبهم أو ضرر يلحق به أو ضررا يلحق بهم أو شرا يمسهم، ولا يخشون كذلك نفعا أو صلاحا يفوتهم أيضا، في أمن تام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أن يبقى إيمانهم خاليا خالصا صافيا ليس فيه شيء من الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام والهداية. بارك الله فيك، تفضل.
0: Adapun pengaruh positif dari akidah dalam kehidupan seorang muslim, maka sungguh pengaruhnya sangat besar dan pengaruh positifnya sangat banyak, benar-benar tampak dalam kehidupan seorang mukmin. Dan disitulah letak dari jalan kebaikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan itu akan tampak pada hal yang bersifat materi, hal yang bersifat kejiwaan, berkaitan dengan kehidupan dunianya ataupun berkaitan dengan kehidupan akhiratnya. Demikian pula pengaruh positif itu akan tampak dalam person-person, pribadi-pribadi, ataupun dalam kehidupan keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Demikian pula memiliki pengaruh positif bagi sekumpulan manusia, bagi masyarakat. Semua itu benar-benar memiliki pengaruh baik manakala masing-masing pihak dari yang disebutkan tadi benar-benar berpegang dengan akidah Islamiyah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para nabi ketika mereka berdiskusi, beradu argumen dengan kaumnya, mereka juangkan at-tauhid dan menegaskan kepada kaumnya bahwa tauhid inilah akidah yang kokoh, inilah sebagai jalan keselamatan dan keamanan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika berdebat, berdiskusi, beradu argumen dengan kaumnya. Ketika kaumnya berbangga dengan kesyirikan yang ada pada mereka. Mereka mengklaim bahwa kesyirikan yang ada pada mereka itu benar-benar memiliki pengaruh positif dalam kehidupan mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa hajahu qaumuhu. Kaum Nabi Ibrahim mengajak debat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hingga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka mana dari dua kelompok ini yang lebih berhak mendapatkan keamanan, mendapatkan ketentraman dalam hidup mereka jika kalian benar-benar mengetahui. Artinya orang-orang yang beriman, yang bertauhid, mereka itulah yang benar-benar akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki akidah yang murni, yang tulus, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn." Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Mereka tidak akan mengkhawatirkan sesuatu yang menimpa mereka. Mereka tidak khawatir untuk mendapatkan sesuatu yang memudaratkan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan untuk mereka, ulaika lahumul amnu, mereka mendapatkan keamanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang benar-benar berada di atas akidah yang lurus, berada di atas tauhid yang murni, jauh dari kesyirikan, kokoh berada di atasnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkaruniakan keamanan yang sempurna dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Demikian pula Allah berjanji dan menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: هذا الذي ذكرنا فيما يتعلق بالعقيده باجمال وايجاز واختصار، لكن غير مخل ان شاء الله وغير مهمل لحقيقتها وكما يتعلق بها. ان القيم الاسلاميه وهي الشق الثاني ولها علاقه وثيقه وصله دقيقه بموضوع العقيده كما سياتي، فهي في الحقيقه كذلك تعرف بانها يعني تعرف هذه القيم الإسلامية بأنها مجموعة المعايير هكذا والأحكام والمعتقدات الراسخة هكذا، وهي في الحقيقة كما تعلمون فيما يخص في هذه المعتقدات الاعتقادات والأحكام والمعايير فيما يخص العقيدة الإسلامية، فإن مرجعها ومصدرها ومنشأها ومبناها ومردها إلى الكتاب والسنة فهي مستندة بكل صراحة، أي يعني مستندة ومستمدة كذلك من الشريعة الإسلامية لتوجيه سلوك العبد والمجتمع والحكم على الأشياء. أما أهميتها باختصار، تعد يعني القيم الإسلامية وتمثل في الحقيقة الميزان الأساسي والمعيار الأخلاقي والسلوكي، أي هذه القيم الإسلامية التي كما تعلمون يضبط وينظم حياة الفرد ويحفظ ويحمي بنيان المجتمع. وهذه الأهمية على مستويات مختلفة ومجالات متعددة، وهذه كما ذكرنا كما سنبين ذلك في بيان أقسام القيم لاحقا. تفضل.
0: Apa yang tadi kami sampaikan adalah ringkasan tentang akidah dan betapa pentingnya akidah serta pengaruh positif akidah dalam kehidupan muslim. Walaupun kami sebutkan secara ringkas, mudah-mudahan hal itu telah mencukupi apa yang kita butuhkan. Adapun yang berikutnya adalah berkaitan dengan nilai-nilai keislaman, yang ini merupakan sisi kedua dari pembahasan kita pada muhadharah ini. Sisi pertama berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan prinsip keyakinan, sedangkan yang kedua berkaitan dengan nilai-nilai keislaman. Antara keduanya memiliki ikatan yang sangat kuat yang tidak bisa dipisahkan. Nilai-nilai keislaman yang dimaksud adalah berbagai kumpulan tentang perilaku yang mulia berkaitan dengan keyakinan-keyakinan yang kokoh yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam kehidupannya, yang semua harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, harus dibangun di atasnya dan selalu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai keislaman ini erat kaitannya dengan akhlak, perilaku dan moral seorang muslim serta masyarakat muslim. Ini sangat penting untuk menjadi pembahasan kita. Oleh karena itu, sisi ini sangat penting bagi kita. Manakala kita mempelajari, kita mengkaji sisi moral, sisi akhlak yang harus benar-benar diketahui oleh setiap muslim, karena dengan itulah kehidupan pribadi muslim, kehidupan masyarakat muslim akan terjaga, akan terbentengi dengan baik. Dengan akidah yang kokoh dan budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, kehidupan pribadi muslim dan masyarakat muslim benar-benar akan terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan berbagai manfaat dari kita mempelajari ini semua akan tampak nanti pada level yang berbeda-beda pada kesempatan yang bermacam-macam, yang insya Allah kami akan menjelaskan masing-masing dari buah atau manfaat dari nilai-nilai keislaman yang ada tersebut. Naam.
1: Amma aqsamuha, wa hadha yumkin ya'ni bi kulli saraha bayan aqsam hadhihi al-qiyam, فتقسيمها يعني إلى أقسام عديدة يمكن ذلك، وذكرنا أنها كذلك على مستويات متعددة ومختلفة ومجالات متنوعة. فهنالك القسم الأول، أي تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو القسم يعني القيم، قسم القيم العقدية أي الإيمانية، كتعلق النفس أو القلب بالله تعالى وإخلاص التوحيد له يعني. وهذا يعني كما يقولون الإيمان بذلك كله وباقي الأصول العقدية والأركان الإيمانية هكذا. ثم القسم الثاني متعلق بالقيم التعبدية العملية، وهو مثال ذلك كأداء الفرائض والعبادات الظاهرة والباطنة، كالصيام، كالصلاة والصيام ونحوهما من العبادات. القسم الثالث متعلق بالقيم الأخلاقية والسلوكية، أي بمعنى التحلي. هذا هو يعني بماذا؟ بهذه الأخلاق السلوكية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي الأخلاق الفاضلة والخصال الحسنة، وكذلك أن يتقرب الإنسان بها إلى ربه، وذلك بكل ما يحبه الله ويرضاه من التصرفات والسلوك والصفات، كالصدق مثلا والأمانة في القول والعمل ونحو ذلك. وهنالك القسم الرابع وهو القيم الأخلاق الاجتماعية والأسرية، هذا كذلك فيما يتعلق مثال ذلك كصلة الرحم وبر الوالدين والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة الإسلامية والتراحم بين أفراد المجتمع كله. أما الخامس عموما فيما ذكرنا وأوجزنا من هذه الأقسام، وهو كذلك أوسع وأبعد حتى يشمل جميع يعني في خيرك وفي تسامحك وفي سلامك وفي هذه الشورى التي تعد صبغة التعامل فيما بين أفراد المجتمع، هذا كذلك من القيم الحضارية الإنسانية كذلك الأخلاقية. نعم.
0: Adapun macam-macam dari nilai-nilai keislaman ini sebagaimana tadi telah disinggung cukup banyak, menyentuh berbagai level dan berbagai kesempatan dalam kehidupan ini. Secara global, kami dapat bagi macam-macam dari nilai-nilai keislaman sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan akidah, al-qiyam al-aqadiyah, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan prinsip keyakinan, dengan prinsip keimanan, berkaitan dengan jiwa setiap muslim. Muslim dan keterikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang Muslim harus benar-benar kuat hubungannya dengan Allah, harus ikhlas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus memiliki keimanan terhadap seluruh prinsip-prinsip akidah dan rukun-rukun iman. Bagian pertama ini benar-benar berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang paling penting, yaitu berkaitan dengan akidah dan keimanan dan keimanan. Yang kedua, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan ibadah dan amal perbuatan, seperti mengerjakan berbagai kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dalam agama ini, menjalankan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Contohnya, di antara nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan ibadah dan amal saleh adalah salat, puasa, yang keduanya merupakan bagian dari ibadah. Kemudian nilai-nilai keislaman yang ketiga adalah yang berkaitan dengan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang mulia. Bagaimana seorang Muslim harus berusaha memiliki akhlak yang mulia dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia tersebut, menjalankan dan menerapkan segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perilaku, perangai dan yang semisalnya, seperti berpegang dengan sikap jujur, amanat dalam ucapan dan perbuatan dan yang semisalnya. Adapun yang keempat adalah nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat atau kehidupan bersama keluarga. Ini pun sangat penting untuk benar-benar difahami dan diketahui, karena dengannya akan terbentuk keluarga yang berbahagia serta masyarakat yang kokoh ketika mereka benar-benar berpegang dengan nilai-nilai keislaman. Di antaranya adalah silaturrahim, saling terjaga hubungan kekeluargaan di antara mereka. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sikap saling membantu, saling menyayangi di antara masing-masing anggota masyarakat. Maka hal ini benar-benar dikuatkan oleh Islam, bahkan menjadi nilai-nilai keislaman untuk benar-benar keluarga menjaga hubungan antar mereka, anak dengan orang tuanya untuk berbakti kepada mereka, antar masyarakat juga dituntut, diwajibkan untuk saling bantu-membantu, saling menguatkan. Dengan itu akan terwujud kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram. Yang kelima, nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan kebudayaan, berkaitan dengan sesama manusia. Dan ini tentu lebih jauh lagi bagaimana Islam mengaturnya. Islam mengatur bagaimana sikap. toleransi dengan sesama manusia. Bagaimana Islam memberikan bimbingan agar berbuat baik dengan sesama masyarakat, sehingga dengan mempelajari dan mengetahui macam-macam dari nilai-nilai keislaman ini, harapannya seorang muslim, masyarakat Islam benar-benar berhias dengannya dan mengerti bagaimana sesungguhnya agama Islam yang mulia ini, betapa indahnya agama Islam, agama yang benar-benar tidak hanya mengatur permasalahan prinsip dan keyakinan, tetapi juga bagaimana mengatur bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada. Naam.
1: Fa'adama zakarna wa'arrafna al-aqidata al-islamiyah wa'bayyanna ahamiyataha wa'zakarna كذلك أثرها وثمارها أي آثارها وثمارها وكذلك الأمر والحال والمقال بما يتعلق بالقيم الإسلامية من حيث التعريف وبيان الأهمية وذكر الأقسام نذكر العلاقة بين العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية. لا شك أنه ينبغي أن تعلم بأنه بأن العقيدة الإسلامية تمثل كذلك ويكمن هذا ويتجلى أيضا في بيان عقيدتها بالقيم الإسلامية من حيث كونها تعد الأساس المتين والمرجع والمعين كما يقولون الأسمى الذي تبنى عليه جميع القيم الأخلاقية والسلوكية والتربوية، فهي تعتبر وتعد الأصل وتعد القيم فرعا كذلك، وهي المصدر الأساسي والأوحد الذي تستمد منه القيم الإسلامية، تستمد منها قوتها، وأنها ليست مجرد عادات اجتماعية أو أعراف قومية تتغير بتغير الزمان والمكان والإنسان. والترابط الموجود بين العقيدة الإسلامية والقيم الإسلامية هو قائم ودائم، حيث لا تنفك ولا تنفصل العقيدة عن الأخلاق. فأكمل كما جاء مثال، يعني فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هكذا وتعاملا. وأثر العقيدة يا إخوان في بناء القيم، وهذا في الحقيقة بإيجاز واختصار، فهي على التالي كالتالي، أي على التوالي، فهي كالتالي: أولا الرقابة الذاتية، وذلك بحيث أن المسلم يعلم أن الله تبارك وتعالى يراه هكذا ويستشعر بذلك رقابته، وأنه يعني يراه حيثما كان هذا الإنسان. وهذا الاعتقاد يدفعه إلى أي شيء؟ يدفعه إلى الالتزام بالقيم هكذا، إذن دون الحاجة إلى رقابة بشرية. والثاني الثبات، يعني أثر هذه العقيدة تورث وتوجد وتثمر في حياة الإنسان الذي يتعلق بها ما شاء الله، ويستحضرها في نفسه ويستظهرها في شؤونه ويستشعرها في قلبه وعقله وجوارحه. فإذا هذا يعني تورث كذلك الثبات والاستقامة، بمعنى تثمر في حياته بحيث يكون ما شاء الله ثابتا على ذلك، وتكون هذه العقيدة راسخة كذلك، أي الأمر الثالث وهو الشمول والتوازن، وذلك يعني يتجلى في الحقيقة في ربط العقيدة بحركات بكل صراحة بحركاته في الدنيا وأحواله وحاله في الدنيا والآخرة. والوسطية كذلك يورث فيه الوسطية والاعتدال. لو تنظرون في مسائل الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا تجدون، وهي كما قلنا مستمدة من الكتاب والسنة ومستندة إلى النقول والنصوص الشرعية.

0: هكذا تجدون وهي كما قلنا مستمدة من الكتاب والسنة ومستندة إلى النقول والنصوص الشرعية هكذا. فتجدون أن من خالفهم جانب الصواب ومال وانحرف وزاغ عن الحق وانصرف عن الجادة، إما أن يكون في جهة الغلو وهو باطل أو جهة الجفاء وهو كذلك. أما أهل السنة وهم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وهم الذين صدقوا في ذلك وأصابوا حيث الله رضي عنهم وجعلهم نبراسا ومقياسا وأسوة لغيرهم، فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تفضل.
1: Kita telah mengetahui tentang akidah Islamiyah serta betapa pentingnya akidah tersebut dalam kehidupan kita, pengaruh positif akidah tersebut dan lain sebagainya. Sebagaimana pula kita telah mengetahui nilai-nilai keislaman yang tadi telah disebutkan dengan berbagai macam dan jenisnya, maka penting bagi kita untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri, terkhusus yang berkaitan dengan al-akhlak, dengan budi pekerti. Maka perlu diketahui oleh kita semua bahwa akidah Islamiyah memiliki keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai keislaman, terkhusus yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Akidah Islamiyah merupakan pondasi yang sangat kokoh dan pondasi yang sangat mulia untuk dibangun di atasnya nilai-nilai akhlak dan budi pekerti tersebut. Dibangun di atasnya bagaimana pendidikan dilakukan, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa akidah Islamiyah merupakan pondasi utama dari nilai-nilai keislaman, terkhusus yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti. Akidah Islamiyah merupakan sumber pondasi yang terkuat yang diambil darinya nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dengan itu, nilai-nilai keislaman khusus yang berkaitan dengan akhlak, maka dia akan menjadi kokoh. Karena nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak ini, ketika dibangun di atas akidah yang kuat, maka sesungguhnya dia berbeda dengan adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Tidak semata-mata bergantung pada uruf kebiasaan yang ada pada sebuah masyarakat yang bisa berubah dengan berubahnya zaman, yang bisa berbeda dengan berbedanya tempat, yang bisa berganti dengan bergantinya manusianya. Al-Qiyam al-Islamiyah, akhlak yang mulia yang diajarkan di dalam Islam, dia tidak berubah dengan berubahnya tempat, dengan berubahnya masyarakat, dengan bergantinya zaman.

0: Memang ia benar-benar dibangun di atas akidah yang kokoh, tidak bergantung pada adat dan kebiasaan manusia semata. Oleh karena itu, ikatan antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti ini sangatlah kuat, tidak bisa dipisahkan. Maka apabila hal ini benar-benar telah bersatu antara akhlak yang mulia yang dibangun di atas akidah yang kokoh, akan terwujudlah sosok-sosok orang-orang yang beriman dan memiliki akhlak yang mulia, memiliki akidah yang kokoh, keimanan yang kokoh, lalu berhias dengan akhlak yang mulia. Dan itulah sabda Rasul alaihi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik di antara mereka akhlaknya, yang terbaik di antara mereka budi pekertinya dan muamalahnya dengan sesama. Berikutnya, pengaruh akidah di dalam membangun nilai-nilai keislaman ini pun penting untuk kita ketahui, yaitu akan menghasilkan sikap diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, ia berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun dalam menjalani kehidupannya benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini akan mendorongnya untuk berpegang teguh dengan agama ini, untuk istiqamah, untuk konsisten berpegang dengan akhlak yang mulia pula, sehingga tidak membutuhkan lagi pengawasan manusia. Ini ketika seorang muslim, pribadi muslim dalam kehidupannya membangun nilai-nilai keislaman pada dirinya di atas pondasi iman, di atas pondasi tauhid, akan muncul dalam sosoknya, dalam kepribadiannya sikap muraqabatullah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabat wal istiqamah. Ketika seorang muslim memiliki akidah yang kokoh, maka dia akan semakin kuat keistiqomahannya di atas agama ini dan semakin kokoh di dalam berpegang dengan agama ini, termasuk di dalam berperangai dengan akhlak yang mulia, tidak tergoyahkan sedikit pun dengan pengaruh-pengaruh zaman. Bagaimanapun kondisi perubahan zaman, bagaimanapun adanya berbagai iming-iming dan semisalnya, dengan akidah yang kokoh dia tetap istiqomah dan bertahan di atas nilai-nilai keislaman walaupun berhadapan dengan hal-hal yang dapat menggodanya. Yang ketiga adalah membangun sikap yang adil dalam kehidupan ini. Ketika seseorang berpegang dengan akidah yang benar, maka akan tampak dalam kehidupan dunia dan akhiratnya seimbang. Kehidupan dunia dia jalani dengan baik, berpegang teguh dengan akidah yang benar dan nilai-nilai keislaman. Demikian pula yang berkaitan dengan kemaslahatan ukhrawinya, yang berkaitan dengan kehidupan akhiratnya, dia pun persiapkan dengan baik, tidak tergiur dan lalai dengan fitnah dunia ataupun sebaliknya. Dan yang berikutnya adalah akan membangun sikap wasatiyah wal-i'tidal, sikap pertengahan dalam setiap perkara dari agama ini. Kita lihat dalam beberapa permasalahan akidah muncul berbagai kelompok yang menyimpang dari jalan kebenaran. Sebagian mereka berlebihan dalam menjalankan agama ini, melebihi batas-batas yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjatuh dalam perbuatan ghulu atau al-jafa. Sebagian yang lain bermudah-mudahan dalam menjalankannya. Nah, sosok yang membangun agamanya di atas akidah yang benar, akidah Islamiyah, dan berpegang dengan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan benar-benar berada pada sikap pertengahan yang sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kondisi ahlu sunnah di setiap zaman, yang mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, orang-orang yang jujur di dalam mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan benar dalam mengikutinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan meridai orang-orang yang seperti ini. Dan terutama dari ini semua adalah para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, dan demikian pula kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, yaitu udulan, khiyaran, syuhada linnas, orang-orang yang adil, orang-orang pilihan yang dapat menjadi saksi-saksi bagi manusia, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian semua. Dari sini kita mengetahui poin-poin penting. Manakala akidah Islamiyah dijadikan sebagai dasar pondasi di dalam membangun nilai-nilai keislaman, baik terkait dengan pribadi muslim ataupun masyarakat muslim, akan melahirkan beberapa perangai yang tadi telah disebutkan, dan akan melahirkan buah yang sangat berharga dalam kehidupan ini. Nah,
1: amma dawru hadhihi al-qiyam an-nabi'ati min al-akhlaq, فما دورها وتأثيرها وأهدافها ومقاصدها؟ فأولا, بناء المجتمع الصالح, المجتمع المثالي والواقعي في نفس الوقت, وذلك بسبب كون القيم الاجتماعية مثل التكافل والتعاون والتسامح, هذه تغرس وتعزز كذلك القيم الأخلاقية واستقرار المجتمعات أيضا واستقرار المجتمعات. ثانيا حماية الأخلاق، يعني بناء وإنشاء وإيجاد مجتمع صالح، مثل ما ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن والثاني حماية الأخلاق، ما شاء الله، وذلك لكون استقامة العبد مرتبطة ارتباطا واثقا بصلاح عقيدته، أي المعتقد، عقيدته وإيمانه، أي بصدقه وإخلاصه، أي بمدى صحة عقيدته. وكثيرا ما نجد أو نقرأ أو نسمع الخطابات الشرعية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تربط بين الخلق والسلوك وبين العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق. فلما يأمرهم بالمعروف والطاعة، يا أيها الذين آمنوا، يصدرها كذا مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وما إلى ذلك، وكذلك عند النهي عن المنكر، وكذلك التحذير والزجر عن المعاصي، كذلك يقول يا أيها الذين آمنوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما يدل النبي صلى الله عليه وسلم ويحث على أخلاق وخصال وقيم أخلاقية أن يتحلى الإنسان بها وأن يعملها كذلك ويتصف بها أيضا، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن إلى غير ذلك. هذا باختصار، ثم ننهي إن شاء الله بفقرة أخرى. تفضل.
0: Adapun peran dari nilai-nilai keislaman yang muncul dari akhlak yang mulia, antara lain adalah akan terwujud terbangun masyarakat yang soleh. Ketika sebuah lingkungan masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan akidah Islamiyah, kemudian pula berpegang erat dengan nilai-nilai keislaman, terutama yang berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, maka akan terwujud sebuah masyarakat yang baik, masyarakat teladan, masyarakat yang benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang demikian itu karena masyarakat tersebut benar-benar membangun kehidupannya di atas nilai-nilai keislaman yang luhur. Mereka saling bantu-membantu di atas kebaikan. Mereka saling memaklumi satu dengan yang lainnya. Mereka hidup bergotong royong satu dengan yang lain. Yang semua itu menjadi kokoh dan kuat ketika masyarakat tersebut benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman yang ada. Sehingga apabila sebuah masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman yang ada, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang kokoh, masyarakat yang mulia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai masyarakat yang terbaik karena kehidupannya akan benar-benar terjaga ditegakkan padanya amar ma'ruf nahi mungkar, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, sehingga benar-benar mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ketika sebuah masyarakat benar-benar berpegang teguh dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mereka, maka secara otomatis akan terjaga akhlak dan budi pekerti masyarakat tersebut. Yang demikian itu adalah ketika masing-masing pribadi dari masyarakat tersebut istiqamah di atas akidah yang benar, kemudian jiwanya terikat dengan nilai-nilai yang mulia, dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur, maka akan terwujud masyarakat yang benar-benar terjaga akhlak dan budi pekertinya. Kalau kita perhatikan apa yang terdapat pada Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut keterkaitan yang kuat antara budi pekerti yang luhur dengan akidah yang kuat. Sebagai gambaran bagi kita semua, apabila dua hal ini betul-betul dipegang erat-erat oleh kaum muslimin dan dijadikan sebagai landasan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, maka benar-benar akan menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang memiliki moral dan budi pekerti yang luhur. Cobalah perhatikan ayat-ayat Al-Quranul Karim, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah sebutkan perintah-perintah yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan adab, yang berkaitan dengan akhlak. Allah beri pondasi keimanan, Allah seru orang-orang yang beriman, baru kemudian disebutkan perintah yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, perintah yang berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan sebuah larangan, seringkali Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kemudian disebutkan larangan-larangannya sebagai isyarat bahwa antara iman, antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan akhlak, sangatlah erat dan tidak bisa dipisahkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan perintah-perintah dalam beberapa hadisnya, beliau dahului dengan keimanan. Di antaranya adalah sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu," dan semisalnya. Disebutkan terlebih dahulu oleh beliau alaihi salatu wassalam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ditanamkan terlebih dahulu akidah Islamiyah, untuk kemudian setelah itu dibangun di atasnya perintah untuk menjalankan nilai-nilai keislaman, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya berkata dengan yang baik, maka hendaknya mengatakan yang baik, atau lebih baik diam jika tidak bisa berkata dengan berkata yang baik. Demikian pula perintah untuk memuliakan tamu yang merupakan bagian dari akhlak mulia, dibangun terlebih dahulu di atas pondasi keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini semakin menguatkan kita semua bahwa keterkaitan antara akidah Islamiyah dengan nilai-nilai keislaman, khususnya yang berkaitan dengan akhlak, sangatlah kuat di satu sisi. Di sisi yang lain, bahwa apabila keduanya tergabung dalam sebuah kehidupan, maka akan memberikan buah dan hasil yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Nah,
1: بل فيما يتعلق بالنقطة الأولى ليس فقط أنه كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر في بعض الخصال والخلال والأعمال والصفات كان يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه كما جاء في رواية أخرى من الخير. يعني هذا يؤكد على أن إيمان المرء لا يكتمل بترك هذه الأشياء والاستخفاف بها. هنا إخوانكم لما جعلوا هذا الموضوع متعلقا بوجوب معرفة العقيدة الإسلامية والتشبث بها ووجوب معرفة القيم الإسلامية والتعلي بها والحذر كل الحذر من هذه التيارات الفكرية المعاصرة الجارفة، هذه مما يحذر ويتقى لما فيه من خطر كبير وشر مستطير. ويعنون ويقصدون ويريدون كذلك بهذه التيارات. ما الذي يعنون به بكلمة التيارات الفكرية؟ فالمراد والمقصود بالتيارات الفكرية الجارفة هي التكتلات والتجمعات التي تشكل مجموعة مفاهيم واتجاهات وأقوال ودعوات. وهذه التيارات الفكرية والتي هي كما قلنا عبارة عن أفكار ومذاهب توجه الشعوب هكذا، يعني بمعنى توجهه بحيث يعني تجعله بكل صراحة تستعمل في سبيل ذلك وتتخذ من أجل ذلك وسائل تبث بها أفكارها وتوصلها إلى حيث تريد، خاصة مع وجود هذه الوسائل الحديثة العولمة التي قالوا نحاول أن نصل بهذه الوسائل الحديثة وسائل التواصل إلى جعل البعيد قريبا وإلى جعل العالم المترامية أطرافه كالقرية الصغيرة الواحدة. ولذلك إذن يسهل عليهم ويتيسر لهم ويخف كذلك عليهم تحقيق ما يريدون. إذن ولذلك يؤثرون في الناس ويدعونهم كذلك حيث يوجهون الشعوب للإيمان والاعتقاد والاقتناع بما يدعونهم إليه كذلك يعني وما يدعون إليه من توجهاتهم الفكرية ومذاهبهم العقدية وكذلك تحديد نظرتهم للكون. يعني كانوا يجمعونهم ويدعونهم إلى أفكارهم ونظراتهم للكون. تذكرون الماركسية قبل زمان يزعمون أنها أمور عملية فقط، بل لا، أمور عقدية وأمور مذهبية أمور منهجية أمور سلوكية إلى غير ذلك. فكان شعارهم لا إله والحياة مادة. ولهذا هؤلاء كذلك يفعلون، بمعنى يدعونهم إلى التعلق واعتناق واعتقاد والاقتناع بأفكارهم ونظراتهم للكون والحياة والعبد العبد والإله تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون ويفعلون، وهي في هذا العصر منتشرة بصورة متكاثرة، وجهودها في الحقيقة متنامية ومتكاثرة متضافرة في سبيل إشاعة ونشر وإذاعة معتقداتهم الباطلة ومذاهبهم المنحرفة هكذا الزائغة، وأفكارهم كذلك الفاسدة، وهي كثيرة في الحقيقة مع كثرة أسمائها وتغايرها كذلك. يعني تغاير هذه الأسماء لا يغركم، وتغايرها واختلافها. المهم باختصار، فإنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك، ويبذلون ممكن أساليب متنوعة وطرق مختلفة قد تبدو للعيان أنها أي كونها يعني يبدو في كونها متغايرة أو متعارضة أو متناقضة أو متصارعة أو نحو ذلك، أنها منها ما هو الصواب. إن الصواب والحق والهدى هو الذي يستند إلى النقول والأدلة والمصادر والمراجع الشرعية الدينية الإسلامية، وكذلك المستمد أيضا والمنضبط بذلك والقائم على ذلك والدائم والثابت والراسخ على ذلك يا إخوان. فنجد اليوم أسماء براقة ولي الآذان والأذهان خراقة وللعقول والألباب سراقة، احذروا، فإنهم يعمدون إلى طريقة عاطفية يستعطفون بها الناس ويستميلون بها الناس ويصطادون بها عموم وعوام الناس. ولهذا لا تغرنكم حسن أسماء قنواتهم ولا جميل أو صورهم، إنما العبرة كما قال تعالى: لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم الآية في سورة الكهف: لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بل هم العدو، كما قال الله عن المنافقين: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وخاصة اليوم تصوروا الإلحاد في ديار المسلمين وفي أسر وبيوت المسلمين، يصطاد بكل صراحة الكثير من ذراري وأبناء المسلمين بواسطة وعبر هذه القنوات والصفحات، ويأتي بعبارات جديدة. ونجده مثلا ينتشرون اليوم ويتكاثرون في التفريق بين القرآن والسنة، ويثيرون الشبهات بين أبناء هذه الأمة، ويزينون الضلالات كذلك في آذانهم وعقول من أجل تضليلهم. ولهذا لما حذروا قالوا في العنوان، وبه أختم هذه الكلمة، قالوا: إذن الحفاظ، السعي من أجل الحفاظ بالوقاية، كما قال الله عن الفتن: وهذه فتن وهذه أشد منها، وكلها تلتقي في الشر وتشترك في الفساد والضرر، وكذلك تجتمع في الخطر أيضا. المهم باختصار، كما ذكر ربنا في الآيات منها قوله تعالى فيما يتعلق بالفتن: الأصل فيها الوقاية والحذر والاجتناب، لا تجتنبوها ولا تقربوها ولا تستشرفوها. قال تعالى: واتقوا. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولهذا إخوانكم في هذا الموضوع أشاروا إلى الحفاظ على ماذا؟ هذه العقيدة، روح وجودك يا أيها الإنسان، وهي كسفينة نوح في زمن نوح، سفينة النجاة فهي كذلك سفينة النجاة، وسبيل الهدى وطريق الصلاح والفلاح هكذا. وكذلك هنالك دعوات كالليبرالية وغير ذلك من الدعوات الباطلة التي تريد نشر الأخلاق الفاسدة والخصال المنحرفة الباطلة في المسلمين، وتريد استبدالها بغيرها، هكذا إحلال محل هذه الأخلاق هذه باسم التمدن والعصرية، باسم التقدم وترك التقليد ونحو ذلك، غلط. إنما ينبغي أن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأعمال، فهذه لا تتغير من خصائصها وسماتها وعلامة ربانيتها أنها ثابتة ودائمة على ذلك ما اختلف الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فليتفضل بالترجمة الأستاذ.
0: Terkait poin pertama yang tadi disebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam menegaskan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi. Dan yang semisal itu, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai kepada dirinya. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian itu beriman sampai benar-benar mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya, dibangun di atas keimanan, baru ditegakkan di atasnya perangai yang mulia, yaitu mencintai saudara sesama muslim. Berikutnya, berkaitan dengan tema kita ini, saudara-saudara kalian dari panitia membuat judul atau tema yang kita angkat ini, keterkaitan antara akidah Islamiyah dan bagaimana kita bisa menjaganya serta menjaga nilai-nilai keislaman di tengah derasnya arus perubahan di zaman sekarang ini. Sangatlah tepat sekali untuk kita berhati-hati dari berbagai pemikiran-pemikiran menyimpang yang bermunculan di zaman modern ini yang benar-benar membinasakan. Bahayanya sangat besar bagi kehidupan pribadi muslim dan masyarakat muslim. Oleh karena itu, tema ini sangatlah penting sekali untuk kita bisa di masa modern ini yang kita hidup padanya, di tengah derasnya arus perubahan, di tengah derasnya berbagai aliran bermunculan, kita dapat tetap istiqamah dan menjaga akidah Islamiyah kita serta nilai-nilai keislaman yang luhur tersebut. Yang dimaksud dengan pemikiran, arus pemikiran yang membinasakan, yang menyimpang, adalah berkaitan dengan berbagai pemikiran, berbagai ideologi yang benar-benar mengancam kehidupan masyarakat, mengancam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, kita benar-benar harus waspada, terutama di masa digital, di masa modern ini, yang seakan-akan dunia berada dalam satu genggaman, seakan-akan dunia ini adalah kampung yang dekat satu dengan yang lainnya. Berbagai pemikiran-pemikiran menyimpang, akidah-akidah yang sesat dapat dengan mudah disebarkan dengan keberadaan media-media yang ada di masa kita ini. Oleh karena itu, tantangan bagi kita di dalam menghadapi berbagai pemikiran tersebut untuk benar-benar berhati-hati, untuk benar-benar berpegang dengan akidah Islamiyah dan nilai-nilai keislaman yang benar. Apa yang mereka lakukan sangat luar biasa dari sisi menyebarkan berbagai penyimpangan yang ada berhubungan dengan permasalahan akidah, menyebarkan tentang berbagai teori-teori yang berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan posisi manusia, berkaitan dengan sang pencipta. Mereka keluarkan statement-statement yang sangat berbahaya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dan Maha Tinggi dari apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan itu. Tak diragukan di masa yang kita hidup ini, hal-hal tersebut muncul dengan versi yang bermacam-macam dan gambaran yang cukup banyak. Mereka benar-benar gencar dan bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan pemikiran yang menyimpang tersebut dengan nama yang bermacam-macam, dengan berganti-ganti nama yang pada hakikatnya perubahan nama tidaklah dapat merubah hakikat yang sebenarnya. Maka yang terpenting bagi kita untuk mengetahui adalah pemilik pemikiran-pemikiran menyimpang tersebut, mereka tidak pernah menyerah untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang dan keyakinan-keyakinan batil yang ada pada mereka tersebut. Bahkan mereka mencurahkan segala kekuatan untuk bisa menyampaikan pemikiran menyimpang tersebut dengan berbagai macam cara, dengan trik-trik tertentu yang sekiranya dapat menarik kaum muslimin, yang sekiranya dapat diterima oleh masyarakat muslim dan yang semisalnya. Ketahuilah, kebenaran dan petunjuk yang hakiki adalah yang benar-benar bersumber dari dalil-dalil, dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegak di atasnya, kokoh di atasnya, selalu di atasnya, di atas prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pada hari ini kita mendapati nama-nama kelompok-kelompok menyimpang tersebut dengan nama-nama yang indah, dengan hal-hal yang menarik, dengan sesuatu yang menimbulkan kecondongan dan simpati padanya. Hati-hatilah kalian dari ini semua, karena mereka akan menggunakan cara-cara yang bisa menyentuh kejiwaan ataupun simpati dari kaum muslimin. Mereka berusaha untuk menjaring orang-orang awam dari kaum muslimin untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang tersebut. Maka jangan sekali-kali kalian tertipu oleh tipu daya mereka, karena hakikat mereka adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Law tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Kalau kalian, kalau kamu melihat mereka dengan sebenarnya, niscaya kamu akan lari dari mereka dan akan terpenuhi oleh rasa takut dari mereka. Dalam artian, ketika seorang muslim, seorang mukmin benar-benar berpegang teguh dengan akidah Islamiyah yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berakhlak, bersikap dengan nilai-nilai keislaman yang luhur yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian mempelajari ilmu yang diwariskan oleh beliau, sehingga tampak secara sebenarnya siapakah orang-orang yang menyeru kepada pemikiran-pemikiran menyimpang tersebut, niscaya benar-benar akan lari, akan menghindar dari mereka dan tidak akan tertarik dengan seruan-seruan dan semboyan-semboyan yang indah yang mereka munculkan itu. Sama pula seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin, humul ajubu fahdharhum qatalahumullah. Mereka, kaum munafikin, adalah musuh, maka waspadalah dari mereka, sungguh Allah memerangi mereka. Dalam artian, ketika seorang muslim benar-benar menguasai akidah yang lurus, menerapkan dalam kehidupannya nilai-nilai keislaman yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, akan terbuka, akan mengetahui kondisi orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbentengi dirinya, terbentengi keluarganya dari derasnya arus fitnah yang mereka munculkan itu. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah taala menyebutkan bagaimana di antara orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang tersebut menanamkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, pemikiran ateis di negeri-negeri kaum muslimin, pemahaman sekuler di tengah-tengah masyarakat muslim, masuk melalui media-media yang ada ke dalam keluarga-keluarga muslim, ke rumah-rumah kaum muslimin, melalui berbagai channel-channel, melalui berbagai media-media yang ada ini. Maka di pihak lain ada orang-orang yang terus menyebarkan pemikiran menyimpangnya, dan mereka banyak berusaha untuk menyebarkannya, yaitu upaya untuk memisahkan antara Al-Quran dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memunculkan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir di tengah-tengah anak-anak kaum muslimin, di tengah-tengah umat ini, menghiasi kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka, memperdaya akal-akal anak-anak kaum muslimin sehingga mereka berusaha mencapai target agar supaya anak-anak kaum muslimin hanya berpegang dengan Al-Quran saja dan tidak berpegang dengan sunnah Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah berbagai fitnah, berbagai penyimpangan-penyimpangan yang bermunculan. Menghadapi ini semua tentu membutuhkan kesabaran bagi kita untuk menghadapi kerusakan dan bahaya ini, untuk senantiasa waspada dan berusaha menjauhkan diri dari fitnah-fitnah tersebut, bahkan tidak mendekat padanya. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian, bentengilah diri kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya fitnah itu menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Fitnah itu dapat menimpa siapa saja selain orang-orang yang zalim juga. Maka saudara-saudara kalian, dalam hal ini panitia daurah, berusaha untuk menghadirkan tema yang baik ini untuk kita bisa menjaga akidah kita, menjaga nilai-nilai keislaman kita di tengah derasnya arus pemikiran yang ada di zaman modern ini. Maka harapannya akidah Islamiyah dan nilai-nilai keislaman yang diwariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita jadikan sebagai kendaraan, sebagaimana perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diistilahkan dengan safinatun najah, kapal keselamatan, yang dengannya menjadi jelas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menjadi jelas pula jalan kebaikan dan kesuksesan. Kemudian tidak asing pula bagi kita semua, di antara pemikiran menyimpang itu adalah seruan yang dilakukan oleh kelompok liberal, menyeru kepada paham liberalisme dan pemikiran-pemikiran yang berbahaya, yang batil di tengah-tengah kaum muslimin, yang mereka berusaha untuk menggeser akidah Islamiyah, menggeser syariat ini dengan pemahaman dan pemikiran yang menyimpang dan sangat berbahaya tersebut. Dengan berbagai pola yang ada pada mereka, dengan alasan untuk kita bisa mencapai label atau posisi kehidupan modern, kehidupan madani, dan yang semisal itu, dalam rangka untuk menarik kaum muslimin kepada pemikiran-pemikiran mereka, seolah-olah akidah Islam yang kokoh, yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nilai-nilai keislaman itu adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang jumud, yang harus di ditinggalkan sehingga harus mengikuti perkembangan zaman, harus sesuai dengan kehidupan yang modern, yang disitulah kemudian akan disisipkan racun-racun liberalisme oleh orang-orang tersebut. Maka hendaknya kita semua tidak terpengaruh oleh berbagai pemikiran menyimpang tersebut, dan hendaknya kita semua menjadikan prinsip untuk senantiasa menjaga akidah Islamiah kita dengan sekuat-kuatnya, serta menjaga nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak wassalihal a'mal, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan budi pekerti dan amalan yang baik. Dari sini kita mengetahui bahwa apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada, akan senantiasa kokoh sampai hari kiamat nanti, dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berusaha untuk berpegang dengan apa yang beliau wariskan tersebut, baik berkaitan dengan akidah ataupun yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman yang lainnya. Harapannya dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari berbagai pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan dunia dan akhirat. Nah,
1: وبهذا أيها الإخوة الكرام أيها الحضور الأفاضل نكون قد استكملنا الحديث عن هذا الموضوع الشيق المشوق والمهم كذلك، ولكم لقاءات أخرى كما هو عندكم من برنامج هذين اليومين اللذين فيهما ما فيهما من هذه المحاضرات النافعة والهادفة إن شاء الله. فإلى ذلكم العين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan yang indah dan menarik ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya sebagaimana yang sudah diumumkan. Cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sesi pertama telah kita lalui bersama dengan rona faida ilmu yang luar biasa mendalam. Kami haturkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh bersama Ustaz penerjemah atas ketulusan ilmu yang diajarkan. Sebagaimana yang telah dijanjikan bahwa insyaallah ta'ala di sela-sela kegiatan kajian kita akan ada sesi tanya jawab, yang insyaallah ta'ala bagi siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan bingkisan dari panitia. Tapi insyaallah karena waktu duhur kurang lebih sekitar 20 menit lagi, mungkin tanya jawab hanya kurang lebih 2 atau 3 pertanyaan saja. kepada seluruh peserta. Diharapkan untuk bisa silahkan menarik nafasnya terlebih dahulu. Tarik nafas yang dalam-dalam, kemudian dihembuskan sambil rehat. Nah, mohon peserta bersiap untuk mendengarkan pertanyaannya. Siapa yang mengangkat tangan lebih dahulu, maka dia berhak maju ke depan untuk menjawab. Ya,

0: berhak maju ke depan untuk menjawab. Ya, nah, pertanyaan ini ditujukan terlebih dahulu kepada yang usianya 12 tahun ke bawah. Baik. Pertanyaannya, sebutkan sifat-sifat Ahlus Sunnah. Nah, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Utsman Harisman hafizahullahu ta'ala pada kajian pagi hari tadi. Dua belas tahun ke bawah, ya silakan. Wah, masya Allah, ada yang bisa ini. Nah, ya baik, maju ke depan, kita ngobrol dulu deh. Ya, sudah dihidupkan itu, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini?
1: Perkenalkan, nama saya Bilal. Dari situ Bondo.
0: Masya Allah, dari situ Bondo ya. Berapa jam ke sini? Berapa jam ke sini? Jaraknya? Situ Bondo jauh apa dekat?
1: Jauh.
0: Jauh ya, berapa jam?
1: 3 jam.
0: 3 jam, alhamdulillah ya. Terhitungnya jauh bagi perjalanan anak-anak ya. Baik. Umurnya berapa?
1: 12 tahun.
0: 12 tahun, pas berarti ini. Sama siapa ke sini?
1: Abi.
0: Sama Abi aja ya. Mana Abinya? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Tadi siapa namanya?
1: Bilal.
0: Bilal ya. Tadi pertanyaannya ingat ya. Apa pertanyaannya? Sebutkan sifat-sifat Ahlus Sunnah ya. Yang disebutkan oleh Ustaz Abu Utsman Harisman hafizahullahu taala. Silakan. Apa saja? Ada berapa?
1: Tiga.
0: Sahib. Apa jujur, saja?
1: Hah? Jujur.
0: Jujur.
1: Ihsan.
0: Ihsan.
1: Amanah.
0: Amanah. Jujur, ihsan, dan amanah. Baik, betul ini para peserta? Hah? Baik ya. Sayang sekali Bilal kurang satu katanya ya. Ada yang mau melengkapi dari usia yang di bawah 12 tahun. Baik, ya. Bilal enggak apa-apa Bilal. Ya, tetap dapat hadiah. Ya, ya, dapat hadiah. Siapa yang mau menyempurnakan satu lagi? Insyaallah ya. Ya, silakan maju ke depan. Nah. Baik. Masya Allah, makanya lebih kecil lagi ini. Ya, perkenalkan siapa namanya?
1: Abdullah Rofi.
0: Ya, lihat Abdullah Rofi. Dari mana Abdullah Rofi?
1: Wirolegi.
0: Dari mana?
1: Wirolegi.
0: Wirolegi, ya. Wirolegi ini daerah mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur?
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur, ya. Masya Allah. Apa jawaban yang satunya lagi?
1: Ittiba'u dalil.
0: Ittiba'u dalil. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul, masya Allah, alhamdulillah. Karena ini melengkapi, jadi jawaban apa hadiahnya? Ya, hadiah yang serupa. Apa? Sudah ngulang. Ya, apa saja tadi? Masih ingat?
1: Jujur.
0: Jujur.
1: Amanah.
0: Amanah.
1: Ihsan.
0: Ihsan.
1: Ittiba'u dalil.
0: Ittiba'u dalil, masya Allah, lengkap. Hah? Dapat yang sempurna, kata Ustaz Ridho. Ya, silakan. Ya, barakallahu fiik. Abdullah Rafi, semoga Allah jadikan kita anak-anak yang istiqomah ya. Baik, jujur, amanah, ihsan dan ittiba'ud dalil. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini untuk usia 12 sampai 21 ya. Atau jangan, 12 ke atas, boleh, 12 ke atas. Hai, bapak-bapak juga boleh menjawab ini. Pertanyaannya, surat dan ayat

0: yang ditafsirkan oleh Al-Ustaz Abu Jundi. Maksudnya tafsirnya disampaikan oleh Ustaz Abu Jundi pada kajian pembuka tadi. Nah, belum selesai. Pertanyaannya belum selesai. Baik. Dan sebutkan pula jalan menempuh ilmu. Ya, silakan. Hah? Ya, silakan yang belakang, Bapak. Baik. Jadi pertanyaannya ini agak berat, Pak ya, karena 12 tahun ke atas tadi kita lihat. Silakan maju, Pak. Nah. Pertanyaannya, surat dan ayat keberapa yang dibaca oleh Ustaz Abu Juni pada kajian tadi pagi, dan sebutkan jalan menempuh ilmu dari tafsir yang tadi disebutkan. Silakan, Pak. Menghadap ke peserta, Pak.
1: Jawabannya surat Thoha ayat 114.
0: Iya, jawabannya surat Thoha ayat 114. Nah, sebelumnya kenalan dulu, Pak. Namanya siapa, Pak?
1: Nama saya Abu Abdillah.
0: Abu Abdillah. Nah, dari mana, Pak? Abu Abdillah?
1: Dari Kota Tulungagung.
0: Kota Tulungagung, masyaallah, Jawa Timur ya. Nah, semoga nanti di pertemuan atau sesi berikutnya ada yang dari jauh-jauh ini. Nah. Kemudian apa, Pak? Jalan untuk menempuh ilmu?
1: Jalan untuk menempuh ilmu yaitu pertama al-ijtihad.
0: Al-ijtihad
1: yaitu bersungguh-sungguh.
0: Bersungguh-sungguh, betul, Pak.
1: Dan yang kedua adalah asyauq lil-ilmi.
0: Asyauq lil-ilmi.
1: Rindu.
0: Rindu.
1: Dengan ilmu.
0: Dengan ilmu.
1: Dan yang ketiga adalah berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Berdoa minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabannya betul apa tidak? Masya Allah, serempak betul ini. Alhamdulillah. Silakan, Pak. Sadrilo, silakan minta di berikan bingkisannya. Ya, mohon maaf, ini bingkisannya seadanya. Nah, semoga bermanfaat. Baik. Sudah mau duhur ya? Masih pengen pertanyaan satu lagi ya? Ya, Bapak. Ini kita tujukan kepada yang paling sepuh ya. Mohon maaf nih. Maksudnya nanti yang bisa jawab tapi yang paling sepuh ya. Yang berani angkat tangan dan usianya paling sepuh nih. Baik. Hah? Ya, di atas 50 kata Ustaz Ridho. Apa makna akidah secara rinci dan secara global sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani? Tafadhol. Apa makna akidah? Tadi kan temanya tentang akidah dan nilai-nilai keislaman. Apa makna akidah? Nah, dan apa secara rinci dan secara global? Ada? Usianya berapa? 50? Oh, 40. Belum ya. Gak apa-apa, ngantri ya. Ada yang usianya 50 berani menjawab? Baik. 45? Ada 45? Ya, nampaknya yang usia 40 boleh maju ini. Silakan, Pak. Tafadhol, perkenalkan diri dulu, Pak.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ana Abu Salman dari Kendari.
0: Abu Salman dari Kendari, ya, masya Allah, dari Kendari. Nah, gimana jawabannya? Akidah secara rinci?
2: Akidah secara rinci yaitu keyakinan yang jujur, kokoh, murni terhadap keyakinan terhadap Allah, kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah, kepada kepada hari akhir dan takdir kepada Allah.
0: Nah,
2: adapun pengertian akidah secara global yaitu keyakinan terhadap Allah, terhadap sifat sifat-sifat uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat.
0: Nah, gimana jawabannya, betul? Betul? Nah, sebetulnya kurang satu ya. Baik. Kurang satu, Pak. Ada, silakan diingat-ingat. Kurang satu tentang makna akidah secara rinci. Iman kepada?
2: Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah.
0: Ya, betul, Masya Allah. Memang kalau di depan itu agak grogi ya, Pak ya. Baik. Alhamdulillah. Jawabannya betul ya, barakallahu fikum. Tafadhol kepada Ustaz Ridho untuk bisa memberikan ringkasannya. Nah, alhamdulillah sesi tanya jawab di siang hari ini kita cukupkan dulu. Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk sekalian. Tadi Bapak siapa tadi? Pak Abu Salman ya, Abu Salman. Ahlan. Dari Kendari. Untuk sesi tanya jawab insyaallah taala akan terus diadakan selama persediaan hadiah masih ada. Nah, jadi silakan kita ikhlaskan niatan kita dalam talabul ilmi. Nah, kemudian barakallahu fikum, catat faedahnya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semoga di antara buah mencatat dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika nanti saat menjawab atau ada tanya jawab bisa ikut menjawabnya. Nah, barakallahu fikum, untuk kegiatan berikutnya kita skors terlebih dahulu. Insyaallah sesi yang kedua yang akan disampaikan atau berkaitan dengan daurah masyayikh dengan pemateri Syekh Abdul Hakim Dahas hafizahullah taala, kita akan berjumpa kembali pada waktu ba'dal asr. Nah, yaitu ba'dal asr. Silakan dimanfaatkan waktu yang tersedia, waktu yang ada mulai sejak saat ini sampai sore nanti untuk makan, istirahat dan MCK. Sekali lagi silakan dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Untuk sementara kita tutup dulu acara pada siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Bismillahirrahmanirrahim. Diberitahukan kepada seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima bahwa waktu sholat zuhur di kota Jember jatuh pada pukul 11.22 menit yang waktu menunjukkan sudah masuk waktu sholat zuhur, maka kami harapkan kepada seluruh peserta yang belum mempersiapkan diri demi melaksanakan sholat zuhur bisa manfaatkan waktu yang ada sambil menanti terkumandangkannya azan, bisa menggunakan tempat MCK, kamar mandi maupun tempat wudu yang telah disediakan oleh Ma'had Minhajul Athar atau yang disediakan oleh panitia. Salat zuhur diadakan di beberapa lokasi, di lokasi daurah kita, di antaranya di sini di Masjid Ali bin Abi Thalib, dan insyaallah akan ada pula di Masjid Al-Muzani di Ma'had 2 dan begitu pula di Masjid Al-Huda yang ada di lokasi Ma'had 2, sehingga para peserta bisa memilih tempat yang terdekat atau tempat yang paling maslahat untuk melaksanakan sholat zuhur maupun sholat asar di masjid-masjid tersebut. Berikutnya pengumuman kami sampaikan khusus kepada para peserta daurah khusus dari para duat, asatidah maupun para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus di 6 atau 7 hari yang berjalan sebelum daurah umum ini. Kami mengingatkan kembali bahwa daurah salafiyah Imam Al-Muzani di Indonesia ini merupakan daurah ilmiah dengan para pemateri dari masyayikh Ahlus Sunnah yang memiliki otoritas dari segi keilmuan, yang mana keilmuan beliau-beliau terpercaya dan diakui secara kapasitas keilmuan dan kredibilitasnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, panitia daurah salafiyah Imam Al-Muzani mulai daurah yang kelima ini akan memberikan atau menerbitkan e-sertifikat bagi asatidah, para duat atau para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus dengan harapan bermanfaat untuk aktivitas ilmiah para peserta di masa mendatang. E-sertifikat salafiyah Imam Al-Muzani akan bisa didapatkan melalui QR code yang terdapat di kartu peserta setelah melalui proses check out saat kepulangan. Yang penting untuk kami ingatkan adalah kepada para mudarrisun dan para duat untuk check out terlebih dahulu ketika akan meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani. Karena sudah waktu datangnya waktu salat zuhur, kepada muadzin kami persilahkan untuk mengumandangkan azan.

atas keilmuan dan kredibilitasnya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, panitia daurah salafiyah Imam Al-Muzani mulai daurah yang kelima ini akan memberikan atau menerbitkan e-sertifikat bagi asatidzah, para duat atau para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus dengan harapan bermanfaat untuk aktivitas ilmiah para peserta di masa mendatang. E-sertifikat salafiyah Imam Al-Muzani akan bisa didapatkan melalui QR code yang terdapat di kartu peserta setelah melalui proses check out saat kepulangan. Yang penting untuk kami ingatkan adalah kepada para mudarrisun dan para duat untuk check out terlebih dahulu ketika akan meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani. Karena sudah waktu datangnya waktu salat zuhur, kepada muadzin kami persilahkan untuk mengumandangkan azan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام حفظكم الله. Para hadirin peserta daurah Al-Imam Al-Muzani Al-Khamisah yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan nurahibu bikum, selamat datang kembali di Masjid Ali bin Abi Thalib di sore hari ini. Kembali kita berkumpul di sini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka melanjutkan menghadiri majlis ilmu yang barakah di rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima. Wal'an sanadkhul fi al-jalsah al-thaniyah min silsilati dauratil Imam Al-Muzani. Dan kini kita telah memasuki sesi yang kedua. Pada sesi ini akan bersama-sama kita mendengarkan dan mengikuti nasihat dan taujihah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang akan diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia oleh Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullahu Ta'ala. Tema kajian kita atau tema kajian yang diangkat di sore hari ini adalah Bina'ul hasanati al-akhlaqiyyati lil-fardi fil-asrir rakmi wa azmatil qudwati. Membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Kami ulangi, tema yang akan diangkat pada silsilah daurah Al-Muzani di sore hari ini adalah membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan, yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Hafizahullah, yang akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullahu Ta'ala. Sambil menunggu kehadiran Syekh Abdul Hakim Dahhas Hafizahullahu Ta'ala, kami dari panitia mengingatkan kembali kepada para peserta yang datang dari lokasi Ma'had 2 Minhajul Athar untuk berhati-hati ketika menyeberang melewati jalan raya yang menjadi penghubung antar Ma'had 1 dengan Ma'had 2. Karena jalan tersebut adalah jalan antar provinsi yang tidak sedikit mobil-mobil yang lalu di situ lewat dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kami ulangi kembali kepada para hadirin, para peserta yang akan berangkat menuju Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Ma'had 2 untuk berhati-hati dan mengikuti aba-aba tim penyeberangan yang sudah disediakan oleh panitia agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Kemudian berikutnya, al-hudur al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kami juga mengingatkan kembali untuk tetap menjaga adab-adab bermajlis ilmu, menjaga kebersihan setiap lingkungan dimanapun kita berada, dan begitu pula menjaga muamalah dan adab kita ketika bersama peserta maupun kepada masyarakat sekitar. Sebelum kita mengikuti daras atau kajian di sore hari ini,
Kembali kami mengingatkan pula kepada para peserta yang sudah hadir di Masjid Ali bin Abi Thalib untuk mengisi tempat yang kosong terlebih dahulu di bagian depan, agar Masjid Ali bin Abi Thalib bisa dipakai dengan maksimal, kemudian baru memanfaatkan bagian luar masjid.

Kemudian diingatkan pula kepada para peserta yang mengikuti daurah Al-Imam Al-Muzani dari kajian khusus atau daurah khusus, baik para duat ataupun para mudarrisun, diharapkan ketika ingin meninggalkan lokasi daurah Al-Imam Al-Muzani untuk melakukan check out ke sekretariat terlebih dahulu. Melakukan check out ke panitia yang ada di sekretariat terlebih dahulu. Kenapa ada check out? Karena para peserta daurah khusus yang hadir khususnya di daurah khusus duat kemarin adalah para peserta yang diundang oleh panitia untuk menghadiri secara khusus daurah tersebut. Sehingga di sini panitia sangat memandang adanya manfaat dan tujuan dari check out yang dilakukan oleh masing-masing peserta. Antara lain manfaatnya adalah sebagai bentuk konfirmasi atau pemastian bahwa peserta telah pulang, sehingga panitia dapat memastikan penghentian layanan konsumsi dan begitu pula penghentian layanan sakan bagi peserta terkait. Kemudian manfaat yang kedua untuk pengaktifan e-sertifikat agar dapat diakses oleh peserta melalui QR code di kartu peserta. Tinggal di-scan, insyaallah nanti e-sertifikatnya muncul bahwasanya kita telah mengikuti dua dars dari dua syekh, yaitu Syekh Abdul Ghani Ausad yang membahas kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan begitu pula akan muncul e-sertifikat yang kita dapatkan dari dars bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu taala yang membahas kitab Fawaid Mustanbathah min Kisati Yusuf alaihi salam. Kemudian manfaat yang ketiga adalah sebagai pengimbang. Ada check-in saat kedatangan, maka ada pula check-out saat kepulangan. Jika kita datang ke sini, kita diminta untuk check-in, maka min fadlikum untuk meninggalkan dan pulang pun, kita diharap check-out terlebih dahulu. Dan check-out ini diharapkan para du'a dan para mudarrisun hendaknya dilakukan real time, yaitu tepat saat kepulangan dan tidak diwakilkan. Misalnya kita mau pulang nanti jam 5 misalnya. Kalau bisa jam-jam 4 atau setengah 5 kita sudah melakukan check out. Sendiri, mandiri, tanpa diwakilkan kepada siapapun. Nah, barakallahu fikum. Yang perlu diperhatikan pula terkait check out ini, jika peserta lupa melakukan check out atau terlambat atau sekedar melakukan info via WhatsApp atau mewakilkannya, maka tujuan adanya check out tidak tercapai. Dan begitu pula tadi, sertifikat untuk mendapatkan bukti bahwasanya kita telah mempelajari Usulus Sunnah lil Imam Ahmad bersama Syekh Abdul Ghani, dan begitu pula sertifikat e-sertifikat bahwasanya kita telah mempelajari Fawaid Mustanbathah min Kisati Yusuf bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas tidak bisa untuk didapatkan. Nah, sehingga penting untuk kita check out terlebih dahulu agar ketika di-scan sudah bisa muncul dua e-sertifikat tadi. Barakallahu fikum. Semoga hal ini diperhatikan oleh para duat khususnya, dan begitu pula para mudarrisun yang mengikuti daurah khusus di sepekan yang lalu. Nah. Berikutnya kami sampaikan pula bahwa kami dari panitia setelah berakhirnya sesi yang kedua ini, kajian bersama Syekh Abdul Hakim Dahhas hafizahullah yang sebentar lagi akan berlangsung ini, kita masih mengadakan kuis-kuis ilmiah
yang kita dapatkan, yang soal-soalnya kita ambil dari dars yang disampaikan oleh Syekh Hafizahullahu Ta'ala. Sehingga kita berharap kepada seluruh para peserta untuk benar-benar mengkerahkan perhatian dan mengikuti dengan seksama, atau bahkan bisa mencatat fawaid yang disampaikan oleh beliau, sehingga nanti bisa terbantu untuk menjawab kuis-kuis yang diadakan oleh panitia. Sambil menunggu kedatangan Syekh, kami persilahkan terlebih dahulu kepada para peserta seluruhnya untuk memanfaatkan waktu berzikir atau membaca zikir sore sambil kita menanti kedatangan Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Wahrani Al-Jazairi Hafizahullah. Tafadhalu, barakallahu fikum.

Kami sampaikan pula perihal yang tadi sempat kita singgung di pagi hari, yaitu dalam rangka membantu para peserta dan tamu daurah, panitia menyediakan kendaraan lansia dan para peserta berkebutuhan khusus serta para peserta yang berisiko tinggi untuk mobilisasi dari lapangan Al-Muzani ke Ma'had 1 pada jam dimulai dan diakhirinya kajian. Bagi para peserta lansia atau para peserta yang berkebutuhan khusus yang masih berada di Ma'had 2 atau area lokasi Ma'had 2, bisa untuk berkumpul di sekretariat Ma'had 2. Dan insya Allah di sana sudah ada kendaraan yang akan siap mengantar antum ke lokasi Ma'had 1 atau ke Masjid Ali bin Abi Thalib.

agar majlis juga berjalan dengan khidmat, dan kita berharap majlis kita di sore hari ini hadir pula padanya para malaikat, malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, turun di majlis kita sakinah dan rahmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami mengingatkan kembali untuk para jamaah memperhatikan tata tertib majlis ilmu berikut ini, yaitu meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi mengharapkan ridha dan keberkahannya. Yang kedua, mengikuti seluruh rangkaian kajian dengan tertib, khusyuk, dan sesuai dengan jadwal yang telah digariskan oleh panitia. Yang ketiga, menjaga ketenangan majlis dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya dalam menyimak ilmu. Memastikan perangkat komunikasi atau handphone dalam keadaan mati atau mode senyap, silent, selama kajian berlangsung. Yang kelima, kepada para awliya'u, at-talabah, para orang tua, diharapkan, atau para orang tua yang membawa anak-anak, diharapkan dapat senantiasa mengawasi dan menenangkan putra-putrinya agar kekhidmatan di dalam ruang masjid tetap terjaga dengan baik, baik di dalam maupun di luar masjid. Dan yang penting untuk kita perhatikan pula adalah terkait penggunaan air. Qadarullah wa masya afa'al. Beberapa waktu terakhir ini kota Jember mengalami krisis air atau sedikitnya air bersih untuk penggunaan MCK. Maka kami benar-benar memohon kepada seluruh peserta al-hadirun daurah Imam Al-Muzani untuk memperhatikan dan bijak dalam menggunakan air di dalam qadaul hajah, di dalam BAK maupun BAB, begitu pula mandi. Kami berharap semoga selama daurah ini berlangsung, air atau pasokan air yang ada cukup untuk bisa dimanfaatkan bagi seluruh peserta yang hadir. Kami ulangi, kami berharap dari seluruh para peserta, baik para peserta yang tinggal atau menginap di ma'had 1 dan begitu pula para peserta yang menginap di ma'had 2, untuk benar-benar bijak dalam menggunakan air ketika qadaul hajah. Dan semoga kita berharap dalam 2 hari ini air atau pasokan air yang ada di ma'had ini cukup untuk digunakan seluruh para peserta yang mengikuti daurah al-imam al-muzani yang kelima ini. Naam, ayuha al-hudur al-kiram, para peserta yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah hadir bersama kita Al-Syeikh Abdul Hakim Dahhaz Al-Wahrani Al-Jazairi Hafidhahullahu ta'ala. Begitu pula Al-Ustaz penerjemah Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafidhahullahu ta'ala, yang mana di sore hari ini tema yang akan diangkat adalah membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Kami ulangi, membangun ketahanan moral individu di era digital dan krisis keteladanan. Tema yang sangat baik untuk kita ikuti dan perhatikan bersama, serta kita ambil fawaid dari apa yang beliau sampaikan. Fa'ala Al-Syeikh Abdul Hakim wa kadha Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman falyatafaddal mashkurain ma'jurain.

0: يكذب رب العالمين. لكن بالفرحة 80 سنة وزوجته عجوز. ذلك أن أولا الرزاق هو الله، فاسأل الله من فضله. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. ما دام الإنسان يدعو لن يهلك، إذا سكت عن الدعاء يهلك، يهلك إذا غفل على الدعاء يهلك. كل الذين دعوا الله لم يهلكوا. الله عز وجل قص علينا في سورة الأنبياء جملة من قصص الأنبياء، كلهم دعوا الله وكلهم استجاب الله، واحد للمرض، واحد للذرية، واحد دخل في بطن الحوت، واحد كذا، كلهم دعوا الله استجاب الله لهم. فإذا أول شيء نستفيده من القرآن الكريم أن صلاح العائلة وصلاح ورزق الذرية وصلاح البلاد لا يكون إلا بالدعاء، إلا بالدعاء. ادعوا لبلدكم وادعوا لأبنائكم، ولا تدعوا عليهم، لا تدعوا على أولادك، ادعوا لي ولدك وادعوا لبلدك وادعوا لبيتك وادعوا لي ولي أمرك. لأن من لما تدعو يستجيب الله، تستفيد أنت ويستفيد الذرية.
1: نعم. Ketika kita ingin memperbaiki keadaan masyarakat, maka itu harusnya dimulai dari perbaikan pada keluarga. Sebelum Asy-Syaikh nantinya akan menyebutkan doa-doa di dalam Al-Quran tentang bagaimana agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik, para nabi, dijelaskan oleh Syekh, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki keturunannya, agar diberi keturunan yang baik, agar juga diperbaiki negerinya. Setiap muslim hendaknya berangkat dari hal ini, dimulai dengan doa, meminta agar diperbaiki keturunannya, meminta agar diperbaiki negerinya, sehingga nantinya ketika dia meninggal dan telah masuk ke dalam kubur, dia tinggalkan rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Demikian juga dia tinggalkan negeri yang aman. Allah subhanahu wa ta'ala menghikayatkan atau mengisahkan tentang nabinya dan rasulnya Zakaria alaihi salatu wassalam, ketika melihat Maryam mendapatkan buah-buahan setiap musim, musim dingin ataupun musim panas, itu selalu tersedia buah-buahan di tempat Maryam. Zakaria bertanya, qala ya Maryamu anna laki hadha, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini, yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 37. Padahal waktu itu Maryam adalah anak yang masih kecil, yang berada di bawah pengasuhan Zakaria. Masih kecil, tetapi Maryam sudah berbicara dengan ucapan tauhid. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maryam berucap, itu adalah berasal dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa batas, tanpa bisa dihitung oleh manusia. Di dalam Quran surah Ali Imran

0: ayat 37. Zakaria ada masa yang lama beliau belum mendapatkan keturunan. Sedangkan Zakaria alaihi salatu wassalam termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Karena semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim itu termasuk keturunan Nabi Ibrahim. Semua nabi yang ada setelah Nabi Ibrahim itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sebagaimana semua yang datang setelah Nuh dari kalangan para nabi itu adalah keturunan Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dan Zakaria, para leluhurnya, ya, karena Zakaria ini memiliki leluhur-leluhur nabi-nabi, ya, hingga sampai kepada Nabi Ibrahim. Pada awalnya tidak dikaruniai keturunan, maka beliau khawatir kenabian akan terputus. Beliau berdoa kepada Allah, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Sesungguhnya aku ya Allah khawatir tidak ada yang menggantikan keturunan para nabi ini menjadi para nabi yang diutus Allah sepeninggalku, sedangkan istriku mandul. Maka anugerahkan kepadaku waliya, keturunan yang baik. Ini disebutkan di dalam Quran surah Maryam ayat 5. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Anugerahkan kepadaku dari sisimu ya Allah seorang anak penerus yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Ya'qub, warisan para nabi. Kita kembali pada yang disebutkan oleh Syekh tentang bagaimana saat Maryam memiliki atau di hadapannya ada buah-buahan, dan dia yang saat masih kecil mengucapkan ucapan tauhid. Ketika ditanya dari mana buah-buahan ini, dia jawab ini dari Allah, dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Nabi Yahya ketika sedang sholat di mihrabnya, datang malaikat. Yang malaikat itu memberikan kabar gembira bahwa nantinya akan dianugerahkan kepadamu anak. Dan kabar gembira itu adalah adanya Yahya yang merupakan sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Yahya itu adalah sayyid dan hasuran, orang yang benar-benar terjaga dari perbuatan keji. Dan dia adalah seorang nabi dan termasuk orang-orang yang saleh. Qala rabbi anna yakunu li walad wa qad balagani al-kibar wa imraati aqir. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memiliki anak padahal aku sudah tua sedangkan istriku mandul. Hal ini kemudian dijelaskan dan dijawab bahwasanya itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam sebagian ungkapan, lan yahlika ma'ad du'a ahadun, tidak akan binasa seseorang ketika dia masih berdoa. Ketika dia berhenti dari berdoa, maka dia akan binasa. Maka jangan putus doamu. Teruskan. Yang maha memberi rizki adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kebaikan rumah tangga akan menghasilkan kebaikan bagi negeri, perbaiki keadaan rumah tanggamu melalui keturunan yang baik, minta kepada Allah dengan doa. Jangan sekali-kali engkau mendoakan keburukan untuk anak-anakmu, tetapi doakan kebaikan untuknya. Demikian juga doakan kebaikan untuk negerimu. Ketika Allah mengabulkan doamu, maka engkau akan dapat manfaat itu, mendapatkan keturunan yang baik dan negeri yang baik. Naam.
1: Min al-ad'iyah allati da'a biha Ibrahim alaihi salatu wassalam, annahu lamma alqahu fi an-nar wa kharaja saliman minha da'a Allah. Qal rabbi hab li min as-salihin. قال ربي هب لي من الصالحين. وهنا فائدة أيها الإخوة الكرام انتبهوا إليها، وهو أن لما يدعو المرء بالذرية يدعو معها شيئا آخر وهو الصلاح. ربي هب لي، ما قال ذرية. زكريا قال ذرية طيبة، إبراهيم قال صالحين، قال صالحين، لأن قد يرزق الإنسان ذرية لأنه قال أعطيني ذرية، ما قال صالحين، فيغرق في تربيتهم، فيرزقه الله الذرية ويوفقه للصلاح، لأن التربية من الآباء والصلاح من الله. الصلاح من الله كما يقول الإمام مالك، التربية من الأبوين والصلاح من الله. فإبراهيم قال هب لي من الصالحين، ودعا لأبنائه فقال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وقال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هب لي من الصالحين، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فدائما يتفكر المرء ذريته، واعلم أنك إذا ما دعوت لن تمل 10 سنين 20 سنة 30 سنة، حتى إذا أقبلت على الموت وأنت تدعو لذريتك، مثل ما علمنا الله تعالى من جراء دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام. حيث قال ربي أوزعني، لما سمع أن الحكم استقر له سليمان، رأى أن الحكم استقر له وأنه يحكم كل الدنيا، يحكم فيها هو، والبلاد بلاد واحدة وليست منقسمة، وكل ما يجري فيها على عينه. جاءه الهدهد وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فقلت لماذا هذا ما يعبدون الإله الذي يعبده إبراهيم. ومر على النمل فقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والله علمنا في سورة الأحقاف قال حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الأنبياء قالوا ذريتي على والدي، سيدنا سليمان قال وعلى والدي، والله علم أمة محمد أن تقول وذريتي، وأصلح لي في ذريتي. لكن صلاح الذرية لا يكون إلا بماذا؟ بالتوبة والإسلام. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالصلاح والنجاح في الأولاد وفي الأوطان لا يكون إلا بالتوبة والإسلام. قال إني تبت إليك وإني من المسلمين. ورب العالمين قال لموسى عليه الصلاة والسلام سوف أهلك عدوك، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون لا يعلمون عفوا. فإذا أراد المرء أن لا يكون في ذريته الخلل وفي بلاده وفي أرضه لكي لا تؤخذ منه أرضه وداره، لأن قد تذهب لك بيتك بسبب ذنب، قد يذهب بيتك تبيعه وتصير مستأجر وتصير يعني عالة على الناس بسبب ماذا؟ بسبب معاملة سيئة تعاملت بها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فينبغي أن يصلح المجتمع لتصلح الأرض وينزل المطر ويستتب الأمن ويتولى عليك الصالحون وتصلح الذرية، كله بسبب الأمن. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم.
0: Di antara doa yang diabadikan di dalam Al-Quran tentang meminta keturunan yang saleh adalah Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Yang ditekankan di sini adalah pada salihinnya, bukan pada zurriyahnya. Dalam doa tersebut, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Maka berikan penekanan pada permohonan meminta as-salah, kebaikan tersebut. Karena kadang seseorang diberi keturunan tetapi bukan keturunan yang saleh. Dan disebutkan oleh Al-Imam Malik, tarbiyatun minal abawain was-salah minallah. Proses mentarbiyah, mendidik itu berasal dari kedua orang tua. Tetapi kesolihan anak itu anugerah dari Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh, diucapkan oleh Al-Imam Malik. Demikian juga di antara doa yang terkait dengan harapan mendapatkan keturunan yang soleh, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat, demikian juga keturunanku termasuk orang yang menegakkan salat. Demikian juga doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua sebagai seorang dua orang muslim yang berserah diri kepadamu, demikian juga untuk keturunan-keturunan kami. Demikian juga doa yang diabadikan dalam Al-Qur'an terkait dengan permintaan keturunan yang baik itu, wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan keturunanku ya Allah dari menyekutukan Engkau. Maka janganlah seseorang putus asa ketika belum mendapatkan keturunan, atau ketika mendapatkan keturunan yang belum nampak terlihat kesolihannya. Jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nantinya diharapkan akan diperbaiki keturunan kita, atau dianugerahkan keturunan yang soleh, yang nantinya menghasilkan generasi dan lingkungan yang baik. Dan juga yang ditekankan oleh Syekh dalam penyampaian tadi adalah kebaikan itu berasal dari taubat dan Islam. Salahud durriyah bitaubah wal Islam. Karena disebutkan dalam sebagian doa yang diabadikan di dalam Al-Quran, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Perbaikilah untukku keturunanku ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri kepadamu. Maka kebaikan pada sebuah keluarga yang nanti akan berkembang menjadi kebaikan pada masyarakatnya hingga membentuk lingkungan yang lebih besar lagi, menjadi kebaikan bagi sebuah negara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apabila penduduk sebuah negeri, suatu kampung atau suatu kota beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Kalau seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa, kami niscaya akan hapuskan keburukan-keburukan mereka, dan kami akan masukkan mereka ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian juga di dalam Al-Quran, di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau annahum aqamu at-taurat wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kalau seandainya mereka menerapkan isi Taurat dan Injil dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkannya secara benar pada ajaran yang memang berasal dari nabinya, dan juga beriman terhadap yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan rizki makanan dari arah atas maupun dari arah bawah kaki mereka. Nah, masyaAllah.
1: أيضا هذا نموذج عن الدعاء، يعني قلنا الحصانة الأخلاقية للشباب كلنا نشارك فيها، كل واحد يشارك فيها، أولا باختيار الزوجة واختيار الزوج، ثانيا الدعاء، ثالثا بالتربية. التربية، الأبناء ينفلتون لا يعرفون مصالحهم، فلا بد للأب أن يأمرهم بالصلاة مثل ما أعطانا الله نموذج في القرآن الكريم عن بعض الأنبياء. قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان يأمر أهله بالصلاة، والله تعالى قال لرسوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يعني أحيانا توقظ ابنك لصلاة الفجر ويتعبك ويغضبك، ينبغي أن تصبر، وليس لمجرد أنه لا يقوم أو يعصيك أنت تترك ذلك وتقول هذا الولد لا يصلحك. لا، أبدا، اصبر واصطبر عليها، أدي الذي عليك وادعو الله: اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم أصلح. وتقول الولد: أصلحك الله، أصلحك الله. لا تدعو عليه، ادعو له: اللهم أصلح البلاد والعباد وولاة الأمور. تدعو لهم، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. فثاني الأمور أنك تأمرهم بالصلاح. كيف ذلك؟ أولا الصلاة، لأن إذا صلحت الصلاة صلح كل عمل العبد. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح كل شيء. فأولا تعلمهم الصلاة، لما تعلمهم الصلاة سوف تعلمهم الطهارة، تعلمهم الاستنجاء، تعلمهم الأذكار، يدخل في الصلاة كل شيء. تعلمهم الخشوع، صلي أمامهم وتبين لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطانا الله نموذج عن التربية، أن يعقوب عليه الصلاة والسلام بقي أكثر من 30 سنة وهو يربي أبناءه، أكثر قرابة 40 سنة وهو يربي أبناءه، وانفلتوا له وكذبوا عليه وذلك، وبعد ذلك أصلحهم الله عز وجل، حيث أنه لما أراد، لما جاءته حضرته الوفاة ماذا قال؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم. هؤلاء الذين كانوا يقومون بالإجرام صاروا سادات، صاروا، بعض المفسرين قالوا صاروا أنبياء، وهذا ليس صحيح. أعطى الله سبحانه وتعالى نموذج آخر في التربية، اقرأ من سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله، يا بني انتبه. شوف كيف يعلم الأب ابنه الخوف من الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ما خوفه بنفسه، من نفسه، خوفه بالله. قال له: لو تكون درة مخبية في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما قال له: إني عندك كاميرات تحرسك، لأن الإنسان يضعف. يموت يعني يفقر يغيب، فخوفه بالله، علقه بالله عز وجل. يا بني أقم الصلاة، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. اقصد في مشيك واغضض من صوتك، علمه الأخلاق. وهذه تتطلب من الأب التكرار والإعادة والصبر والدعاء، لأن لسه الصلاح من الله، التربية من الآباء.
0: Ketika tadi sudah disebutkan beberapa tahapan-tahapan bagaimana kita berharap memiliki keturunan yang soleh, yang pertama memilih pasangan atau istri yang baik, kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah proses tarbiyahnya, proses pendidikannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tentang hal-hal yang dilakukan oleh sebagian para nabi, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ. Sebutkanlah atau ingatlah, di dalam kitab ada penyebutan kisah tentang Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, sesungguhnya beliau Nabi Ismail ini adalah orang yang menepati janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul sekaligus nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya, dan beliau menyuruh keluarganya untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan jadilah beliau sebagai orang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Maka poin penting di sini pada proses tarbiyah, ya'muru ahlahu bis-shalah, perintahkan kepada keluarga kita untuk menegakkan salat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, perintahkan kepada keluargamu untuk menegakkan salat dan teruslah sabar dalam memerintahkan hal itu, mengingatkan hal itu, menyuruh hal itu. Disebutkan dalam Quran surah Thaha ayat 132. Seringlah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik sebagai bentuk doa. Allahumma aslihli fi dzurriyyati, ya Allah, perbaikilah keadaan keturunanku. Ketika melihat anak kita misalkan melakukan hal-hal yang kita tidak suka, doakan, tetap ucap dengan doa kebaikan, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki engkau. Jangan sampai muncul ucapan-ucapan mendoakan keburukan kepada anak ini ketika emosi kita memuncak dan marah kepadanya. Tetap jaga ucapan, doakan kebaikan untuk anak kita. Misalkan dengan ucapan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki engkau. Doakan kebaikan untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk pemerintah kita, doakan kebaikan. Dan disebutkan di dalam Al-Quran, memang tabiat manusia itu suka tergesa-gesa. Ketika emosi, dia kadang mendoakan keburukan. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Seseorang mendoakan keburukan untuk dirinya sebagaimana dia juga mendoakan kebaikan. Dia tidak hanya berdoa kebaikan untuk dirinya. Ketika emosi dia muncul doa-doa keburukan, ucapan laknat dan semisalnya. Wa kana al-insanu ajula. Sedangkan manusia adalah makhluk yang begitu tergesa. tergesa-gesa. Disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Maka perintahkan mereka untuk sholat. Karena kalau baik sholatnya, maka amal yang lain juga akan baik. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha kullu syai'. Yang pertama kali dihisab, dinilai pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Kalau baik sholatnya, maka akan baik seluruh amal yang lain. Yang pertama, ajarkan dia sholat. Ajarkan dia sholat. Kalau engkau mengajarkan dia sholat, tentu engkau juga akan mengajari dia toharoh, bagaimana bersuci yang benar, berwudu, bertayamum kalau tidak ada air. Tu'allimuhum toharoh, ajarkan kepada mereka bersuci. Ajarkan kepada mereka istinja, bagaimana membersihkan dari najis setelah buang air kecil atau buang air besar. Ajarkan kepada mereka zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke dalam masjid atau hal-hal doa-doa yang lainnya. Ajarkan kepada mereka khusyuk, berupaya untuk khusyuk. Dan sholatlah di depan mereka, ajarkan bagaimana sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian Asy-Syaikh menjelaskan contoh tarbiyah dengan penuh kesabaran. Itu adalah yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang beliau kurang lebih selama 30-an tahun bersabar mentarbiyah anaknya yang melakukan dosa-dosa dan kesalahan, saudara-saudara Yusuf. Tapi dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan sabar. Sekitar 30 tahunan atau hampir 40 tahun, kata Syekh tadi. Anaknya kadang berdusta atas dia. Anaknya membuat makar terhadap dia. Ada dosa-dosa yang dilakukan oleh anak Nabi Ya'qub, yaitu saudara-saudara Yusuf. Tapi Nabi Ya'qub bersabar, tetap bersabar mentarbiyah, mengingatkan, mengarahkan, dan sabar. Setelah itu, aslahahumullahu azza wa jalla. Allah memperbaiki keadaan anak-anak Nabi Ya'qub atau saudara-saudara Yusuf yang sebelumnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, sehingga ketika Nabi Ya'qub akan meninggal dunia, yang ini diabadikan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Nabi Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka berkata, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan leluhurmu dari kalangan nabi sebelummu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, yang merupakan satu sesembahan saja, yaitu Allah. Dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itu adalah ucapan beberapa anak Nabi Ya'qub ketika Nabi Ya'qub bersabar mentarbiyah mereka, menerima kesalahan-kesalahan mereka, tetap mengarahkan mereka dalam durasi yang tadi disebutkan oleh Syekh, sekitar 30 sampai 40 tahunan. Sehingga kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, yang sebagian ulama bahkan ada yang menyatakan mereka adalah nabi. Saudara-saudara Yusuf itu kemudian ada yang menjadi nabi. Tetapi ini bukanlah pendapat yang benar dan yang dirajihkan pada pelajaran Fawaid Mustanbathah min Qishati Yusuf yang disampaikan oleh Syekh adalah, yang ditarjih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu adalah orang-orang soleh. Mereka menjadi orang-orang yang soleh. saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulunya banyak melakukan kedustaan, tipu daya, dan menyakiti orang tuanya. Nah, ini contoh sebuah tarbiyah. Bacalah bagian dari surah Luqman, bagaimana proses tarbiyah itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Demikian juga ingatkan mereka untuk takut kepada Allah. Bukan takut kepada kamera CCTV, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-16 dari surah Luqman. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kalau seandainya ada satu biji sawi yang kebaikan atau keburukan, kebaikan atau keburukan tersimpan di sebuah batu atau berada di langit atau di bumi, jauh di tempat yang bagi orang-orang lain atau manusia tidak jelas di mana, itu semua akan didatangkan kepada Allah. Kalau itu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kalau itu keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya'ti biha Allah. Sesungguhnya Allah adalah yang maha lembut lagi maha mengetahui secara detail. Dalam Quran surah Luqman ayat 16. Demikian juga ucapan dari Luqman mentarbiyah anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, tegakkan salat. Perintahkan kepada yang ma'ruf, larang dari kemungkaran, dan sabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Itu dalam Quran surah Luqman ayat 17. Demikian juga tarbiyah. Waqsid fi masjid waldud min sautik. Sederhanalah ketika engkau berjalan. Jangan berjalan berlagak sombong dan congkak. Sederhana saja. Dan rendahkan suaramu. Ini dalam Quran surah Luqman ayat 19. Diajarkan akhlak dalam proses tarbiyah ini. Dan mestinya seorang ayah berulang terus-menerus sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diingatkan tadi adalah bahwasanya kesolihan anak dari Allah, meskipun proses tarbiyah itu dilakukan oleh kedua orang tuanya. Di sini ada tanbih dari panitia, mohon para peserta untuk tidak mengambil foto, ya. Maka ini selalu diingatkan, penting untuk diingatkan peserta untuk tidak mengambil dokumentasi foto. Naam. Jazakallahu khairan. Naam, insya.
1: أظن أن الوقت قد حان أو انتهى. هناك بقية من نصائح للآباء حول العصر الرقمي أو الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية. طبعا هذه جائحة غزت الأمة كافرها ومسلمها، والكلام عليها يطول، فنؤجلها إلى محاضرة الصباح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما ذكرنا من القرآن الكريم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل قبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وفي ذرياتكم وفي أهليكم وأزواجكم، وأسأل الله أن ينفعكم جميعا بما ذكر من القرآن والحديث والسنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
0: Kemudian Syekh Hafizahullah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian penting bagi para ayah di zaman digital ini, di zaman internet seperti saat ini. Tetapi karena waktu tidak mencukupi, maka beliau mungkin akan menyelipkan sebagian dari hal-hal tersebut pada kajian besok pagi insyaallah. Kemudian beliau berdoa dengan sekian banyak doa. Beliau meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat terhadap ayat-ayat Al-Quran yang sudah disebutkan. Dan semoga Al-Quran menjadi penyejuk hati kita, menjadi cahaya bagi dada kita, penghilang kesedihan kita. Dan beliau mendoakan, ya Allah, satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan berikanlah kami petunjuk ke jalan keselamatan. Keluarkan kami dari kedzaliman, dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah dari kami perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Berkahilah untuk kami pada pendengaran kami, penglihatan kami. Berkahilah pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang paling berhak untuk disyukuri dan dipuji. Ya Allah, perbaikilah din kami yang itu adalah ismatu amrina, dan perbaikilah kehidupan dunia kami. Jadikanlah pertambahan umur kami adalah tambahan dalam kebaikan. Jadikanlah kematian kami nantinya adalah masa beristirahat dari segala keburukan. Ya Allah, bagilah untuk kami perasaan takut kepadamu yang menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu, dan anugerahkan kepada kami ketaatan kepadamu yang itu bisa menyampaikan kami kepada surgamu. Berikan kepada kami keyakinan yang membuat kami merasa ringan ketika menghadapi musibah-musibah dunia. Berikanlah dan panjangkanlah nikmat pendengaran, penglihatan, kekuatan kami sepanjang hidup kami. Dan jadikanlah orang-orang yang mendzalimi kami, keburukannya kembali kepada mereka. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Jangan jadikan musibah kami dalam agama kami, dan jangan engkau jadikan urusan dunia sebagai akbaru hammina, ambisi terbesar kami. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak pengetahuan kami. Janganlah engkau jadikan orang yang tidak menyayangi kami memiliki kekuasaan terhadap kami. Kemudian beliau menyampaikan, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa fi dzurriyyatikum wa fi ahlikum wa azwajikum. Semoga Allah membalas anda semua dengan kebaikan, memberkahi anda, memberkahi keturunan anda, memberkahi keluarga anda dan istri anda. Kemudian beliau menutup dengan doa kafaratul majlis. Demikian muhadharah di sesi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, sesi kedua telah kita lalui bersama. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Wahrani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, dan begitu pula kepada Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman Hafizahullahu Ta'ala atas ilmu yang telah dialirkan kepada kita semua. Alhamdulillah, ayuha al-hadirun, qad atmamna al-jalsah al-thaniyah, jazahumallahu khair al-jazah, wa nas'alullaha an yaj'ala hadha al-ilma nafi'an mubarakan lana jami'an. Para peserta yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu salat maghrib di Kabupaten Jember insyaallah pada pukul 17:23, maka waktu yang ada kami persilahkan untuk para peserta bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Ada sebuah tanbih, sebuah perkara yang ingin kami ingatkan, bahwa tadi kami mendapati ada peserta yang mengambil foto ketika kajian berlangsung. Sehingga di sini dari panitia memberikan tanbih dan mengingatkan, min fadlikum, dengan senang hati dan tanpa merasa berat menghapus foto yang telah diambil, karena dari panitia sudah melarang, mamnu'u man'an batan at-taswir. Ya, dilarang dengan penekanan untuk mengambil gambar dalam bentuk apapun. Sehingga kami berharap siapapun dari para peserta yang mengambil foto maupun video untuk menghapus foto tersebut, kecuali jika memang ada dari aparat pemerintah yang meminta untuk mengambil foto tersebut. Tanbih ini penting untuk kita perhatikan bersama, dan kami berharap semua peserta dengan lapang dada menghapus foto maupun video yang telah diambil. Jazakumullahu khairan. Sambil menanti dan mempersiapkan diri melakukan salat maghrib berjamaah, kita akan mengadakan sesi kuis berikutnya di sore hari ini. Kami berharap semua peserta bersedia untuk mendengarkan soal yang disampaikan dan menjawab soal tersebut. Barakallahu fikum.
3: Berapa? Ini ada yang agak sulit di bawah, yang mudah di atas. Tentang sirah. Tadi kan sirah semua ya.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sambil menunggu persiapan pelaksanaan sholat maghrib, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang akan diajukan. Silakan para aba wal abna untuk bersiap menjawab pertanyaan ini, karena insya Allah yang bisa menjawab akan mendapatkan bingkisan. Baik ya, pertanyaan yang pertama, seperti biasa kita dahulukan anak-anak dulu ya. Nah, pertanyaannya ini insya Allah sangat-sangat mudah, 12 tahun ke bawah ya. Nah,

0: Siapakah nabi yang keturunannya para nabi?
1: Silakan anak-anak.
0: Anak-anak, ya. Siapakah? Oh ya, sini. Baik, maju dulu. Nah, peserta pertama, ya. Lihatnya ke depan. Namanya Nabi. Siapa? Sulaiman. Namanya siapa?
2: Sulaiman.
0: Sulaiman. Ini namanya Sulaiman ya, bukan jawabannya ya. Ya, baik. Sulaiman usianya berapa?
2: 10
0: tahun. Ya, berarti berhak menjawab ya, karena tadi usia 12 tahun ke bawah. Tadi pertanyaannya nabi siapa yang keturunannya para nabi juga ya. Siapa namanya? Nabi siapa?
2: Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik ya. Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi. Siapa nama anak-anaknya yang jadi nabi? Siapa aja? Anaknya Nabi Ibrahim siapa aja yang jadi nabi? Hah? Tahu? Tahu belum? Belum tahu? Ya. Jadi memang pertanyaannya kurang lengkap ini. Ya. Gimana, Seth? Sudah ya? Sesuai dengan jawaban tadi ya? Apa pertanyaan tadi? Oh ya, siap. Masya Allah, udah umur 10 tahun berani maju ke depan. Ya. Baik ya, jawabannya betul Nabi Ibrahim? Betul ya para peserta? Betul ya. Siapa putra-putranya? Hah? Ya, saya itu dulu. Gak apa-apa ya. Siapa namanya? Sini dulu ya. Namanya siapa?
3: Faruk,
0: ya. Usia berapa Faruk?
3: 11
0: tahun. Ya, dari mana?
3: Jember.
0: Dari Jember, ya. Kalau ini dari mana?
4: Siapa tadi namanya? Sulaiman dari mana?
3: Dari
4: kotanya apa daerahnya? Daerah mana?
3: Lumajang.
0: Lumajang, ya. Dari Lumajang, tetangga. Siapa aja nama putra Nabi Ibrahim?
3: Ishak.
0: Ismail, ya. Betul ya? Hah? Betul? Iya, betul ya. Gimana saat itu? Dikasih hadiah yang mana ini? Hah?
4: Yang memang arti
0: pertanyaannya, ya, dikasih hadiah yang inti, ya, yang membantu kasih hadiah yang inti juga, inti kedua. Tapi berapa tuh saat itu? Diberikan.
4: Sulaiman barakallahu fiik. Nafa'allahu bi ilmi Islam wal muslimin. Ini penyempurna ya. Apa tadi? Faruk. Dari daerah Jawa ya.
0: Ada kurang lebih sekitar kalau lihat jam di situ 17.25 ya. Mungkin ada 10 menit lumayan satu pertanyaan lagi untuk bapak-bapak ini ya. Silakan bersiap. Ini pertanyaannya karena untuk yang bapak-bapak, jadi insya Allah agak panjang ini. Pertanyaannya tadi kan judulnya membangun individu ya. Baik. Yang baik, ya kurang lebih. Nah, di masa atau di era digital, tadi Syekh menyebutkan beberapa poin ya. Nah, pertanyaannya, apa saja langkah-langkah demi mewujudkan nah hal tersebut? Silahkan angkat tangan.
4: Ya,
0: baik. Hah?
4: Ya.
0: Itu ya?
4: Ya. Lebih dulu ya.
0: Nah, barakallahu fikum. Silakan.

0: Barakallahu fikum. Silakan maju ke depan. Yang pakai masker katanya tadi. Pakai masker semua jadinya ini, enggak ya? Baik. Silakan. Ini lumayan rinci ini, ya. Silakan. Ya, poin-poinnya aja. Nah. Baik. Apa saja? Satu. Ada berapa dulu? Ada berapa poin? Sebelumnya, mohon maaf. Kenalan dulu dengan.
1: Oh iya.
0: Dengan.
1: Ana Abu Asma dari Karawang.
0: Abu Asma iya. Dari Karawang. Ahlan, Abu Asma dari Karawang. Kapan nyampe dari kesini?
1: Tadi pagi jam 7 pagi.
0: Nah, tadi pagi jam 7.
1: Sama alhamdulillah. 13 orang rombongan dari Karawang ya.
0: 13 orang. Baik. Pakai apa kesini kendaraannya?
1: Pakai Gunung Harta.
0: Gunung Harta itu apa? Oh, bis. Nah, disewa bisnya semuanya?
1: 13 orang.
0: Oh, ya barangkali 13 orang disewa semua. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya demikian ya.
1: Ya.
0: Nah, sebut apa saja poin-poin demi mewujudkan tadi ketahanan moral di masa digital ini.
1: Ya, beliau sampaikan 3 perkara yang
0: tiga
1: pertama.
0: Perkara.
1: Intinya memilih pasangan yang baik.
0: Memilih pasangan yang baik ya. Satu.
1: Kemudian berdoa.
0: Berdoa. Dan doa apa ini?
1: Doa untuk memiliki anak yang soleh.
0: Doa yang anak soleh. Tiga.
1: Ketiganya dalam proses tarbiyahnya.
0: Nah, terus serius dalam proses tarbiyahnya, didikannya. Nah, jawabannya betul peserta? Betul katanya. Oh, ada yang bilang kurang ini.
2: Ada yang bilang kurang.
0: Ada yang bilang kurang. Karena saya juga tahu ada satu lagi.
2: Oh, gitu.
0: Nah, cuma memang beliau bilangnya nanti ya, enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum.
0: Sudah mau hadiahnya enggak ini? Nah, silakan. Baik, Abu Asma, barakallahu fikum. Ya. Wa antum jazakumullah khairan.
2: Nafa'allahu bi'ilmik.
0: Nah, alhamdulillah secara global teori dan materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim bin Dahas, Abdul Hakim Dahas rahimahullah telah dimurojaah di sore hari ini. Insyaallah masih tersedia beberapa pertanyaan dan mungkin terlihat ada pita ya. Nah, ini isinya lebih spesial lagi. Nah, itu akan diperuntukkan untuk yang nanti pertanyaannya adalah yang bisa jawab, tapi yang paling sepuh usianya. Ya. Nah, kalau ada yang usianya 50 tahun ke atas bisa jawab, ini kita kasih itu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang paling lama perjalanannya. Ya. Silakan bisa mengaku, saya yang paling lama perjalanannya, sekalian berbagi kisah. Nggak usah lama-lama, 30 detik aja berbagi kisahnya. Nah, mungkin begitu. Ini sesi tanya, jawab di sore hari ini. Insya Allah masih akan ada sesi tanya jawab di kesempatan berikutnya karena hadiah pun masih tersisa lumayan banyak. Kita cukupkan satu itu ya. Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadhalu barakallahu fikum.
3: أيها الحاضرون رحمني ورحمكم الله

0: lebih spesial lagi. Nah, itu akan diperuntukkan untuk yang nanti pertanyaannya adalah yang bisa jawab tapi yang paling sepuh usianya, ya. Nah, kalau ada yang usianya 50 tahun ke atas bisa jawab, ini kita kasih itu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang paling lama perjalanannya. Ya, silakan bisa mengaku saya yang paling lama perjalanannya, sekalian berbagi kisah. Enggak usah lama-lama, 30 detik aja berbagi kisahnya. Nah, mungkin begitu. Ini saya tanya, ini sesi tanya jawab di sore hari ini. Insyaallah masih akan ada sesi tanya jawab di kesempatan berikutnya karena hadiah pun masih tersisa lumayan banyak. Kita cukupkan satu itu ya. Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.
1: Ayyuha al-hadirun rahimani wa rahimakumullah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Kepada segenap peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa kita akan memasuki sesi terakhir di hari pertama dari rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Memasuki sesi yang ketiga ini, kita akan kembali menyerap petuah ilmu dari Fadilatul Syekh Abdul Ghani Hasan Ausad Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah Ta'ala akan didampingi oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah Ta'ala sebagai penerjemah, dengan tajuk kajian keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan. Sekali lagi, tajuk kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausad Hafizahullah Ta'ala, yang akan langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Muhammad Musa Hafizahullah, adalah keluarga sebagai benteng utama pendidikan akhlak dan keimanan. Sambil menunggu kehadiran pemateri dan juga penerjemah, kami ingatkan kepada seluruh peserta daurah Masyaikh atau daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini, diharapkan selama kajian berlangsung tidak ada yang mengambil gambar dalam bentuk apapun, baik foto ataupun video. Nah, kecuali dari pihak panitia yang tentunya untuk kebutuhan, nah, barakallahu fikum, permintaan dari pemerintah. Tak lupa kami ingatkan pula, karena sesuatu yang terus diulang insyaallah akan menjadi kokoh dan kuat di dalam hati masing-masing kita, yaitu berkaitan dengan tata tertib selama di majelis ilmu. Yang pertama, hendaknya seluruh peserta meluruskan dan mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, demi mengharap ridha dan keberkahannya. Ahlan ya Syekhona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Para peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Asy-Syaikh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ustaz hafizahullah taala dan Al-Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahullah telah hadir di tengah-tengah kita semua. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta, harap untuk tetap tertib, menjaga adab-adab selama di majelis. Di antara tata tertib yang kami harapkan dari seluruh peserta adalah tidak mengoperasikan handphone, nah, terlebih mengambil gambar dalam bentuk apapun. Dan sebagai penegas, terlepas dari al-ahkam at-taswir, tapi masyayikh kita tidak ridha nah, terhadap taswir tersebut. Alhamdulillah, keduanya telah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Asy-Syaikh dan juga Al-Ustaz, na'am falyatafaddal mashkurain ma'jurain.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نلتقي في هذه الدورة المباركة مع محاضرة أخرى من المحاضرات المقررة فيها، ومحاضرة الليلة والآن متعلقة حيث أسموها وعنونوها وترجموها بقولهم: الأسرة حصن أساسي في تربية الأخلاق، يعني في تنميتها ورعايتها والعناية بها في تلقينها أبناءه، وكذلك والإيمان، كيف يلقن الإنسان هذه الأخلاق ما نحل والد والدا شيئا خير من حسن الخلق، فيربونه على التربية الحسنة، وكذلك يعلمونه ويملون عليه ويلقنونه مسائل الاعتقاد أي الإيمان. ولهذا إن شاء الله سنتناول أهمية الأسرة مثلا في تعريف الأسرة أولا، وبيان أهمية الأسرة ومقاصدها وأهدافها، يعني وكل ما يتعلق بذلك، وذكر الأحاديث النبوية. لقد أشاد النبي ونوه بالأسرة وبين أهمية تمتين وتقوية ركائزها، ولذلك ذكر أحاديث انتقينا منها، إنما بحسب الوقت فقط، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها جديرة بالانتقاء، فإنها صراحة منتقات وهي كيف لا، وهو الناطق بها، وهو الذي كلم وحدث أصحابه وأمته بها كما سيأتي لاحقا إن شاء الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Berkata Syekh yang mulia Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi hafizahullah taala, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang berbarokah ini bersama dengan ceramah yang lainnya dari ceramah-ceramah yang telah ditetapkan dalam daurah ini. Maka ceramah atau muhadarah pada malam hari ini, sekarang ini, berkaitan dengan sebuah perkara yang telah mereka sebutkan, telah ditentukan, yaitu topiknya yang berkait dengan keluarga sebagai pondasi utama dalam pendidikan akhlak dan iman, yaitu pendidikan ini bagaimana berkembang dan diperhatikan serta dijumpai oleh anak-anak mereka. Bagaimana seorang manusia mendapatkan pendidikan akhlak ini dari orang tuanya dengan sebaik-baik pendidikan, yaitu bagaimana para orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik, mengajarkannya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan i'tiqad, dengan keyakinan, yaitu dengan iman. Maka atas dasar ini insyaallah topik tentang pentingnya keluarga dalam pendidikan tersebut, ini yang pertama akan kita jelaskan. Dan juga penjelasan tentang pentingnya keluarga itu sendiri, tujuan-tujuan dan target dari topik ini dan yang berkaitan dengannya, serta penyebutan sekian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarat tentang pentingnya keluarga dan pendidikan yang ada padanya, dalam begitu pula dalam memperkuat pondasi-pondasinya. Karena itulah mereka para ulama menyebutkan sekian hadis yang berkaitan dengan hal ini. Maka kita akan pilih sebagian dari hadis-hadis tersebut, tentunya sesuai dengan waktu yang tersedia. Wa illa seluruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya sangat layak dan patut untuk disebutkan dalam permasalahan ini. Bagaimana tidak? Karena dialah Rasul alaihi salatu wasalam yang berbicara dengan hadis tersebut. Dialah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang menyampaikan kepada para sahabatnya dan umatnya tentang hadis-hadis ini sebagaimana yang akan datang sebentar lagi insyaallah. Naam.
0: Fi hadhihi al-muhadharati natahaddathu bi ikhtisar bi ijaz wa ikhtisar. Natahaddathu an haqiqati al-usrah ودورها في المجتمع وبيان كذلك حتى نعرف دورها ومهمتها في القيام بمسؤوليتها وكذلك وأداء رسالتها لأن للأسرة وظيفة رسالة مهمة عظيمة ليست سهلة وليست هينة هكذا. ولذلك نعرف عنها وما يتعلق كما قلنا وتحقيق أهدافها وبلوغ كذلك مقاصدها، أي كيف تبلغ وتحقق، كيف تبلغ مقاصدها وتحقق أهدافها. وهذا الذي نتناوله بهذا التفصيل النسبي، أقول النسبي، فإننا إذن في مستهل وبين يدي هذه المحاضرة نذكر ولو تعريفا بالأسرة. ما معنى الأسرة؟ الأسرة هي الجماعة التي ترتبط هكذا، يعني ارتبط نقول ركناها ابتداء قائمة على ركنين الزوج والزوجة هكذا. إذن بالزواج الشرعي حتى تتأسس هذه الأسرة على أسس مرضية، أسس شرعية، على تقوى من الله تبارك وتعالى. إذن ولذلك ارتبط ركناها بالزواج الشرعي ابتداء وانطلاقا، كأننا نذكر مراحل تأسيسها من الزوجين وقبل ارتباطهما واشتراكهما في تأسيس هذه الأسرة. بدأت بالرؤية كما قال النبي لذلك الصحابي حتى يختار المرأة التي تناسبه، انظر إلى ما يدعوك لزواجها، أي ينظر إليها، فإن أعجبته ما شاء الله وإلا التمس غيرها. إذن قال الرؤية ثم الخطبة وكذلك العقد الشرعي والبناء أي الزواج، ثم الإنجاب كما تعلمون. وهذه يعني كما قلنا التزمت هذه الأسرة التي تلتزم هذه الحقوق والواجبات جعل الله بين الأزواج والزوجات، بين الزوجين الزوج والزوجة، جعل الله حقوقا وواجبات مشتركة متبادلة كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. إذن هذه كما قلنا المشتركة أو المتبادلة، وما كذلك نتج عنهما أي من ذرية، ينجبان ذرية ما شاء الله، ويعني بنينا وبنات. ولذلك كما قلنا تتسع تتوسع يعني وتكبر هذه الأسرة وتتعدى لتشمل الأصول والفروع. هكذا يعني كالأسرة فهنالك من يعتبرها أوسع من ذلك حيث تشمل وتتعدى إلى الأصول. والدا مثلا الزوج مثلا والزوجة، وكذلك الفروع وهم الذرية الأبناء والأحفاد، هذه ما يصطلحون عليها بالأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة. حقا كلمة الأسرة لم ترد في القرآن ولا في السنة، ممكن وردت عبارات وألفاظ كالعشيرة كالآل ونحو ذلك، ولكن لا مشاحة في هذه العبارات ما دامت لا تخالف معنى حسنا ولا يترتب عليها معنى سيء، وكذلك توافق المعاني التي تدل على الألفاظ التي يصطلح بها ويعبر بها عن الأسرة. تفضل. سامحني أطلت.
1: Kemudian dalam ceramah atau muhadharah ini kita akan berbicara secara ringkas tentang hakikat dari al-usrah atau keluarga dan perannya dalam masyarakat. Begitu pula penjelasan tentang bagaimana kita mengetahui peran keluarga dan tugas-tugas keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya dan menunaikan tanggung jawab tersebut. Karena keluarga memiliki peran yang sangat penting dan agung, dan ini bukan permasalahan yang mudah dan ringan. Karena itulah kita perlu untuk mengetahui definisinya dan yang terkait, perkara-perkara yang terkait dengan masalah tanggung jawab keluarga ini, baik dari sisi bagaimana kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan dan target-target adanya sebuah keluarga tersebut, dan bagaimana kita merealisasikannya. Maka ini semua mencakup dalam sebuah atau tercakup dalam sebuah rincian yang dimana aku katakan, yaitu Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya kita dalam awal muhadharah ini akan menyebutkan tentang definisi al-usrah atau definisi apa itu keluarga. Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat, yang dimana pondasinya secara dasar dibangun di atas dua rukun, yaitu keberadaan suami dan istri. Maka dengan pernikahan yang syar'i terwujudlah, mulai dibangun pondasi keluarga ini di atas pokok-pokok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas dasar-dasar syar'i yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu, rukun dari keluarga ini, yaitu yang dimulai dengan pernikahan yang syar'i, Di sini kita akan mulai menyebutkan marhalah-marhalah untuk memulai dasar mendirikan keluarga yang dimulai dari kedua belah pihak suami dan istri. Sebelum kita berbicara tentang keterkaitan dan kerjasama mereka berdua dalam membangun keluarga ini, maka awalnya dimulai dengan keterikatan suami istri ini, awalnya sebelumnya dimulai dengan ru'yah, yaitu pandangan di mana agama Islam mempersilahkan seorang yang ingin menikah untuk melihat atau nazar kepada calon istrinya. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Undur ila ma yad'uka li zawajiha." Lihatlah kepada wanita yang hendak engkau nikahi, yang dengan itu bisa memotivasi engkau untuk menikahinya. Kalau wanita tersebut tampak sesuai dengannya, masya Allah, maka dilanjut dengan kepernikahan. Adapun kalau tidak cocok, maka dia mencari wanita yang lainnya. Maka setelah nazar dan terjadi kesesuaian, dilanjutkan dengan khidbah atau meminang. Untuk kemudian setelah itu berlanjut dengan akad nikah yang syar'i. Untuk kemudian setelah itu yaitu al-bina, yaitu dimaksudlah zawaj, pernikahan. Apa yang seharusnya dilakukan antara kedua belah pihak dari suami dan istri, dari hubungan keduanya. Untuk kemudian berlanjut pada marhala yang berikutnya, yaitu al-injab. Al-injab berarti proses atau mendapatkan seorang keturunan, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Maka ini semuanya sebagaimana kami katakan, apabila keluarga ini berpegang teguh, masing-masing dari suami istri ini memiliki hak-hak dan kewajiban yang masing-masing menunaikannya, Allah jadikan di antara kedua suami istri ini mereka memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling terikat satu dengan yang lainnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihin bil ma'ruf walirrijali 'alaihin darajah." Mereka para istri memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para suami dengan cara yang baik, dan para suami memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh para istri, dan Allah angkat derajat suami di atas istri tersebut. Maka sebagaimana kami katakan, terjadi proses dalam penunaian hak dan kewajiban tersebut masing-masingnya antara suami dan istri, yang kemudian melahirkan keturunan di antara mereka berdua, yaitu baik anak-anak laki-laki ataupun anak-anak perempuan. Sehingga dengan itu keluarga ini mulai menjadi semakin bertambah, cakupannya semakin luas, jangkauannya mencakup al-usul wal-furu', yaitu yang dimaksud dengan usul adalah pihak orang tua ke atas, dan juga furu, yaitu cabang-cabang ke bawahnya dari generasi-generasi dan keturunan yang ada. Maka di sanalah kemudian tercipta atau lahir sebuah keluarga yang lebih besar. Contohnya yaitu ketika ada suami, kemudian ada istri, kemudian ada anak-anak, kemudian juga ada orang tua, kemudian ada cucu.
2: Ini yang kemudian mereka istilahkan dengan jumlah, baik banyak ataupun sedikit, dengan keluarga yang besar atau keluarga kecil dan keluarga besar. Maka sesungguhnya sebuah kata dari usrah atau keluarga ini tidak dijumpai lafaz usrah atau keluarga ini dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah. Namun datang dengan lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang lainnya, semisal asyirah, semisal keluarga atau suku kabilah. Namun tentunya tidak perlu dipermasalahkan. La musyaha fil istilah, tidak ada yang namanya kekakuan dalam sebuah istilah. Yang penting maknanya ada, maknanya tidak menyelisihi makna yang benar, dan tidak terbangun di atasnya makna yang keliru. Dan selama makna-makna tersebut sesuai dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu sendiri, maka yang demikian ini boleh digunakan ibarat apapun yang sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah.
0: Wahadihil usratu tata'assis wa taqum ala da'aima wa arkan wa usus. Fahama hiya al-usus, nadhkuru بعضها أو أهمها. هذه الأسس التي تنبني عليها وتقوم عليها الأسرة المسلمة كما نقول أصالة وابتداء ودائما وأبدا. إذن تقوم هذه على مجموعة متعددة من الأسس والمبادئ التي تضبط وتضمن صلاحها واستمرارها واستقرارها، أي معنويا وفي كل حالها، وتستمر في الصلاح كذلك. المهم، وهذا يعني كذلك في نجاحها، يعني يؤدي بها ذلك، هذه الأسس تدفعها وتعينها على نجاحها في دورها على أحسن وأجمل وأكول وأكمل وجه. من هذه الأسس حسن الاختيار، حسن الاختيار، وذلك بالاعتماد أي وانتقاء الزوجين فيما بينهما، أي الزوج الزوجة، هكذا في اختيار الزوج الزوجة بناء على هذه المعايير والاعتبارات الشرعية الدينية من حسن الأخلاق والكفاءة وسلامة التدين وحسن السيرة. أذكر مثالين فقط باختصار. فكما في مدان الرجل يكون دعامة وأساسا، وكذلك الزوجة أي المرأة. ولذلك أكد على أن المسألة مشتركة، وأن المسألة كذلك متبادلة، وأن المسألة عامة تعم الزوجين معا. فأما الزوج فقال له وأشار كذلك إليه وعليه بأن يختار ذات الدين، كما في حديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنكح لمالها ولجمالها ولنسبها أو حسبها ولدينها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك الرجل أو الزوج، فإن النبي أوصى وأخبر ووجه كذلك وأرشد أهل الزوجة الذين يقومون مقامها، لأنه لا نكاح إلا بولي. المهم فإنه قال لأهلها: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض وفساد كبير. تفضل.
2: Maka keluarga ini akan terbangun di atas sekian rukun dan pondasi. Apa pondasi-pondasi ini dan rukun-rukun ini? Maka kami akan sebutkan sebagiannya atau yang paling pentingnya. Dasar-dasar dan pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya keluarga tersebut, keluarga muslim tersebut, sebagaimana yang kami katakan, ini sebagai dasar dan permulaan. Senantiasa kami katakan ini sebagai dasar dan permulaan, yaitu keluarga ini dibangun di atas sekian pondasi dan dasar, yang dengan pondasi-pondasi dan dasar-dasar ini akan mengatur dan menjamin kebaikan dan keberlangsungan serta kekokohan kelanggengan keluarga ini pada setiap kondisinya. Dan keberadaan keluarga ini dalam keadaan yang baik dan soleh akan senantiasa terus terjadi. Al-muhim, yaitu dengannya keluarga ini akan menjadi sukses dengan pondasi-pondasi dan dasar-dasar ini, akan membantu keluarga tersebut untuk meraih kesuksesan, untuk kemudian dalam perannya bisa memberikan peran yang terbaik dan terindah serta tersempurna dari berbagai sisinya. Maka di antara dasar-dasar dan pondasi tersebut, yang pertama adalah husnul ikhtiar, memilih calon pasangan yang baik. Yang demikian ini dengan cara masing-masing dari calon mempelai atau laki-laki dan perempuan memilih pasangannya berdasarkan apa yang datang dari syariat, baik dari akhlak yang mulia, baik dari kafa'ah, yaitu sama-sama memiliki agama yang bagus, kemudian juga bagaimana dia menjalankan agamanya dengan baik dan dikenal sirahnya, atau orang ini dikenal perilakunya dengan perilaku yang baik. Maka di sini aku akan sebutkan dua misal, dua contoh saja secara ringkas, yaitu seorang laki-laki yang dia nanti akan menjadi tiang utama pada keluarga tersebut. Begitu pula dengan wanita yang nanti akan menjadi seorang istri. Sekali lagi aku tekankan bahwa ini permasalahan yang berserikat, yang harus ada di antara kedua belah pihak. Permasalahan ini mencakup bukan hanya salah satu dari pasangan ini yang dituntut, bahkan keduanya. dituntut untuk bisa melaksanakan hal ini. Adapun suami atau pihak laki-laki, sungguh hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk memilih seorang wanita yang bakal menjadi istrinya, untuk dia memilih seorang wanita yang memiliki agama, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat hal: limaliha wa li jamaliha wa li nasabiha wa hisabiha wa li diniha. Yaitu wanita itu ada yang dinikahi karena hartanya, atau karena kecantikannya, atau karena keturunan, karena keberadaan keluarganya, atau juga karena agamanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam kemudian bersabda, fadfar bidzatid din taribat yadak. Raihlah, carilah, dapatkanlah seorang wanita yang beragama agar engkau ini bisa sukses. Maka demikian pula seorang istri atau seorang laki-laki yang menjadi wali dari seorang wanita, Rasulullah alaihi salatu wasalam mengarahkan, memberikan bimbingan kepada wali dari wanita, yang dimana wali ini sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan seorang wanita kecuali dengan keberadaan wali. Dimana Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan kepada wali dari wanita tersebut dalam sebuah hadisnya, idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang meminang anak putri kalian yang dimana kalian ridha terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki yang datang meminang anak putrimu ini. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid aw fasadun kabir. Kalau kalian tidak menikahkan laki-laki tersebut dengan putri kalian, maka niscaya akan terjadi sebuah fitnah atau kerusakan yang besar di muka bumi ini.
0: Wa kadzalika min al-usus allati تبنى هذه الأسرة وتقوم عليها الأسرة المودة والرحمة، أي بين الزوجين، وهما الركنان الأساسيان والرئيسان اللذان تقوم عليهما الأسرة، وما بني على قوي يكون قويا، وما بني على هش أو ضعيف كذلك يكون ضعيفا، وما بني على فاسد أو باطل يكون كذلك فاسدا أو باطلا. المهم الأساس الثاني المودة والرحمة، فلا بد من توفير وتحقيق هذا الإحساس العاطفي في الزوجين، هكذا العاطفي والنفسي، وذلك من أجل استمرار بكل صراحة الحياة الزوجية، هكذا إذن بطمأنينة وهدوء وسكينة، كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، أي لعلكم تتفكرون وتنظرون وتعملون أنظاركم في ذلك. وكذلك أيها الإخوة الأساس الآخر الحوار المتبادل والتشاور المشترك بين الزوجين. وبذلك بإذن الله تعالى يعني على ذلك تقوم هذه الإدارة لحسن الإدارة في الحقيقة لشؤون العائلة، فتكون الإدارة وتسيير شؤون العائلة بشكل حسن حيث يحصل الاتفاق والتراضي والتكامل والتعاون، ويتحقق كذلك هذا الترابط وينتفي الانفراد والتسلط والأحادية. تفضل.
2: Begitu pula di antara dasar-dasar yang dibangun di atasnya keluarga ini, yaitu al-mawaddah war-rahmah, sifat kasih dan sayang antara kedua suami istri, di mana keduanya ini merupakan rukun yang sangat dasar, rukun utama yang sangat asasi, bahkan dengan dua hal ini dibangun di atasnya keluarga. Apabila dibangun, keduanya dibangun dengan hubungan yang kuat, maka terjadilah, terciptalah keluarga yang kuat pula, hubungan yang kuat pula. Namun apabila dibangun di atas sifat, kedua sifat ini ada namun dengan lemah, tidak memiliki keterikatan yang kuat, tidak terbangun sifat kasih sayang yang kuat, bahkan yang terjadi kedua sifat ini menjadi lemah, maka keluarga itu pun akan menjadi lemah. Dan begitu pula apa keluarga tersebut membangun sifat-sifat ini, saling kasih sayang ini dibangun di atas kebatilan, maka yang terjadi keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang dipenuhi dengan sifat yang batil. Maka al-muhim, dasar yang kedua yaitu sifat saling mengasihi dan menyayangi. Maka harus ada dan terpenuhi dalam permasalahan ini, yaitu perasaan yang lembut di antara kedua suami istri, yang dengan itulah kemudian bisa terjadi keluarga yang penuh dengan kasih sayang berlangsung secara langgeng. Kehidupan suami istri tersebut berlangsung secara tumakninah dengan tenang, wahudu wasakinah, terbangun dalam keluarga tersebut sifat yang tenang, sifat yang nyaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah ciptakan bagi kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, agar kalian kemudian condong dan tentram kepada istri-istri tersebut, dan Allah jadikan di antara kalian sifat kasih sayang, sifat saling mengasihi dan menyayangi. Sungguh pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda bagi suatu kaum yang mau berpikir. yaitu agar kalian mau berpikir, untuk kemudian kalian melihat, untuk kemudian kalian mau memperhatikan pandangan kalian dalam permasalahan ini. Demikian pula ayuhal ikhwah, pondasi dan dasar yang berikutnya, adanya diskusi, adanya musyawarah antara kedua suami istri tersebut. Karena dengan itulah biiznillah subhanahu wa ta'ala akan tegak yang namanya pengaturan urusan-urusan keluarga dengan baik. Dengan adanya diskusi yang baik dan musyawarah antara kedua pasangan, terjadi pengaturan yang indah, akan ada kemudahan dalam urusan-urusan keluarga dalam bentuk yang sangat indah. Dari sisi ketika terjadi kesepakatan di antara mereka berdua, maka akan tercipta saling ta'awun, tolong menolong, saling menyempurnakan dan melengkapi, sehingga tidak ada yang namanya ego, tidak ada yang namanya saling menjatuhkan antara yang satu dengan yang lainnya.
0: كذلك من الأسس نذكر أساسين آخرين باختصار: التنشئة والتربية الحسنة، أي تنشئة الذرية والأولاد ونحو ذلك في الأسرة في رحابها ورياضها وحياضها، التنشئة والترقية والتربية الحسنة كما قلت، وهذه حقيقة تعتمد وترتكز وتقوم على غرس وتلقين الأبناء القيم والأخلاق الحسنة، وكذلك تنشر يعني في نشر وتعميم العدل والمساواة في التعامل مع الأبناء. كذلك أساس آخر وهو حسن المعاشرة بين عناصر وأفراد العائلة دائما هذا وأبدا، أي ابتداء ودواما وأصالة، كذلك انطلاقا من الزوجين فيما بينهما كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كما تعلمون يشمل ويستغرق وينطبق على كل ما هو حسن وطيب، فالكلمة الحسنة معروف، والمعاملة الحسنة كذلك هي معروف، والتسامح معروف، أي التسامح بين الزوجين كذلك معروف. تفضل. كم بقي؟
2: begitu pula di antara dasar-dasar kami akan sebutkan dua pondasi dan dasar yang berikutnya secara ringkas, yaitu proses tumbuh berkembang dan proses pendidikan yang baik, yaitu tumbuh berkembangnya anak-anak dan keturunan dalam keluarga, bagaimana mereka mendapatkan tarbiyah yang baik. Sebagaimana aku katakan, ini hakikatnya merupakan sesuatu yang menjadi fokus untuk kemudian ditanamkan kepada anak-anak dua pondasi ini, yaitu akhlak yang baik, tarbiyah yang baik, di antaranya dengan menanamkan di antara anak-anak sifat adil, untuk kemudian berperilaku dan bermuamalah kepada anak-anak dengan adil dan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian fondasi berikutnya yaitu husnul muasyarah, bergaul dengan baik di antara unsur-unsur dan person-person yang ada pada keluarga tersebut. Senantiasa ini menjadi dasar yang harus ditanamkan, dimulai dari kedua belah pihak, yaitu dari suami istri, untuk kemudian berperilaku, berbuat baik di antara mereka dengan perilaku yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Maka ucapan al-ma'ruf sebagaimana yang kalian ketahui ini mencakup dan diterapkan atas segala sesuatu yang baik. Kalimat yang baik ini bagian dari ma'ruf. Berperilaku baik ini juga bagian dari perkara ma'ruf. Saling memberikan toleransi dalam hal kebaikan ini juga bagian dari ma'ruf, yaitu adanya tasamuh antara suami istri, saling memberikan uzur, saling bertoleransi antara kedua suami istri, ini juga bagian dari ma'ruf.
0: Wa qabla al-khitam ay qabla at-tatarruq ila an-nuqta al-khitamiyyah aradtu imta'akum wa isma'akum وتذكيركم كذلك وتعليمكم بما كان يعلم ويعلن ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ما يتعلق بالأسرة على اختلاف أحوالها ومستوياتها وعلى اختلاف كذلك أعمار أفرادها وأحوال أفرادها، فالنبي كما

0: الأساس أساس متين وقوي. فقال بارك الله فيكم، انظروا ماذا قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر في مكانة الوالدين وعدم إهمالهما عند كبرهما، حيث قال لما سأله رجل جاء يسأله من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك. قال ثم من، أي بعد ذلك من، قال أمك للتأكيد. قال ثم من، قال أمك للثالثة لبيان أهميتي وعظمة هذا الأمر، حتى لا يستصغر ولا يستخف ولا يستهين الأمر الإنسان به. ثم قال من، قال أبوك عليه الصلاة والسلام. إذن وكذلك الترهيب من العقوق، كما رغب في حسن المعاملة كذلك رهب وحذر وأنذر ونهى وزجر عن عقوقهما، أي عدم طاعتهما وعدم الإحسان إليهما وعدم برهما. فقال عليه الصلاة والسلام، ذكر ذلك قائلا رغم أنف امرئ، ثم قال رغف أنف، هكذا توقف، رغم أنف، رغم أنف ثلاث مرات كررها. يا إخوان، تكرار النبي صلى الله عليه وسلم للخطاب للكلمات عند الخطابات عند التوجيهات والإرشادات عند الأوامر والنواهي ليس كما يقولون من غير معنى، كما لعل البعض يريدون فقط لإسماع الإنسان حتى يفهم الكلمة، أو بل حتى يضبط الكلمة، أو حتى يسمعها ويحفظها، أي حتى يحفظ الكلمة كذلك. هنا لا، إنما للفت الأنظار وتوجيه الأفكار إلى عظمة هذا الأمر وخطورة الذي أدرك، لأنه سألوه يا إخوان من يا رسول الله، كأن هذا الذي يذكره بأنه رغم أنفه، قال من أدرك والديه، أي أدركهما معا كلاهما أو أحدهما، فلم يغفر له، لم يجعل معاملة الوالدين والإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين ينال به الأجر، بل عكس ذلك أن جعل وعاملهما بضد البر وهو العقوق، وضد الإحسان وهو الإساءة، وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. تفضل.
1: Kemudian sebelum berakhirnya muhadharah ini, aku ingin memperdengarkan kepada kalian dan juga ingin memberikan peringatan dan pengajaran kepada kalian dengan sesuatu yang dahulu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya yang terkait dengan topik keluarga bersamaan dengan berbedanya sekian kondisi dan tingkatan keluarga serta perbedaan umur masing-masing. masing-masing person dari keluarga atau perbedaan keadaan person-person tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kalian ketahui, wahai saudara-saudaraku, beliau adalah teladan, suri teladan syar'i yang datang dalam kenyataan dan realita yang ada, yang dimana Allah jadikan dengan keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai permisalan bagi setiap kaum muslimin, bagi setiap kaum mukminin, yang dimana mereka harus mengikuti, mereka harus menjadikan beliau sebagai suri teladan, mengikuti jejaknya, mengambil sunnahnya, dan menjawab dakwah beliau, untuk kemudian tunduk patuh kepada apa yang beliau perintahkan dan yang beliau larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah datang, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah. Dalam pembacaan qiraah yang lain dibaca iswah, sebagai suri teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Maka berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, bahwasanya ayat ini merupakan dasar yang agung, yaitu kaidah, dan sebagai pondasi tentang wajibnya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan untuk beliau dijadikan sebagai teladan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk berperilaku yang baik kepada seluruh person-person yang ada pada sebuah keluarga, untuk bermuamalah dengan yang baik, memperlakukan mereka dengan ketaatan kepada Allah, bermuamalah kepada mereka dengan sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Maka di antara hadis-hadis yang terkait dengan ini, yang di mana ini merupakan permisalan yang sangat tinggi, yaitu untuk para hamba, di mana beliau alaihi salatu wasalam merupakan suri teladan yang baik bagi mereka, contoh yang baik bagi mereka. Apa yang disebutkan dalam sebuah hadis, beliau Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, wahai para suami, demikian bagaimana kaidah-kaidah yang kokoh, pondasi-pondasi yang kuat ditanamkan untuk kemudian dibangun di atasnya sebuah keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian yang berperilaku baik terhadap keluargaku. Begitu pula dalam permasalahan tidak mengurangi hak-hak para istri, sabda Rasulullah salatu wassalam la yafrukul mu'min, la yafruku mu'minun mu'minatan. Yaitu janganlah seorang suami jengkel atau marah kepada istrinya. In kariha minha khuluqa, kalau dia benci atau tidak senang dengan sebuah perilaku dari istrinya, entah perbuatan atau yang semisalnya, radhiya minha akhar, maka dia akan dapati perilaku lain dari istrinya yang membuat dia ridha dan senang. Begitu pula bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang terkait dengan sebuah keluarga, menjelaskan tentang tingginya kedudukan kedua orang tua yang di mana keduanya ini merupakan rukun dasar dari sebuah keluarga. Kedudukan kedua orang tua dalam keluarga telah datang dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memutuskan bahwasanya janganlah kalian beribadah melainkan hanya kepada Dia semata, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Dan apabila salah seorang di antara kedua orang tua kalian telah mencapai usia, telah mencapai umur, telah berusia, atau keduanya, maka jangan kalian mengucapkan kepada mereka berdua kata-kata ah, dan jangan kalian membentak mereka berdua, dan katakan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjelaskan hal ini, bahwa berperilaku baik kepada kedua orang tuamu, memperhatikan mereka berdua, terus menunjukkan wajah yang baik kepada mereka berdua ketika berjumpa, untuk kemudian bertutur kata yang baik, bermuamalah yang baik kepada mereka berdua. Inilah yang kemudian menunjukkan bagaimana bagusnya pendidikanmu. Ini semuanya menunjukkan bahwa dasar fondasi yang sangat kokoh ini ada pada dirimu. Maka perhatikan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda ketika menyebutkan kedudukan kedua orang tua, dan bagaimana beliau Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyanyiakan kedua orang tua ketika mereka telah berumur tua. Datang kepada beliau seseorang bertanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku mempergaulinya dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibumu. Kemudian setelah itu siapa? Maka dijawab pula oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ibumu. Dalam rangka untuk mempertegas. Kemudian berikutnya siapa? Diulangi lagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam yang ketiga, ibumu. Demikian ini dalam rangka menjelaskan betapa pentingnya kedudukan seorang ibu, betapa agungnya permasalahan ini, agar jangan sampai ada seseorang yang menganggap remeh, menganggap ringan permasalahan ini. Kemudian baru orang ini bertanya, siapa yang berikutnya? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bapakmu. Maka kalau begitu, demikianlah Islam mengajarkan bagaimana tarbiyah yang baik. Kemudian fondasi dasar berikutnya, sebagaimana tadi telah lewat, motivasi-motivasi dan anjuran untuk berbuat baik, maka diperlukan pula adanya tarhib, ancaman-ancaman. Bagaimana seorang harus mengetahui bahwa ada ancaman ketika seorang anak berlaku lancang kepada kedua orang tuanya. Untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam memperingatkan dan melarang dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua, yaitu dengan tidak menaati mereka berdua, tidak berbuat baik kepada mereka berdua. Beliau An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan ragima anfum ri'in. Diulangi ragima anfun diulangi 3 kali oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Maka wahai para saudaraku, pengulangan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah kalimat ketika beliau berbicara, ketika beliau memberikan arahan, ketika beliau memerintahkan atau melarang, bukan sebagaimana yang mereka katakan ini hanya semata-mata tanpa ada makna, atau sebagiannya mengira ini hanya sekedar untuk memperdengarkan orang yang diajak bicara semata agar paham kalimat tersebut. Tidak semata-mata itu, bahkan lebih dari itu, agar orang yang mendengar ini bisa benar-benar menguasai kalimat tersebut, mendengarnya, kemudian menghafalnya, untuk kemudian dia memahaminya, untuk kemudian dia betul-betul fokus dan konsentrasi pemikirannya kepada hal yang diulangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka bertanya, wahai para saudaraku, siapa ya Rasulullah? Seolah-olah ini ada sesuatu yang oleh Rasul alaihi salatu wasallam sebutkan raghima anfun, celaka seseorang. Mereka bertanya, siapa? Yaitu yang barang siapa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka masih hidup, namun ternyata keberadaan orang tua ini atau salah satunya tidak membuat orang ini diampuni dosanya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menjadikan perilaku yang buruk kepada kedua orang tua untuk kemudian dengan itu bisa meraih pahala. Bahkan sebaliknya, yang demikian ini, perilaku buruk kepada kedua orang tua ini, merupakan lawan dari perbuatan baik. Ini merupakan bagian dari kedurhakaan seorang anak, dan yang demikian ini merupakan perbuatan jelek kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum.
0: Wa fil akhir, fa kama jaa fi unwan hadhihi al muhadarah wa al kalimah fi kaun al usrati حصنا أساسيا أي وسيلة رئيسة ورئيسية كما يقولون في تربية أي في الرعاية والعناية والتنمية ونشر وتنشئة أفرادها على الأخلاق الحسنة والإيمان الصادق. إذن فالأسرة هي الحصن الأول الرئيس والأساس كما قالوا، الذي يكون الشخصية ويغذي قلبه، أي الإنسان ويغذي قلبه، يكون شخصية الإنسان ويغذي قلبه ويملأه بالطمأنينة والأمان. فيجب إذن ترسيخ بنيان أي بنيانها وتثبيت كذلك أركانها، فإنه إذا تصدعت انشقت هكذا وضعفت أصبحت هشة، فبالتالي قد تقع. إذن هذا الحزم قد يقع، وبالتالي تكون أي تقع وتنقض كذلك وتضيع أيضا القيم، وتنطمس معالم التربية الحسنة. ولهذا يجب حسن الرعاية والعناية بهذا الحصن أي الأسرة، الاهتمام بها والعناية والرعاية لها وحفظها وصيانتها والذب عنها ورد كل ما يشوبها أو يشوهها أو يفسدها أو يتلفها أو يبطلها أصلا. لهذا لا بد من ذلك، بهذا تكون حقا الحصن الحصين والركن المتين الذي هو كما ذكر الإخوان ما شاء الله، يعني فهي إذن تكون سببا في حصن حصانة ومناعة وحراسة الأبناء والبنات ما شاء الله. إذا قام الأولياء بمسؤوليتهم على الوجه الشرعي وعلى الكيف المرعي وعلى الوصف المرضي والمرضي بارك الله فيكم، إذن فهي كذلك كما قلنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات خاصة وأنها متعلقة كذلك مثل موضوع الفترة الصباحية متعلقة، أو هذه الكلمات متعلقة بموضوع الأسرة، والأسرة في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذه السنوات معرضة لحملات وغارات كثيرة وخطيرة، فلذلك ينبغي للناس أن يتفطنوا لهذه الأخطار والأضرار. فكما قال أحد الكتاب الذي يشعر الناس بأن الخطر يكاد يداهمنا، قال حصوننا والأسرة حصن من الحصون، قال في كتابه حصوننا مهددة من داخلها، نسأل الله السلامة وإليه المشتكى وهو المستعان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل.
1: Maka pada bagian akhir ini, sebagaimana yang telah datang dalam judul ceramah atau muhadharah ini, yaitu yang terkait dengan bagaimana sebuah keluarga menjadi benteng utama, yaitu perantara utama sebagaimana yang telah disampaikan dalam permasalahan tarbiyah atau pendidikan, dalam permasalahan ri'ayah wal inayah, perhatian dan perkembangan person-person dari keluarga tersebut, untuk kemudian memiliki akhlak yang mulia, memiliki keimanan yang jujur. Maka keluarga merupakan benteng pertama dan benteng utama sebagaimana yang mereka sebutkan, yang dimana dengannya terbentuk kepribadian di mana hati seseorang diberikan gizi, diberikan manfaat, sehingga dengan itu hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan keimanan serta keselamatan. Maka wajib untuk mengokohkan bangunan tersebut, wajib untuk mengokohkan pondasi-pondasi bangunan tersebut, yang dimana apabila bangunan itu tercerai-berai, maka akan menjadi lemah dan akan menjadi sesuatu yang tersia-siakan. Dan berikutnya yang terjadi, terjadilah apa yang terjadi dari berupa kehancuran. Maka benteng ini yang bisa terjadi, yang kemudian berikutnya apabila tidak diperhatikan, keluarga tersebut menjadi sia-sia, untuk kemudian tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik akan musnah dan hilang tanda-tandanya dari keluarga tersebut. Karena itulah wajib untuk benar-benar memperhatikan benteng ini, yaitu sebuah keluarga tersebut memiliki perhatian untuk benar-benar diperhatikan, untuk benar-benar dijaga dan dirawat serta dibela dan ditolak serta dikeluarkan sesuatu yang bisa mengotorinya atau menghilangkannya atau bahkan membatalkannya serta merusaknya. Karena ini merupakan penjagaan yang kokoh, ini merupakan rukun yang sangat kuat, yang dimana hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh para ikhwan, masya Allah, yaitu menjadi sebab penjagaan dan penolakan untuk bisa tertolak dari anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dari segala mara bahaya apabila para walinya melaksanakan tanggung jawab tersebut dari sisi yang dikehendaki syar'i, dari tata cara yang diperhatikan oleh syariat, dari sifat yang diridai, dan hal itu bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Maka jika begitu, permasalahannya sebagaimana yang kami sampaikan pentingnya permasalahan ini, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan rangkaian kalimat ini terkhusus, yang di mana terkait dengan permasalahan topik keluarga ini, sebagaimana sudah lewat juga topik ceramah di pagi hari, maka rangkaian kalimat sekarang ini berkaitan dengan keluarga, dan di mana sebuah keluarga tersebut di masa ini atau di zaman ini, di waktu-waktu terakhir ini, benar-benar terancam dengan serangan-serangan yang sangat banyak dan mengkhawatirkan. Karena itulah sudah sepatutnya bagi para ikhwan untuk mau benar-benar memperhatikan bahaya-bahaya dan mudarat-mudarat yang bisa mengancam. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh salah seorang penulis kitab, yang dia menyampaikan kepada manusia bahwasannya perkara yang sangat mengkhawatirkan yang menimpa atau terjadi pada sebuah keluarga sebagaimana yang dia sebutkan dalam kitabnya. Beliau mengatakan, husununa muhaddadatun min dakhilina.
0: Dakhiliha.
1: Husununa muhaddadatun min dakhiliha. Benteng-benteng kita ini terancam dari dalam benteng itu sendiri. Maka kami memohon kepada Allah salamah keselamatan. Dan kepadanya lah kita meminta perlindungan dan mengadukan segalanya. Wa huwal musta'an wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Demikian yang disampaikan oleh Syekh yang mulia Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Jazairi hafizahullah pada malam ini. Wallahu alam bisawab. Dengan ini kita selesai. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله قد أتممنا الجلسة الثالثة جزاهم الله خير الجزاء ونسأل الله أن يجعل هذا العلم نافعا مباركا لنا جميعا الحمد لله lembaran demi lembaran ilmiah pada hari pertama dari rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima telah ditutup dengan begitu indah. Kami haturkan jazakumullahu khairan kathira kepada Syekh Abdul Ghani Hasan Awsat dan kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Musa hafizahumallahu jami'an atas ilmu dan faidah yang telah diberikan pada malam hari ini. Para peserta daurah masyayikh atau al-imam al-muzani yang kelima, kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk beristirahat dengan cukup di malam ini, mengingat agenda hari kedua esok akan langsung kita awali sejak fajar, tepatnya ba'da subuh. Nah, mari kita tutup majlis malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita akan masuk sesi tanya jawab sembari menunggu waktu istirahat. Alhamdulillah dari jadwal yang ada ternyata masih ada 7 menit 6 sampai pukul 9, namun nampaknya para peserta ini semuanya semangat insyaallah walaupun sampai jam setengah 10. Gitu ya, Ustaz Ridho ya.
1: Sambil menanti pengumuman ditujukan kepada para santri Ma'had Qaulan Sadida Ciamis untuk tidak beranjak dulu menuju lokasi bazar atau tidak meninggalkan Masjid Ali bin Abi Thalib karena akan ada kumpul murojaah daras bersama asatidzah Ma'had Qaulan Sadida. Kami ulangi, para santri Ma'had Qaulan Sadida diharapkan bagi yang sudah keluar dari Masjid Ali bin Abi Thalib untuk bisa kembali ke masjid karena akan ada murojaah pelajaran yang tadi didapatkan bersama mudarris Ma'had Qaulan Sadida. Jazakumullah khairan.
0: Baik, kita kembali ke acara pemeriah di rangkaian daurah masyayikh atau daurah al-imam al-muzani yang kelima ini, yaitu sesi tanya jawab sebagai bentuk murojaah faidah dari apa yang disampaikan. Nah, pertanyaan pertama, kita kayaknya memang lagi nyari yang akan dapat hadiah ini, Ustaz Ridho. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan, kita pengen yang dapat ini satu adalah yang paling sepuh ya. Nah, peserta daurah yang paling sepuh, kemudian yang kedua peserta daurah yang paling lama ya jarak tempuhnya. Ada yang jauh tapi mungkin sebentar ya. Ya. Nah, kita pengen yang paling lama. Baik. Isinya ada yang lebih spesial. Nah, jadi isi dari hadis-hadis ini dibedakan khusus untuk dua jenis tadi. Nah, di malam hari ini barangkali ada yang barakallahu fikum berusia 50 tahun ke atas. Tayyib. Ada ikhwah yang usianya 50 tahun ke atas. Oh iya, masya Allah, ada yang. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Nah,
2: langsung aja.
0: Ya, maju dulu. Nanti kita akan berikan pertanyaan sesuai dengan levelnya. Ya, masya Allah. Ini sepertinya harus dibantu ini.
2: Tolong dibantu.
0: Ya.
2: Abdul.
0: Ya. Baik. Assalamualaikum. Salam terenam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ini bisa berdiri Pak atau mau duduk? Kalau mau duduk boleh duduk nih. Khawatir susah kalau berdiri. Nampaknya kesulitan. Baik. Ya. Monggo Pak duduk Pak. Masya Allah. Ini memang sakit Pak kakinya atau? Oh jatuh, qadarullah masyafa'al. Nah, jadi Jadi bukan bukan karena kelamaan duduk Pak, bukan ya?
3: Enggak, ana jatuh dari pohon kelapa.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
3: raji'un. Umur 17 tahun.
0: Naam. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang besar Pak ya.
3: Amin.
0: Baik ya, tadi kita cari yang usianya 50 tahun ke atas. Ini ngomong-ngomong Bapak umur berapa ini Pak?
3: 56,
0: Masya Allah. Bapak ini dari mana Pak?
3: Ana dari Malang.
0: Dari Malang, Masya Allah.
3: Aslinya Tegal.
0: Aslinya Tegal, oke. Kapan Pak datang ke sini Pak, nyampe ke sini?
3: Kemarin jam 10:30.
0: Jam 10:30 kemarin. Jadi nah, alhamdulillah ya. 10:30 malam Pak.
3: 10:30 malam.
0: Oh, nah, sempat istirahat Pak?
3: Alhamdulillah bisa.
0: Alhamdulillah bisa ikut hadir dari awal sampai malam ini.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Untuk ini transportasi ke sini jalan kaki tadi atau ada transportasi bantuan?
3: Kemarin ikut mobil jemputan itu.
0: Mobil jemputan.
3: Terus tadi siang alhamdulillah teman di belakang itu ada sepeda motor.
0: Alhamdulillah. Ya, naam. Baik, Pak, kita akan tanya jawab, Pak ya.
3: Nah,
0: mau level 1 apa level 2 nih, Pak? Naam. Insyaallah dicatat, Pak, tadi Pak faedah, Pak.
3: Ya.
0: Ada ambil bukunya? Ya, minta tolong diambilkan ya tadi ya. Di bagian belakang. Masya Allah, Bapak ini jalannya sulit, kesulitan, kasihan.
2: Usia 17 tahun.
0: Ya. Nah. Baik, Pak ya. Karena ini Bapak usianya sudah 51 tahun. Nah, 56. Barakallahu fikum. Kita pilihkan yang level 2, Pak. Ya, nah. Pertanyaannya, Pak, kalau terlalu mudah, minta diganti, Pak, ya. Tapi, pertanyaannya adalah, tadi kita ngebahas tentang keluarga, ya, Pak, sama Syekh, Pak, ya. Nah, siapakah rukun utama keluarga, Pak? Ya, dipegang, Pak.
3: Nah, maksudnya rukun
0: keluarga yang paling utama.
3: Oh, rukun keluarga yang utama.
0: Ya. Atau keluarga inti.
3: Keluarga inti suami istri gitu.
0: Ya, nah.
3: Suami
0: istri, dan
3: istri.
0: Istri. Ini keluarga kecil Pak ya?
3: Keluarga kecil.
0: Kalau keluarga besar Pak?
3: Ya ada Bapak, ibu, mertua,
0: sampai ke atas ya Pak. Itu disebutnya apa Pak? Usul Pak ya?
3: Usul.
0: Usul. Kalau keluarga besar juga ke bawah disebutnya apa Pak? Furu. Ya, nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ya jawaban dari Bapak ini betul ya. Nah, atau barangkali Pak ada faedah yang betul-betul menyentuh. Betul-betul terngiang, tercatat. Dari apa yang disampaikan Syekh tadi, Silakan ya, Pak disampaikan.
3: Ya alhamdulillah tadi sempat nyatet syarat-syarat apa pernikahan.
0: Itu, oh iya, tadi kan pembahasannya adalah tentang keluarga dimulai dari mulai sebelum pernikahannya ya, harus yang syar'i.
3: Apa dinikah, aja Pak? Yang dinikahi pertama adalah apa?
0: Iya, enggak apa-apa Pak. Ya,
3: ya, maksudnya harta ini kekayaan, tentang kekayaan.
0: Oh, harta, gitu ya Pak.
3: Terus ada kecantikannya perempuan itu.
0: Nah,
3: cantik, terus keturunan
0: ya,
3: dan ada agamanya.
0: Ada agamanya. Ya, yang pilih yang mana Pak yang diutamakan?
3: Yang diutamakan agamanya.
0: Agamanya. Nah. Ya, gitu Pak ya. Masya Allah. Itu faedahnya Pak ya?
3: Nah.
0: Barangkali Pak ada kesan dan pesan buat kami panitia penyelenggara daurah.
3: Ya alhamdulillah anak selama ini ikut terus ya.
0: Ikut terus Pak ya dari awal sampai ya, telah kelima ya, ini.
3: Memang anak selama ini ya sama Ustaz Abu Usman Karisma, Ustaz Lukman biasa. Kalau Ustaz ke Malang kan seperti itu dulu. Karena anak di ya memang ujian ya. Di Asuna sana.
0: Nah, kita ya, kesan pesan aja Pak, kesan pesan buat kita gimana Pak?
3: Ya, maksudnya, alhamdulillah kita harus semangat terus.
0: Semangat menuntut terus.
3: Menuntut ilmu.
0: Apalagi itu. Dengan para ulama, Pak ya.
3: Ulama, apalagi kita ya semakin kecil, semakin sedikit gitu. Ya. Nah, kita, apalagi di Malang kan terasa sekali benturannya. Jadi, kita harus semangat lah.
0: Semangat Pak ya.
3: Iya.
0: Jazakumullah khairan.
3: Naam.
0: Tayyib tafadhal Ustaz Ridho, bisa diberikan. Hadiah. Oh iya tadi namanya Bapak siapa lupa?
3: Afwan. Anak Abu Ibrahim Sakya.
0: Abu Ibrahim
3: Sakya.
0: Sakya.
3: Iya.
0: Naam. Tayyib Abu Ibrahim.
3: Alhamdulillah di Malang mulai tahun 91.
0: Naam.
3: Iya, boleh.
0: Tayyib Ustaz Ridho belum lahir. Tapi
3: mulai lahir. Mulai lahir.
0: Nah,
3: ya dapat orang Malang juga jadi.
0: Ya. Nah, jazakumullah khairan Pak atas waktunya dan kesempatannya untuk bertanya dan menjawab Sahib dan memberikan faedah. Tafadhol Pak. Ya. Antum jazakumullah khairan. Sahib dibantu lagi. Nah. Pertanyaan yang kedua ini karena masih siang ya. Udah malam. Taib ya. Pertanyaan berikutnya, yang paling jauh ada yang merasa paling jauh? Ini ada yang merasa paling jauh nih, paling belakang. Berapa jam? 7 jam. 7 jam masih jauhan saya, Pak. Taib ya. Saya 15 jam kurang lebih.
4: Jadi kita ini ada yang dari ujung Nusantara, Sat.
0: Ya.
4: Dari Papua, ada juga yang dari Sumatera.
0: Oh gitu ya. Nah, berarti kita mau jauh-jauhan atau mau lama-lamaan nih?
4: Tergantung ya, kalau berangkatnya dari Aceh naik mobil atau naik bis, lama saja.
0: Lama itu ya.
4: Gitu pula kalau berangkat dari Merauke naik kendaraan laut atau kemudian darat, lama juga.
0: Lama ya, ya sudah. Siapa yang paling jauh? Taib. Nampaknya udah pada capek nih Zat. Taib. Mungkin hadiahnya harus langsung 3 kayaknya ya. Enggak lah, cuma 1 aja. Taib ya kepada
4: angkat tangan itu.
0: Hah? Ada yang paling jauh ini?
4: Iya, paling jauh.
0: Iya, kan? Silakan.
4: Oke, maju ke depan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan. Taib. Kalau ini bisa berdiri ya insyaallah ya. Kuat berdiri ya. Nah. Total diberikan mic-nya. Perkenalkan dulu, Pak. Silakan bisa menghadap ke ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib.
5: Ana Abu Dihya Arifin.
0: Abu
5: Dihya.
0: Dihya.
5: Arifin.
0: Arifin, ya.
5: Asal Kabupaten Poso.
0: Kabupaten Poso,
5: Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah, ya. Ini baru jauh, Pak. Ya. Tadi ada yang bilang 7 jam.
5: Iya.
0: Nah, ini berapa jam, Pak? Hah? Berapa jam nih dari Poso?
5: Kalau dari Poso, ana naik mobil.
0: Mobil.
5: Dari Poso ke Bone. sekitar 600 kilo.
0: 600 kilo, ya, masya Allah.
5: Dari anak dari Bone ke Makassar, sekitar 200 kilo.
0: 200 kilo total?
5: Total sekitar 800 lebih. Masya kemudian Allah. Dari Makassar ke Tanjung Perak, sekitar 2 malam 1 hari.
0: 2 malam 1 hari itu dari ujung
5: Makassar.
0: Makassar sampai ke ujung Surabaya, ya pelabuhan, ya.
5: Penyeberangan.
0: Masya Allah, 2 hari.
5: 1 malam.
0: Nah,
5: tidak paham berapa kilo.
0: Ya, karena emang belum ada yang ukur, Pak ya. Nah. Nah, ini betul memang sudah paling jauh, kemudian paling lama juga. Ya. Tapi tenang, Pak. Masyaikh kita lebih jauh lagi. Nah, ya, Pak, ya, barakallahu fiikum. Masyaikh kita ini hadir ke sini ke Indonesia. Ini masih lebih jauh dari kita, Pak. Bahkan mereka kalau mau ke Saudi, lebih dekat ke Saudi daripada ke sini. Nah, memang perlu diperjuangkan.
5: Iya.
0: Nah, sudah siap, Pak, ya pertanyaannya, ya, Pak? Sudah siap ditanya, Pak? Baik, ya. Pertanyaannya?
5: Yang muda.
0: Siap, Pak. Nah, ini muda, Pak. Ini sekali murojaah, Pak, ya. Nah, jadi pertanyaannya itu sebutkan. Nah, seingatnya aja, Pak. Seyang dicatat aja. Nah, benteng-benteng atau pondasi-pondasi yang akan menjamin kekokohan keluarga dan kesuksesannya. Bisa dipahami pertanyaannya? Ya, sebutkan pondasi-pondasi atau benteng-benteng yang akan menjamin kesuksesan keluarga dalam membangun keimanan dan akhlak sebagaimana tema yang tadi disampaikan. Kalau yang saya catat ini ada 5, Pak. Nah, baik. Boleh, ada yang ingat, Pak?
5: Tidak ada yang ingat.
0: Nah, sekarang kita berbagi faedah aja, Pak. Apa yang dicatat, Pak? Faedah yang Bapak sempat dapat apa? Gimana, Pak? Ada yang dicatat faedah?
5: Ada dicatat, cuman tidak keingat.
0: Gak teringat?
5: Iya,
0: gak apa-apa, dibuka aja, Pak. Iya, dilihat. Gak apa. Baik. Ya, siap-siap bagi bapak-bapak yang masih hadir di sini, siap menjawab, ya. Boleh. Ini kalau ini tadi memang kita kriterianya paling jauh nih. Paling jauh dan bisa berbagi faedah. Silakan nanti bapak-bapak yang ada di sini yang bisa menjawab 5 poin tadi yang disebutkan oleh Syekh, maju ke depan dan angkat tangan dulu terlebih dahulu tentunya, ya. Silakan, Pak. Apa faedahnya, Pak?
5: Diulang pertanyaannya.
0: Oh, pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu, apa saja pondasi-pondasi dan benteng-benteng yang bisa membuat keluarga itu menjadi sukses di dalam mewujudkan akhlak baik.
5: As-sabat atau keistiqomahan.
0: Nah, as-sabat atau keistiqomahan gitu, Pak, ya. Apalagi, Pak?
5: Membangun sikap adil
0: itu dari apa lagi, Pak? Ini faedah dari Syekh siapa, Pak? Kalau yang saya ingat itu dari Syekh
5: Abdul Ghani Al-Ausat.
0: Syekh Abdul Ghani, ya. Barusan berarti, ya. Baik, tidak mengapa, Pak. Ada lagi faedah yang lain, Pak?
2: Di luar
0: pertanyaan aja ini, Pak.
5: Orang-orang yang berilmu tidak mencatatkan akidah dengan keimanan dan kesyirikan.
0: Apa? Orang yang berilmu
5: tidak mencampur adukan antara keimanan dan kesyirikan.
0: Ya, masya Allah. Jazakumullahu khairan ya faedahnya. Tadi ya, Bapak tadi siapa? Abu Dihya. Ha? Abu Dihya tadi ya. Usia berapa, Pak?
6: 55.
0: 55 juga, Masya Allah. Jauh dari. Oh, ini udah jauh di atas 50 juga. Silakan, Pak. Ini karena paling jauh. Nah, barakallahu fikum. Tafadhol, Pak. Ya silakan, ada Abah, Bapak, ya maju silakan. Yang mau menjawab poin-poin tadi. Ahlan. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, Pak ya. Baik, ini ada yang berani menjawab pertanyaan tadi yang saya sampaikan 5 poin. Apa aja, Pak? Sebelumnya mohon maaf kenalan dulu.
7: Saya Maulana dari Semarang.
0: Dari Semarang, Maulana dari Semarang. Oke. Monggo, Pak. Apa aja? Usia berapa, Pak? Mohon maaf.
7: 34,
0: ya masih muda.
7: Satu, memilih calon pasangan yang baik.
0: Iya, satu, memilih calon pasangan yang baik.
7: Dua, al-mawaddah sama warohmah.
0: Yang kedua, mawaddah warohmah.
7: Tiga, adanya diskusi musyawarah suami dan istri.
0: Iya, adanya diskusi musyawarah antara suami istri. Betul.
7: Terus proses pendidikan yang baik.
0: Proses pendidikan yang baik, ya diantaranya adil tadi yang disampaikan Bapak Budi ya.
7: Bergaul dengan baik.
0: Nah, dan yang terakhir adalah bergaul dengan baik. Masya Allah, jawabannya mumtaz, lengkap dari itu. Ya, silakan untuk bisa mengambil hadiahnya. Ya, nah, salam kenal ya. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Set? Atau ada anak-anak yang pengen jawab ini? Hah? Wow, iya silakan maju kamu.
4: Yo, maju,
0: yang pengen.
4: Maju.
0: Sini maju. Iya.
4: Insyaallah.
0: Baik. Fadhol, set, kasihkan. Lihat ke depan. Baik. Salam dulu.
8: Assalamualaikum.
0: Yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Ayo. Ya, sambil merem, sambil merem. Biar enggak ini, biar enggak malu. Ya. Sekali lagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa?
8: Muhammad.
0: Muhammad. Ya, usia berapa tahun?
8: 7 tahun.
0: 7 tahun. Dari mana Muhammad? Hah? Dari daerah mana?
8: Jember.
0: Oh Jember, putranya siapa?
8: Ustaz
0: Roy. Ustaz Roy. Ala kok baru kenal ini. Salaman dulu sama Ustaz ini. Ya. Muhammad putranya Ustaz Roy Fi, ya. Hah? Ikut dari awal ya. Ikut dari tadi ya. Ikut Doro dari Bada Isya tadi. Iya, na'am. Sekarang pertanyaannya, sebutkan kelas berapa ini Muhammad?
8: 1.
0: Kelas 1. Sebutkan 2 nama syekh yang hadir.
8: Syekh Abdul Hakim Dahan.
0: Heeh.
8: Syekh Abdul Ghani.
0: Abdul Ghani apa? Au? Ustaz. Masya Allah. Pengen hadiah? Pengen hadiah?
8: Pengen sekali.
0: Pengen sekali, masyaallah, barakallahu fikum. Syekhnya dari mana?
8: Aljazair.
0: Ya, masyaallah, barakallahu fik. Betul Ustaz Ridho ya? Ya, kasih berapa ini hadiahnya? Mau berapa hadiahnya?
4: Dia bawa itu tuh.
0: Tayyib. Satu aja ya. Kalau mau 2, tanya lagi sama Ustaz. Mau enggak? Satu aja ya, ya baru.

0: Tayyib. Satu aja ya. Kalau mau dua, tanya lagi sama Ustaz. Mau enggak? Satu aja ya. Ya, barakallahu fi. Masya Allah. Tafadhol. Gitu ya, mantum jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
1: Tafadhalu para peserta bisa memanfaatkan waktu yang ada. Perlu diketahui bahwa para saudara-saudara kita atau ikhwah yang mukim di sekitaran Jember, baik di Jember, Lumajang, Bondowoso, atau sekitaran Kabupaten Jember, mereka membuka stand-stand bazar yang ada di lokasi Ma'had 2, yang apabila berkenan atau memiliki waktu, para hadirin bisa meramaikan atau melarisi dagangan yang dijual oleh saudara-saudara kita tersebut. Nah, ya afwan, kami memohon maaf juga karena tadi ada sedikit bentuk promosi yang itu tidak boleh dilakukan di masjid. Al-afu minkum atas kesalahan yang diperbuat. Naam, saudara-saudaraku, para peserta daurah al-imam al-muzani rahimani wa rahimakumullah, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 20 atau lewat 17 menit. Ya, masih ada waktu untuk kita saling beristifadah, berbagi faidah antar sesama teman, atau saling menjalin ukhuwah dengan saudara-saudara kita yang datang dari berbagai daerah. Maka kami persilahkan kepada para jamaah atau para peserta untuk memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin dan tidak terlalu larut malam dalam berdiskusi maupun melakukan agendanya, karena jangan sampai kita lupa bahwa besok masih ada sesi kajian yang berikutnya yang diadakan selepas sholat subuh insyaallah ta'ala, yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahhaz Al-Jazairi rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Nah, sehingga demi menjaga kesehatan tubuh kita dan demi menghadiri majelis yang akan diadakan besok pagi, maka jangan sampai kita istirahat terlalu malam sehingga tubuh kita menjadi lemas atau tidak siap untuk mengikuti agenda daurah kajian di esok hari. Demikian pula kami ingatkan kepada seluruh peserta yang datang dari Ma'had 2, dari lokasi Pondok Pesantren 2 Ma'had bin Hajjul Azhar, yang ingin menyeberangi jalan penghubung antar Pondok 1 dan Pondok 2 agar berhati-hati ketika menyeberang dan mengikuti arahan atau aba-aba dari panitia yang sudah ditetapkan sebagai panitia penyeberangan. Begitu pula kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk tetap menjaga tata tertib, menjaga akhlak hasanah, dan bermuamalah dengan muamalah thayyibah, muamalah yang paling terbaik. Demikian beberapa info ini kami sampaikan. Kita akan berjumpa lagi di esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين seluruh peserta daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini tanggal 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah kembali kita berjumpa dalam rangkaian daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima yang insyaallah taala kita akan memasuki sesi yang keempat dari rangkaian kajian bersama para masyayikh. Para peserta yang kami hormati, lembaran pagi yang sejuk ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan mengokohkan tekad dan keikhlasan untuk kembali merajut faedah ilmu di hari kedua daurah umum Imam Al-Muzani yang kelima. Alhamdulillah guru kita Asy-Syaikh Abdul Hakim Dahhas hafizahullahu taala telah berada di tengah-tengah kita yang insyaallah beliau kembali akan mencurahkan berbagai macam ilmunya yang bertajuk membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial dan keutuhan negeri. Sekali lagi tema yang akan disampaikan oleh beliau dan yang akan langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Abu Uthman Harisman hafizahumallahu jami'an adalah membangun karakter pemuda muslim dalam menjaga persatuan, stabilitas sosial dan keutuhan negeri. Alhamdulillah pemateri dan juga penerjemah telah berada di tengah-tengah kita semua, maka tanpa mengulur waktu lagi fanaqulu lahuma falyatafaddal syaikhunal karim wa ma'ahu al-ustadz al-mutarjim masykurain ma'jurain.

0: الانترنت سوف تؤدي يعني هذا الاستعمال للانترنت مش الانترنت استعمال الفاحش للانترنت سيؤدي بك الى ان تسخط رب العالمين وتضيع حياتك تضيع حياتك وتريد ان تستدرك فلا تجد شيئا. تمر عليك 20 سنة 30 سنة 40 سنة تجد نفسك قد تزوجت بامرأة فاسقة فاجرة صدتك عن والديك ذهبت بك إلى بلاد الكفر ضاعت شخصيتك نسيت وطنك نسيت أهلك. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى النتائج الوخيمة. قال إذا أردت أن تصلح حالك نذكره بما قرأناه في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عرضت عليه الدنيا تكالبت عليه النساء قال إني أخاف الله قال معاذ الله إنه ربي هو أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وهرب وبعد ذلك نجح.
1: Kemudian Asy-Syaikh Hafizahullah menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya kita perlu melihat bahwa pada setiap keadaan bisa jadi ada ancaman-ancaman. Setiap orang yang memiliki nikmat, di sana ada pihak-pihak yang akan hasad. Sebagaimana negeri Indonesia dengan penduduk Muslim yang terbanyak di dunia, musuh-musuh Islam tidak akan membiarkan hal itu. Mereka akan melakukan berbagai upaya untuk merusak dengan mengadu domba, dengan memecah belah persatuan kaum muslimin dan berbagai upaya-upaya lainnya. Mereka juga menggunakan media seperti internet dan media-media sosial. Keberadaan internet dan media-media sosial itu adalah dua sisi. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Itu adalah contoh sesuatu yang memiliki sisi kebaikan dan ada sisi keburukan. Ada juga sesuatu yang murni hanya keburukan saja. Misalkan narkoba dan obat-obatan yang terlarang. Itu adalah yang memiliki contoh hanya ada sisi keburukan saja. Demikian juga pemikiran-pemikiran yang berbahaya, yang merusak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa musuh-musuh Islam akan selalu berupaya mempengaruhi kaum muslimin, bahkan kalau bisa membuat mereka keluar dari Islam, murtad keluar dari Islam. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus menerus memerangi kalian hingga mereka bisa membuat kalian keluar dari agama kalian jika mereka mampu. Keberadaan internet apabila dipakai dalam hal-hal yang buruk maka pihak yang memakainya akan melakukan perbuatan keji, melakukan hubungan-hubungan yang terlarang, maka itu perlu dibatasi agar tidak merusak. Kalau sampai masuk ke rumah-rumah, maka akan merusak para ibu-ibu, para anak-anak putri yang sebenarnya mereka terlindungi di rumah-rumah mereka. Dan tentunya ini akan berbahaya

0: ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ودعا للوطن، دعا لمكة، قال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالجماعة الاجتماع هو دعوة الرسل. يوسف لما قال لإخوته وأتوني بأهلكم أجمعين، أراد أن يجمعهم في مصر، قال وأتوني بأهلكم أجمعين، حتى يعني ما تتركوا أحدا، حتى زوجة يعني زوجتك وأمها وإخوانها، أراد أن يجمعهم. الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. ودخول يعني البلاد والتوطن فيها وحراستها وحراسة الفضيلة فيها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الحديث ذو شجون، وما زالت بعض الأدلة لعلنا ندمجها في محاضرة المساء إن شاء الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بما ذكر من الآيات والذكر الحكيم، وأن يحفظكم ويحفظ أبناءكم وأزواجكم وعائلتكم ووطنكم وبلادكم من كل سوء ومكروه، وأن يجمع قلوب هذه الأمة الكريمة أمة أندونيسيا على الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والشكر موصول لكل من أعان وهيأ لهذه الدورة ولإكرام الضيوف والوافدين، وطبتم وطاب مقامكم بهذه القرية وبهذه البلدة. أسأل الله أن يجعلها إشعاعا وإرصادا لمن أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kemudian di bagian akhir dari muhadharah Syekh Abdul Hakim Nahas hafizahullah taala menjelaskan di antara kerusakan yang ditimbulkan oleh media-media yang digunakan oleh pihak-pihak kafir tadi, baik itu narkoba ataupun internet dan media-media sosial, penggunaan obat-obatan yang terlarang itu bisa melemahkan perasaan kasih sayang di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal bawdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anish shalah. Fahal antum muntahun?" Hanyalah syaitan menginginkan agar di antara kalian terjadi sikap permusuhan dan kebencian ketika menggunakan khamr dan perjudian, dan mencegah kalian dari mengingat Allah dan dari melakukan sholat. Maka apakah kalian mau berhenti meninggalkannya? Penggunaan obat-obatan terlarang sama dengan khamr, yang di situ menimbulkan kebencian dan permusuhan di antara kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita dahulu terlahir dari rahim ibu kita tidak mengetahui apa-apa, tetapi kemudian Allah berikan pendengaran dan penglihatan serta hati yang kita memikirkan maslahat dan mafsadah agar kita bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita kepada segala kebaikan dan meninggalkan berbagai keburukan. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang mengajarkan Al-Qur'an yang di situ berisi berbagai solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi manusia. Khalaqal insan, Dia yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Dia ajarkan kepada manusia cara menjelaskan. Dan juga di dalam surah Iqra, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Demikian juga di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sungguh kami telah memuliakan manusia dan kami bawa mereka tersebar di daratan dan di lautan, dan kami berikan rizki kepada mereka berupa kebaikan, dan kami lebihkan mereka atas makhluk-makhluk yang lain. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita diutusnya Rasul untuk menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus kepada kalian seorang rasul, kami telah utus rasul kepada kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat kami dan mensucikan kalian. Nabi ingin mensucikan kita, sedangkan narkoba dan obat-obatan terlarang itu merusak kesucian hati dan pikiran kita. Nabi yuzakkikum, mensucikan kalian, kata Allah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kalian melalui Rasulnya apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahuinya. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang beriman ketika mengutus di tengah mereka seorang rasul dari jenis yang sama dengan mereka, yaitu manusia, membacakan kepadanya ayat-ayat Allah dan mensucikan mereka. Nah, maka kita penting untuk mengikuti bimbingan Rasul yang ingin mensucikan kita. Kita berharap para pemuda, pemuda kita adalah para pemuda yang memiliki kesucian hati, memiliki kecerdasan pikiran, memiliki perhatian yang baik, akhlak yang mulia, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena begitu banyak disebutkan di dalam Al-Quran, para pemuda yang menjadi sosok-sosok yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Seperti misalkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun. Mereka itu adalah para pemuda. Demikian juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani menentang kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya dalam kondisi beliau masih muda sebagai seorang pemuda teladan. Disebut oleh kaumnya, sami'na fatan yadhkuruhum. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf Allah sebutkan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika Nabi Yusuf sudah sampai pada usia dewasa, pada usia yang cukup meninggalkan kondisi remajanya, masih di usia muda, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan ilmu. Demikian juga ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf tentang mentakbir mimpi di saat beliau masih muda. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya yang menunjukkan bahwa generasi muda adalah generasi yang patut kita jaga agar mereka jangan sampai menjadi generasi yang rusak akibat pengaruh-pengaruh dari luar yang ingin merusak kita. Selain itu, juga yang dilakukan oleh orang-orang kafir, bagaimana dengan media-media tersebut, mereka memecah belah keluarga kaum muslimin sampai akibat seorang anak begitu terperdaya dengan ajakan-ajakan orang-orang kafir itu, sehingga mereka kemudian merubah kewarganegaraannya. Seorang ayah berbeda kewarganegaraannya dengan sang anak, padahal mereka satu keluarga, hanya karena anak begitu terpikat dan tertarik dengan propaganda orang-orang kafir itu. Padahal keberadaan keluarga menjadi suatu umat yang satu, itu adalah suatu hal yang harus diperjuangkan. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu. Maka ketika pada unsur yang terkecil dari lingkungan kaum muslimin saja sudah terpecah, maka pada lingkup yang lebih besar, terpecahnya kaum muslimin akan lebih mudah ketika itu terjadi. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga persatuan kaum muslimin, menjaga keutuhan kehidupan rumah tangga kita, menjaga agar jangan sampai ada hal-hal yang merusak kehidupan di dalam keluarga kita, pada ayah, pada ibu, pada anaknya. Karena keutuhan rumah tangga itu adalah suatu hal yang sangat bernilai. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf meminta untuk dipanggil seluruh keluarganya, wa'tuni bi ahlikum ajma'in, bawakan kepadaku keluarga kalian seluruhnya. Di dalam surah Yusuf ayat 93. Sebenarnya pembahasannya masih panjang, tetapi Syekh Abdul Hakim Dahhaz hafizahullah akan memasukkan sebagian yang ingin beliau sampaikan pada kajian di sore hari nanti insyaallah. Dan beliau menutup doa, menutup muhadharah ini dengan doa. Beliau meminta kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan pemilik arsy yang mulia, agar memberikan manfaat kepada beliau dan kepada kita semua dari penyebutan ayat-ayat Al-Quran yang tadi sudah disampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjaga Anda sekalian dan menjaga anak-anak Anda, menjaga istri-istri Anda, menjaga keluarga Anda, menjaga negeri Anda, negeri Indonesia, untuk bisa berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para salafus saleh, dan kemudian beliau menutup dengan salawat wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad. Dan beliau mengungkapkan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang membantu terselenggaranya daurah ini dan begitu memuliakan para tamunya. Dan beliau mengharapkan semoga negeri ini dan kampung ini menjadi kampung yang baik dan diberkahi, dan semoga hal ini menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Dan beliau tutup kemudian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penerjemahan, dan kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, di awal pagi ini kita telah dihiasi oleh keberkahan ilmu yang ranum melalui sesi yang keempat ini. Petuah, ilmu, nasihat, bimbingan yang disampaikan oleh Syekh terasa masuk ke dalam hati-hati kita semua. Kita ucapkan terima kasih yang tulus kepada Syekhuna Syekh Abdul Hakim Dahhas Al-Jazairi, dan begitu pula puncak terima kasih kepada Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman yang telah membantu kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Hafizhumullah. Idzan alhamdulillah qad atmamna al-jalsah ar-rabi'ah jazahumullahu khairal jazaa, wa nas'alullaha an yaj'ala hadzal 'ilma nafi'an mubarakan lana jami'an. Maka dengan ini telah berakhir sesi yang keempat di pagi hari ini, dan insyaallah kita akan berpindah ke majlis atau sesi yang berikutnya pada pukul 8.30. Majlis kita tangguhkan sejenak untuk memberikan waktu bagi para jamaah peserta daurah Imam Al-Buzani menikmati istirahat pagi, keperluan MCK, serta sarapan pagi. Kami berharap seluruh jamaah para peserta sudah kembali menempati tempat duduk masing-masing tepat pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, demi mengikuti kajian pembuka yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad Gorontalo Hafizahullahu Ta'ala pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ayuha al-hudur al-kiram rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki sesi kuis atau tanya jawab, kami ingin mengumumkan terlebih dahulu kepada para tulab, para santri yang datang dari Ma'had 2. Kami ulangi kembali, pengumuman ditujukan kepada para santri takmili yang datang dari Ma'had 2 untuk tidak bertolak ke Ma'had 2. Karena insya Allah sarapan pagi untuk tulab takmili Ma'had 2 disediakan di Ma'had 1 dan bisa disantap di Ma'had 1 tanpa perlu bertolak atau kembali ke Ma'had 2. Nah, pengumuman berikutnya kita tunjukkan kepada para peserta yang ingin menyeberang ke Ma'had 2, yang ingin melakukan MCK, makan pagi dan lain sebagainya, agar berhati-hati dalam menyeberangi jalur yang mengantarkan antar ma'had satu dengan ma'had dua, karena di jalur tersebut cukup banyak kendaraan yang melaju cepat sehingga besar kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berharap para peserta benar-benar berhati-hati dan mengikuti aba-aba serta arahan panitia yang bertugas di lini penyeberangan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Berikutnya kita kembalikan kepada Ustaz Abu Abdillah Aufa untuk memandu para peserta mengikuti kuis atau tanya-jawab dari sesi keempat kali ini.
3: Nah, jazakumullah khairan, Ustaz Ridho. Sebagaimana biasanya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Nah, selain untuk murojaah juga memeriahkan kegiatan daurah Al-Imam Al-Muzani yang kelima ini. Baik ya, sudah siap ya? Bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, dan para sesepuh.
2: Ini untuk semua usia saja.
3: Nah, ya. Untuk yang sekarang ini kita bebaskan aja saat ya, biar cepat ya. Nah, ini kita masih punya 5 hadiah soalnya.
2: Dan insya Allah mau ditambah, Zat.
3: Oh, mau ditambah?
2: Tambah lagi.
3: Oh, kalau memang waktunya masih ada, tambah lagi saja.
2: Tambah lagi.
3: Nah, melabas. Tapi pertanyaan yang pertama, ya silakan yang bisa menjawab boleh mengangkat tangan. Pertanyaan yang pertama adalah, sebutkan hadis yang menjadi inti pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hakim Dahar Hafizahullahu Ta'ala di pagi hari ini. Hadisnya, sahabatnya siapa, dan maknanya. Ya, Masya Allah. Ada yang langsung
2: silakan,
3: mengangkat tangan. Silakan, Pak.
2: Silakan maju ke depan. Ya, anak-anak juga boleh. Bapak duluan tapi.
3: Ya, enggak apa-apa. Silakan. Taib ya, ini dengan Bapak siapa ini?
4: Pak Fiki.
3: Pak Fiki, ya di dekatnya lagi Pak mic-nya. Nah, Pak Fiki dari mana Pak Fiki?
4: Dari Bangkalan.
3: Dari?
4: Dari Bangkalan.
3: Bangkalan. Bangkalan. Ya.
4: Dari Bangkalan.
3: Bangkalan ya.
4: Madura.
3: Madura, Masya Allah. Insya Allah sudah tahu Pak jawabannya Pak ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah hadisnya, nah hadis apa, sebutkan hadis yang disebutkan menjadi inti pembahasan oleh Syekh Abdul Hakim Dahas, sahabatnya, dan hadis secara maknanya.
4: Hadis dari sahabat Luqman bin Bashir, diriwayatkan oleh Muslim, hadisnya hadis Safina.
3: Tentang Safina.
4: Ya.
3: Ya, apa? Safina itu apa?
4: Tentang perahu.
3: Perahu, iya.
4: Perumpamaan orang yang apa? Yang melanggar tentang itu. Yang pernah yang ada yang di atas.
3: Dengan ada yang di bawah. Ya, tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, Pak ya.
4: Amar ma'ruf nahi mungkar.
3: Nah, barakallahu fikum.
4: Yang di bawahnya itu melubangin ini apa?
3: Punya ide ingin melubangi
4: ya kapalnya, terus
3: perahu bagian bawah biar gampang enggak mengganggu yang di atas ya, gitu Pak ya. Nah,
4: kalau dibiarkan pada tenggelam
3: ya, semuanya. Kalau dinasehati
4: mau ya selamat.
3: Ya selamat semua. Nggih. Naam. Masyaallah. Ya. Benar. Baik, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya ya. Fadal Ustaz Ridho hadiahnya ini. Nah.
2: Ya. Pak Fiki.
3: Ya, enggak usah merenduk, Pak. Ya, enggak boleh merenduk.
2: Jazakumullah khairan, Pak.
3: Nah.
2: Barakallah.
3: Fadal bisa duduk kembali ke tempatnya.
2: Ya, mangga.
3: Nah, pertanyaan yang kedua ya. Ini masih ada yang mau jawab ini?
2: Masih ada, Ustaz,
3: masih ada ya.
2: Fokus ini.
3: Pertanyaan yang kedua, ini soalnya sangat mudah ini. Nah, kita kasihkan ke yang usianya SMP ya, ada yang usia SMP. Baik ya. SMP. Bapaknya SMP, apa itu kepanjangan SMP Bapak? Nah, barakallahu fikum. Ada yang usia SMP ya atau SMA, boleh SMP lah ya. Janganlah, bapak-bapak aja, enggak apa-apa lagi ya. Bapak-bapak ya, silakan. Nah, untuk para bapak, tadi kita mendengarkan bagaimana cara menjaga keutuhan atau mendidik para pemuda untuk menjaga keutuhan, nah, persatuan, stabilitas sosial dan keutuhan negeri. Ini mudah pertanyaannya. Sebutkan dua hal yang akan merusak, nah, persatuan, demikian pula stabilitas sosial dan keutuhan negeri yang disebutkan pada kajian tadi. Ya, silakan. Ya, ya, nah, insya Allah. Gerang cepat Bapak ya, mohon maaf. Ada yang sebelah sana? Ya, ya. Boleh mendekat Bapak. Ya, ahlan Pak. Boleh perkenalkan Pak, namanya siapa Pak?
5: Nama ana Abu Faruk Rizal.
3: Abu Faruk
5: Rizal.
3: Rizal, dari mana Pak?
5: Dari Probolinggo.
3: Dari Probolinggo Kerasaan. Iya. Sudah tahu Pak jawabannya Pak?
5: Insyaallah.
3: Nah, silakan Pak. Apa aja Pak? Satu,
5: keburukan dari internet.
3: Keburukan dari internet
5: sama keburukan dari narkoba.
3: Nah, dan keburukan dari narkoba. Barakallahu fikum. Bisa disebutkan Pak beberapa keburukan-keburukan apa saja yang ditimbulkan dari internet dan narkoba?
5: Kalau internet ini medsos ya.
3: Medsos, syahwat ya Pak ya. Kalau narkoba Pak, dari kerusakan yang muncul?
5: Karena narkoba itu bisa jadi pencurian, apa namanya?
3: Pembunuhan, pembunuhan, ya, merusak keluarga, ya Pak. Yang mulai dari yang terkecil, yang akhirnya bisa merusak negara, ya Pak ya. Nah, alhamdulillah jawabannya sangat tepat. Jazakumullah khairan. Tafadhol Pak, hadiahnya.
5: Abu Faruk.
3: Nah, ya. Baik. Soal terakhir di pagi hari ini, ya, soal terakhir di pagi hari ini. Tadi sudah jawab kemarin ya, sudah dapat hadiah ini mas, ya. Nah, assalamualaikum ya, dengerin aja ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini untuk para pemuda ini, mudah ini untuk para pemuda SMP yang usia SMP.
2: Semua tadi, merasa muda.
3: Ah, merasa muda ya.
2: Nah, semua merasa muda ya. Ya.
3: Pertanyaannya adalah, tadi kita diperintahkan untuk mensucikan hati, ya, mensucikan jiwa, membersihkan dari berbagai macam keburukan-keburukan yang ada. Nah, dari internet, dari narkoba. Nah, kemudian saya memberikan beberapa contoh-contoh para pemuda yang terus memperbaiki diri, mensucikan hati. Ya, usia SMP nih sama SMA, silahkan. Siapa saja contoh-contoh yang disebutkan tadi? Ya, boleh angkat tangan. Pemuda, mana pemuda? Ah, baik. Ada pemuda usia SMP? Oh, yang di luar boleh ikut juga yang di luar sana. Yang agak jauh-jauh, boleh ya. Kalau berani, maju ke depan sini, silakan. Nah, ada? Sebutkan contoh-contoh, ya, yang disebutkan oleh Syekh tentang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang terus mensucikan hatinya. Mana? Nah, ini SMP ini. Hah? Kuliah ya. Nah. Sebentar, kalau yang kuliah ntar dulu. Namun kita kasih kesempatan sekali lagi, mana SMP, SMA? Tidak ada ya, silakan yang kakak yang ini pakai kacamata untuk maju ke depan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dipegang ininya. Silakan perkenalkan diri, namanya siapa mas?
6: Perkenalkan nama saya Noval.
3: Noval, dari mana mas Noval?
6: Dari Probolinggo Kota.
3: Dari Probolinggo Kota. Ngomong-ngomong usianya berapa ini? 25, ya masih pemuda ya. Nah, alhamdulillah. Baik, sebutkan ya contoh-contohnya siapa aja. Minimal 3 lah. Ya, 1
6: Ashabul Kahfi.
3: Ashabul Kahfi. Hafal enggak dalilnya?
6: Yang tadi itu tentang
3: innahum. Sudah hafal? Belum. Belum ya, ya. Nah, mereka-mereka adalah para pemuda ya. Ashabul Kahfi ini para pemuda yang beriman yang akhirnya melarikan diri ya. Kemudian yang kedua,
6: Nabi Ibrahim waktu masih muda.
3: Nabi Ibrahim yang masih muda, apa yang beliau lakukan ketika masih muda?
6: Beliau tidak ikut menyembah berhala.
3: Nah, bahkan yang menghancurkan ya. Siapa nih yang menghancurkan? Gitu ya. Ya, ada yang bilang pemuda gitu ya. Nah, kita dengar ada pemuda yang disebut namanya Ibrahim. Yang ketiga,
6: Nabi Yusuf.
3: Nabi Yusuf, kenapa Nabi Yusuf?
6: Nabi Yusuf ketika masih muda terus juga kena fitnah wanita, dia menolak untuk ikut.
3: Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Jawabannya sangat tepat sekali. Ya, tadi mas siapa namanya? Lupa saya.
6: Noval.
3: Mas Noval, tafadhol. Mas Noval dari Probolinggo. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bingkisan dan hadiahnya. Baik, jazakumullah khairan, nampaknya sudah pada pengen sarapan ini, Zat. Cukup dulu, Zat, ya?
2: Cukup dulu, nah, karena sesi berikutnya pukul 8.30.
3: Nah, 8.30, satu setengah jam lagi. Tafadhol untuk bisa semuanya beristirahat. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pukul 8.30 untuk mengikuti kajian pembuka yang ketiga. Kajian pembuka yang ketiga akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Fuad dari Gorontalo, Hafizullahullah Ta'ala, yang akan dilanjutkan dengan sesi yang kelima yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani bin Hasan Al-Ustaz Hafizullahullah, yang langsung diterjemahkan oleh Al-Ustaz Ruwaifi Hafizullahullah Ta'ala. Tapi mungkin acara sesi tanya jawab kita cukupkan dulu. Nah, mana kembalikan kepada Ustaz Ridho.
2: Berikutnya kami juga memberikan tawaran kembali dan menyampaikan bahwa dari panitia ada kendaraan atau telah menyediakan transportasi bagi para sesepuh atau para lansia yang berisiko tinggi yang ingin melakukan perjalanan ke Ma'had 2, agar antum para ayah-ayah atau bapak-bapak yang ada tidak kesulitan dalam berjalan atau terlalu lelah untuk sampai ke Ma'had 2, kami dari panitia menyediakan transportasi yang insya Allah bisa untuk kita meringankan antum semua. Dan begitu pula ketika balik menghadiri majelis ilmu, majelis di Masjid Ali bin Abi Thalib ini. Semoga transportasi yang ada bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan sebijak mungkin. Nah, berikutnya terkait makan pagi, alhamdulillah dari panitia Daurah Al-Muzani juga menyediakan di stand sekretariat untuk sarapan pagi bagi para peserta daurah umum bisa diambil di sekretariat. Adapun para peserta daurah khusus bisa mengambil di kavlingan 3 yang di sana sudah disediakan pula untuk sarapan pagi yang bisa disantap langsung di tempat. Nah, mungkin demikian beberapa pengumuman yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, maka bisa menghubungi kami atau nomor-nomor yang telah kami sediakan. Insya Allah kami akan siap memberikan khidmat terbaik kepada antum semuanya selama daurah Imam Al-Muzani ini berjalan. Dengan ini kami menyampaikan, silakan bagi para peserta untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk sarapan, makan pagi, mandi, MCK dan yang lain sebagainya. Dan tidak lupa untuk mengingat kembali bahwa insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, yang di situ akan ada kajian pembuka ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Fuad Gorontalo hafizahullah.